0: Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdoğan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinannya dan ini sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Pik Ori kan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat

0: pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
3: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
2: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RU tersebut.
4: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Papua. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman kalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada
2: sementara itu. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
2: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan

0: menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
1: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
2: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
3: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu 15 Agustus 2026 mengakibatkan lebih dari 5.000 warga harus tinggal di pengungsian. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini juga menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per minggu 16 Agustus 2026, konsentrasi pengungsi terbesar saat ini ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Ribuan pengungsi tersebar di Gor Samador sebanyak 1.300 lebih jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Dikatakan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Menurutnya, para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai sangat membutuhkan bantuan mendesak.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi dan menyerap inspirasi. Inspirasi yang bisa memotivasimu untuk menjalani hari dengan baik. Di Halo Madiun, ada tips-tips keren agar hari-harimu lebih produktif. Jangan lupa dengerin setiap hari dari jam 6 sampai 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Selain tips-tips keren yang bermanfaat untukmu, ada juga berita-berita ringan yang gak kalah seru, plus musik hits yang pastinya bisa membuat harimu jadi lebih bersemangat. Halo Madiun, sahabat pagi yang selalu ada buat kamu.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya, jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM LPPL Radio Sarmadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Sarmadian semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Jangan sampai gak sehat gitu kan ya. Banyak agenda yang masih dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun dengan masih perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Sudahkah kita merdeka? Klasik gitu. Tapi hari ini kita gak klasik-klasik banget ya sama Sarmadian, karena ada saya Kiki Deslia. Meskipun klasik tetap menarik. Sama temani anda sampai di jam 9 pagi aja. Masih tetap di Halo Madiun, di kebersamaan kita pagi hari ini.

0: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
2: Iki kicane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 89 RPM.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
4: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
5: Pak, hoi pak, bukain dong.
6: Sabar Neng, ini mau dibukain.
5: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
6: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
5: Hah, masa sih pak?
6: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
5: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
6: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
5: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
6: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
5: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
6: Nah gitu dong, by the best tuh.
7: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari, mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot, seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
3: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Senang sekali kami dapat menyapa Anda lewat rangkaian informasi teraktual dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Amanda, kita simak informasi pertama dari rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Kolaborasi Disperpusip TPPKK wujudkan perempuan mandiri dan berdaya secara finansial melalui beauty class.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Probolinggo menggelar pelatihan kecantikan atau beauty class. Kegiatan ini merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TBBIS. Pelatihan berlangsung di Aula Perpustakaan Umum Kota Probolinggo. Acara dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin, mengusung tema literasi untuk membuka peluang dari perpustakaan menuju wirausaha, sekaligus mewujudkan perempuan yang anggun, percaya diri, dan mandiri secara finansial. Dalam arahannya, Dr. Evaryani menegaskan bahwa literasi kecantikan tidak hanya soal penampilan fisik. Lebih dari itu, kecantikan harus dimaknai sebagai upaya membangun perempuan yang memiliki nilai diri, cerdas, percaya diri, dan mampu memberdayakan dirinya sendiri. Menurut Dr. Evaryani, keterampilan yang diperoleh dari beauty class ini diharapkan memberi manfaat lebih luas. Peserta tidak hanya bisa merias diri secara mandiri, tetapi juga berpeluang menjadikan keterampilan tersebut sebagai sumber penghasilan. Dewanta Pramayoga, Suara Kota, Probolinggo.
1: Beralih ke informasi kedua, ada rekan Anggun, Suara Pasuruan. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Masyarakat Pasuruan tak perlu keluar kota.
3: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio, sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu keluar kota lagi atau di klinik swasta. Sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati. Dengan biaya lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, Selasa pagi, 25 Agustus 2026. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Banyak masyarakat yang belum mengetahui, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Khairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport PMK Pasuruan dalam percepatan pelayanan pengurus paspor untuk jemaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun pengurusan paspor sehari jadi. Diketahui layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu, sedangkan pengurusan paspor dikenakan biaya Rp350.000. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Berikutnya kita ke reporter Cahyo As, LPPL Suara Gresik. Hadapi kemarau, Bupati Yani salurkan 20 ribu liter air bersih untuk warga Tenggor.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat penanganan kekurangan air bersih akibat musim kemarau. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Rabu 26 Agustus, menyalurkan 20 ribu liter air bersih kepada warga Desa Tenggor, Kecamatan Balung Panggang. Bantuan terdiri dari 4 tangki, masing-masing berkapasitas 5 ribu liter. Berdasarkan pemetaan BPBD Gresik, 62 desa di 11 kecamatan berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Untuk mempercepat penanganan, BPBD menyiapkan 5 armada tangki dan dukungan distribusi sekitar 450 tangki hingga akhir tahun. Pemkab juga menyiapkan tambahan anggaran Rp100 juta serta menggandeng Basnas dan PMI Gresik. Selain distribusi air, pemerintah melakukan langkah jangka panjang melalui normalisasi waduk dan saluran air. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih diminta segera melapor melalui 112. Lapor Gus di 0812-3225-4001 atau pemerintah desa. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Selanjutnya, kita simak informasi dari rekan Eko Utomo, RGRFM Tulung Agung. Cegah stunting, Dinas Perikanan Tulung Agung dorong gemar ikan di Desa Bandung Tulung Agung tekankan gizi anak.
6: Upaya memperkuat pemenuhan gizi keluarga terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, salah satunya melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari menu keluarga. Kegiatan gemar ikan tersebut berlangsung di Siti Inggil Pendopo Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tulung Agung, Evi Purvitasari, mengatakan keluarga menjadi salah satu kunci penting dalam pemenuhan gizi, terutama bagi anak pada masa pertumbuhan. Menurutnya, ikan memiliki kandungan protein tinggi serta berbagai nutrisi penting, termasuk omega-3 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui gemar ikan, pihaknya berharap masyarakat semakin gemar mengkonsumsi ikan sehingga kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi dan dapat melahirkan generasi Tulung Agung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Eko Utomo, RGRFM Tulung Agung.
1: Berikutnya kita bergeser ke Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ada rekan Reni Kristi menginformasikan Pemkab Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, dan PT Dua Naga perkuat akses air bersih di Ngluyu, bangun 20 sumur gali untuk bantu warga hadapi keterbatasan air saat musim kemarau.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sumber air saat musim kemarau. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Kodim 0810 Nganjuk dan PT Dua Naga dengan pembangunan sumur gali di Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu. Mewakili Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Tri Handi Cahyo Saputra atau Mas Handi bersama Dandim 0810 Nganjuk Letkol ARH M. Taufan Yuda Bakti dan jajaran Forkopimda meninjau pembangunan tersebut. Dalam tahap pertama, terdapat sekitar 10 titik sumur gali, dengan 8 diantaranya telah selesai. Sementara tahap kedua direncanakan menambah sekitar 10 titik, sehingga total mencapai kurang lebih 20 sumur. Mas Handi menyebut keberadaan sumur gali sangat berarti bagi warga Ngluyu yang selama ini kesulitan mendapatkan air, terutama saat musim kemarau. Sebelumnya, Pemkab Nganjuk juga membantu melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki BPBD. Pemkab Nganjuk mengapresiasi dukungan Kodim 0810 Nganjuk dan PT Dua Naga serta berharap kolaborasi penyediaan air bersih terus berlanjut agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir dari rekan Firman Sukma, Suara Madiun. Peringati 2 tahun kinerja DPRD, PLT Wali Kota dorong penguatan sinergi dalam mengawal pembangunan.
8: Pembangunan Kota Madiun membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah kota dan DPRD. Karena itu, PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, mendorong agar sinergi dan komunikasi yang telah terbangun terus diperkuat. Pesan tersebut disampaikannya dalam menghadiri rapat paripurna peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun di gedung DPR pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Madiun yang telah menjalankan 3 fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, peran DPRD penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. PLT Wali Kota mengatakan perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut harus tetap berada dalam koridor tujuan yang sama, yakni menghasilkan kebijakan dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang terus diperkuat. Pemerintah Kota Madiun lanjutnya membutuhkan peran DPRD sebagai mitra sekaligus pengawal dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. PLT Wali Kota berharap sinergi yang telah terbangun selama 2 tahun dapat terus dilanjutkan hingga 3 tahun mendatang. Komunikasi antara pemerintah dan DPRD juga perlu semakin diperkuat agar setiap perbedaan dapat diarahkan menjadi solusi. Firman Sukma, Suara Madiun melaporkan.
1: Demikian sahabat, rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi 28 Agustus 2026 telah kami hadirkan. Saya Amanda pamit dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: kupingmu ki?
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki knalpot ngobrol tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
3: Wih, ini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
4: Jangan ya.
5: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu.
1: Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes.
0: Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus ngerecek. Ora wani, kowe wae.
1: Oh, alah. Pun bunti kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek ni wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki jredek rego ora iso maca.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Spektrum Kesehatan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan di kesempatan spesial kali ini kita ketemu lagi di hari Jumat 28 Agustus 2026. Tentunya kita membahas tema yang sangat insightful sekali. Apa itu? Yaitu anak batuk lama harus tenang atau panik. Nah, pagi ini kita akan ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sederhana ya, tapi pastinya juga membuat orang tua khawatir, apalagi untuk anak yang kayaknya kita sering lihat batuk gitu ya, tapi kok lama? Nah, pasti ada banyak banget pertanyaan, ini kenapa ya? Pagi hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber spesial, Dr. Amelia Solihah, spesialis anak, magister kedokteran klinis, dokter spesialis anak RS Paru Manguarjo Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu Dr. Amelia, selamat pagi. Assalamualaikum dokter.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya hari ini, dokter?
1: Sehat.
0: Sehat, semangat juga menyapa sahabat Suara Madiun pastinya ya, dokter ya. Baik, dokter, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial sekali dan juga perlu diketahui oleh orang tua, apalagi juga orang tua yang masih kayaknya masih newbie gitu ya, dokter ya. Ketika mereka melihat anak kalau batuknya cuma sebentar, kayaknya enggak masalah, it's okay. Tapi kalau udah lama dan terus-menerus berlarut-larut dan tidak kunjung membaik, yang ini yang harus diperhatikan begitu ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun bisa langsung bergabung di 081 556 451817 di program Spektrum Kesehatan. Baik, di kebersamaan kita pagi hari ini kita akan membuka dengan pertanyaan yang spesial juga ini dokter ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kebersamaan pagi hari ini. Di masyarakat kalau anak batuk lama biasanya orang tua itu lebih dulu menganggap ini cuma batuk biasa gitu dokter, dan juga gak perlu khawatir atau gak perlu sesering mungkin atau langsung dibawa ke layanan kesehatan begitu ya. Nah sebenarnya kapan sih dokter kita harus sebagai orang tua harus mulai berpikir jangan-jangan ini mulai bukan batuk biasa nih? Gejalanya juga seperti apa nih dokter? Kapan juga waktu yang tepat? Silakan dokter.
1: Oke, jadi memang batuk pada anak ini kan bikin khawatir ya. Semua orang tua pasti khawatir. Tapi memang batuk itu sebenarnya kan refleks normal ya. Refleks normal dari dalam tubuh. Karena memang ada benda asing yang masuk. Tapi kalau misal batuknya itu berlangsung terus menerus, apalagi tambah memberat, lebih dari 2 minggu, atau kita bilang batuk berkepanjangan, itu berarti kita perlu untuk evaluasi lagi. Jadi kita perlu ke tenaga kesehatan, kita ceritakan kondisinya, terus gejala-gejala lainnya seperti apa. Misal, biasanya kalau anak itu kalau batuk pasti ada retetannya. Biasanya lebih malas makan, terus anaknya rewel, seperti itu kan. Yang bikin panik orang tua kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misal anaknya batuk tapi sudah membaik, jadi range-nya biasanya batuk kalau pas bangun pagi aja, misal. Terus apa kondisi makan minumnya masih oke, biasanya masih aman sih.
0: Masih gitu. Aman begitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah ini kapan sih dokter sebagai orang tua ini perlu membawa anak ini berkunjung ke layanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya?
1: Setelah 2 minggu. Jadi 2 minggu batuk berkepanjangan yang tidak mereda biasanya. Okay. Kita pasti lakukan screening. Indonesia ini kan peringkat kedua TB sedunia ya. Jadi kita pasti awareness-nya ke sana dulu. Kita lakukan screening untuk anak, biasanya tes mantok atau tes dahak atau dengan gejala-gejala apa yang muncul di anak, biasanya kita lakukan screening. Soalnya kalau perlu bahkan mungkin langsung foto ronsen. Kadang itu anaknya ya udah batuk biasa cuma 2 minggu, tapi ternyata kalau di foto ronsen, wah ternyata paru-parunya sudah putih gitu ya. Jadi kalau foto ronsen itu semakin putih, paru-parunya itu semakin jelek. Padahal anaknya kondisinya ya anaknya masih lari-lari, masih demam-demam ya, paling cuma sumer-sumer aja orang-orang kalau bilang ya, nggak demam tinggi, anaknya ya nggak yang lemes, tapi ternyata foto ronsennya jelek kayak gitu ya kondisinya. Ya itu.
0: Oke, baik. Jadi ternyata Indonesia ini merupakan memiliki peringkat kedua TB sedunia dunia, ya dokter. Nah ini tentunya bukan peringkat yang membahagiakan, tapi juga menjadi perhatian kita bersama seluruh warga masyarakat Indonesia bahkan ya, agar kita bersama-sama memutus rantai penularan TB tersebut begitu ya. Oke, tadi sempat disampaikan oleh dokter Amelia bahwasanya ada anak yang cukup aktif tapi mereka itu batuk. Nah kondisi ini juga perlu diwaspadai begitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah ini kadang-kadang nih sahabat Suara Madiun semuanya atau orang tua melihat anak-anaknya masih aktif atau mungkin juga bisa tantrum gitu ya, heboh banget, tapi ternyata batuk begitu, itu ternyata juga harus segera diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat nih sahabat Suara Madiun. Nah, banyak juga nih dokter, orang tua menunggu anaknya itu sampai benar-benar lemas atau mungkin juga batuk yang sampai ngikil seperti itu, baru mereka memeriksakan anaknya, putra-putrinya ke layanan kesehatan atau ke dokter begitu. Nah, itu seperti apa dokter pandangannya, atau menurut dokter seperti apa dokter?
1: Itu sudah masuk tanda bahaya ya, kalau memang anaknya sudah malas minum. Kan rata-rata anak karena batuk jadi malas ya makan, minum, udah dehidrasi. Tanda dehidrasi bisa kelihatan dari misal mata cowong, kemudian pipisnya berkurang, biasanya tiap 4 jam pipis, ini tiap 6 jam kok enggak pipis-pipis, atau kalaupun pipis cuma sedikit, itu sudah tanda dehidrasi, berarti kan itu sudah tanda bahaya ya. Jadi terus apalagi kalau disertai dengan demam, anaknya sudah malas bermain, ya itu memang harus langsung diperiksakan, jadi enggak usah tunggu 2 minggu kalau seperti itu. Jadi biasanya sudah ada yang menyertai, kan penyebab batuk kan banyak ya, kalau virus biasanya aman sih, anaknya makan minumnya masih mau, masih oke. Mungkin sedikit-sedikit tapi masih sering, masih mau nyemil dan sebagainya. Tapi kalau yang kondisi berat, misal infeksi bakteri, ya terutama misal ke pneumonia, itu kan pasti sesak nafas. Kadang itu orang tua bilangnya cuma batuk, gak sesek dok. Tapi kalau di layanan kesehatan dibuka gitu, jadi memang kalau periksa itu harus dadanya dibuka ya. Itu kelihatan nafasnya ternyata cepat. Sesuai usianya, misal anak usia kurang dari 1 tahun lebih dari 50 kali per menit, tapi anaknya enggak yang menggos-menggos gitu, tapi ya pasti itu

0: sebab virusnya itu banyak. Dan yang namanya virus kayak zaman COVID dulu, COVID kan virus ya, itu gampang berubah, gampang bermutasi seperti itu. Nah, itu makanya mungkin kalau untuk apa virus influenza, nah ini aman, tapi untuk virus yang lain masih mungkin bisa. Itu kalau penyebab pertama ya virus. Penyebab kedua batuk, biasanya alergi. Kadang batuk alergi atau kita bilang asma ya. Kalau batuk pada anak yang curiga asma itu biasanya ada batuk kronik berulang. Jadi batuk kronik berulang itu batuk lebih dari 2 minggu dan itu tiap bulan pasti ada fase dia mengalami batuk gitu. Okay. Jadi meskipun bukan sesak, asma itu kalau pada anak itu enggak mesti sesak soalnya. Tapi cuma gejalanya itu cuma batuk. Kadang kalau diperiksa ya kita periksa pakai stetoskop itu ternyata ada bunyinya ngik-ngik, tapi karena mungkin karena enggak dengar ya, orang tua enggak dengar, itu dianggapnya aman-aman aja. Biasanya kalau asma memang batuknya tanpa demam, biasanya cenderungnya malam, dan tanpa obat pun bisa reversible, membaik sendiri. Biasanya batuk malam ngikil, terus gitu kalau siang sore aman dia main-main dan lain-lain, tapi kalau malam berulang gitu lagi, itu kan mengganggu kualitas hidup anak ya. Kalau tidur malam tidak nyaman kan pasti sekolah pagi pasti terganggu. Nah itu yang asma, untuk alergi atau asma. Kemudian TBC yang tadi saya jelaskan, karena kalau TBC itu tapi memang batuknya itu enggak murni batuk aja, biasanya ada demam, berat badan turun, seperti itu. Evaluasinya nanti biasanya di puskesmas ya tadi, ada cek dahak atau tes mantok atau yang lain. Terus kemudian yang berat biasanya pneumonia. Pneumonia itu infeksi paru, jadi infeksi saluran nafas bawah itu bisa bronkitis atau pneumonia. Kalau sudah kalau bronkitis biasanya batuknya grok grok grok gitu bunyinya, terus sampai ngikil, ya itu karena lendirnya banyak biasanya, itu bronkitis. Tapi kalau sudah pneumonia, anaknya nafasnya pasti cepat, pasti sesek gitu. Jadi ya itu berarti sekitar 4 ya penyebabnya batuk biasanya pada anak.
1: Banyak sekali ya ternyata penyebabnya, akhirnya terjadi batuk mulai dari virus sampai bakteri itu tadi gitu ya dokter ya. Dan tentunya untuk orang tua pastinya juga harus semakin mengedukasi diri, karena jangan sampai nih ya batuk yang sekiranya berbahaya malah disepelekan oleh orang tua begitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, kalau batuk lama itu apakah juga seringkali menjadi gejala utama TBC dokter?
0: Iya, jadi kalau dalam anak, kalau TBC, untuk screening anak TBC itu kan ada scoring ya. Scoringnya itu dari apakah ada kontak dengan orang TBC, kemudian untuk mantok tes tadi misal hasilnya positif, terus batuk lama lebih dari 2 minggu, demam lama lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan, status gizinya, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, biasanya kayak ada benjolan-benjolan lebih dari 1,5 cm, terus atau ada kelainan tulang. Itu scoring TB anak itu seperti itu. Jadi masuk dalam kriteria itu. Jadi kalau anak dengan batuk lama, langsung apa kelainan kesehatan aja ke puskesmas bisa, nanti bisa di screening, dilihat dari scoringnya seperti apa gitu.
1: Oke, dokter bisa diceritakan nggak sih dokter perjalanan mulai dari terinfeksi kemudian sampai akhirnya anak itu menjadi batuk itu seperti apa sih dokter, agar orang tua ini juga punya gambaran bahwasanya nih paling tidak jangan sampai nih ya ketika satu lingkup keluarga, sekolah begitu ya, ada anak yang batuk, akhirnya mereka terlalu khawatir atau nanti mereka terlalu sangat tenang atau menyepelekan seperti itu dokter.
0: Ya, perjalanannya tiap-tiap penyebab beda-beda ya. Jadi kalau misal virus, kalau virus tuh biasanya ada orang yang sakit sekarang, itu anak itu jadi selama 5-7 hari itu imunnya itu kayak bertarung gitulah, bertarung. Kalau imunnya menang, ya anak itu mungkin nggak batuk. Tapi kalau imunnya kalah, biasanya setelah 1 minggu akhirnya dia batuk. Jadi kan kita sering lihat ya, kakaknya awalnya batuk, habis gitu berapa hari, hari kelima adiknya akhirnya batuk. Nah ini kalau misal nggak di stop, nanti bisa pingpong gitu. Jadi biasanya adiknya, terus kan kakaknya sekolah ketularan temennya kayak gitu. Kalau virus biasanya lebih cepat, ya sekitar 5-7 hari. Sama sih, kalau misal yang bakteri, yang pneumonia itu juga sekitar segituan. Kalau yang untuk TBC,

0: itu biasanya agak lama. Jadi misal kontaknya itu beberapa bulan sebelumnya itu kontak dengan pasien TBC kurang lebih. Biasanya kementerian itu mendefinisikannya dengan kontak semalam dengan pasien TBC. Jadi memang agak lama. Biasanya kontak dengan pasien TBC, misal kadang kan kita kalau kumpul keluarga hari raya gitu kan kumpul ya. Mungkin kontaknya waktu itu aja, tapi sampai menginap sampai malam. Kan menginap satu dalam satu rumah gitu ya. Terus habis gitu muncul gejalanya enggak saat itu kalau TBC. Jadi mungkin beberapa bulan kemudian. Kalau TBC itu soalnya kumannya bisa sembunyi, bisa dorman, kita bilangnya dorman. Jadi baru muncul gejala saat kondisi anaknya lagi drop. Terus akhirnya muncul gejalanya saat itu. Jadi bisa seperti itu.
1: Oke. Baik. Jadi memang ini kasat mata ya dokter ya, tapi memang harus diwaspadai begitu ya. Karena memang awalnya anak-anak kita mungkin aktif, kemudian tiba-tiba lemes. Nah, ini bisa jadi ada sesuatu yang enggak biasa gitu yang harus diperiksakan kepada dokter atau layanan kesehatan yang lain begitu ya. Oke, baik. Nah, kadang-kadang nih dokter, orang tua ini juga biasanya mendiagnosa sendiri atau self-diagnose anak-anaknya begitu ya dokter ya. Apakah anak-anakku itu termasuk yang kena TBC atau mungkin juga kena virus yang lain? Atau kadang-kadang kita sering mendengar istilah common cold dokter yang seringkali seliweran di media sosial. Nah itu sebenarnya perbedaannya antara common cold dengan batuk-batuk yang infeksi virus maupun bakteri itu seperti apa sih dokter?
0: Common cold itu penyebabnya virus sih. Jadi common cold itu penyebabnya virus. Ya tadi ya, kayak rhinovirus, RSV, itu common cold. Jadi memang gejalanya biasanya demam, terus keluar ingus, biasanya keluar ingus, kemudian ada batuknya mungkin sedikit. Itu common cold. Biasanya penyebabnya virus. Kalau common cold intinya itu simptomatik aja. Obat-obatan simptomatik aja. Kalau memang beler ya dikasih obat untuk meredakan hidung yang tersumbat. Terus misal batuk dikasih obat untuk mengencerkan dahak, sudah itu aja. Enggak perlu antibiotik sebenarnya. Biasanya kalau common cold itu kan memang hari pertama biasanya nek lemas, tapi hari kedua, hari ketiga biasanya sudah trennya membaik. Tapi memang kadang penyebab virus ini kadang ada jadi masih batuk tapi berlanjut gitu loh. Jadi batuknya berlanjut tapi tidak memburuk. Jadi ya gak perlu diapa-apain, diobservasi aja. Yang penting anaknya masih mau makan, mau bermain seperti itu, gak apa-apa.
1: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali ya dokternya jenis batuk ini yang memang harus dipelajari para orang tua ya. Padahal orang tua juga gak ada sekolahnya ya dokternya. Jadi memang harus seringkali mengedukasi diri tentang kesehatan anak nih salah satunya ya. Oke. Dokter, gejala apa saja sih yang memang seringkali kita temukan untuk anak-anak yang mengidap batuk itu sangat lama begitu dokter?
0: Gejalanya biasanya awareness sekarang untuk batuk alergi itu sudah mulai banyak ya. Kalau TB kan tadi ya sudah beberapa kali saya jelaskan. Untuk batuk alergi ini sudah mulai banyak. Jadi kan misal saat ini kan kalau malam dingin, kalau siang panas, terus debu itu lagi banyak. Biasanya pasien-pasien saya yang memang ada riwayat asma itu pada banyak kumat. Karena apa? Jadi debu itu berterbangan dan apa ya, banyak banget gitu. Jadi rata-rata kehirup biasanya. Ya kita kan mengedukasi pakai masker. Tapi kalau anak kecil kan sulit ya. Jadi biasanya akhirnya yang waktu sempat pasien-pasien yang sempat pakai obat semprot atau obat hirup sudah lama gak kontrol, akhirnya balik lagi. Jadi ya apa ya, batuk alergi ini memang agak sulit-sulit. Ya sulit-sulit gampang gitu. Jadi memang tetap intinya itu kalau anak batuk tetap observasi. Jadi kalau kita curiga batuk alergi atau asma itu ya tadi 3 bulan berturut-turut itu pasti ada episode batuk dan batuknya itu enggak membaik dengan sendirinya. Jadi seminggu gitu enggak membaik, seminggu enggak membaik. Itu mungkin memang asma. Jadi mungkin sampai perlu obat hirup kalau memang perlu gitu. Karena akan mengganggu kualitas hidupnya dia.
1: Baik. Nah ini penting sekali untuk kita ketahui bersama ya sahabat Suara Madiun semuanya. Dan pastinya juga jangan sampai kita mendiagnosa sendiri nih anak-anak nih langsung kena TB atau tidak tanpa ada diagnosis dari dokter atau pemeriksaan screening sebelumnya begitu ya. Baik. Nah kadang-kadang ini orang tua juga terlalu khawatir dokter ya, dengan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah benar gak sih dokter, makanan-makanan yang mengandung gula tinggi atau mungkin yang mengandung MSG dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya batuk pada anak.
0: Kalau memang ada anak dengan riwayat asma, iya mungkin. Jadi memang kalau anak riwayat asma biasanya kan orang tua nanya ya, alerginya apa dok? Loh, itu harus ibu sendiri yang niteni satu-satu gitu ya, harus teliti. Jadi makanannya apa? Tapi yang jelas makanan dengan pengawet, pewarna, pemanis, ya sejenis itu yang 5P itu harus dihindari, benar-benar harus dihindari. Kalau makanan-makanan yang lain bisa sambil diteliti satu-satu. Misal kan seringnya protein ya, kadang telur, terus seafood atau susu yang sering dimakan anak seperti itu bisa niteni satu-satu. Tapi kalau yang pemanis, pewarna kayak gitu, ya itu pasti biasanya lebih, bahkan akan lebih sering tercetus. Tapi kalau memang anaknya normal, anaknya sehat, itu sebenarnya gak selalu jadi pemicu sih. Sebenarnya gak selalu. Intinya kan kalau bisa untuk anak sehat itu kan UPF, makanan-makanan UPF kan dihindari ya. Karena pasti makanan UPF itu ada efek sampingnya. Dan anak-anak itu sekarang rata-rata hampir makanan UPF tiap hari. Nah itu yang gak boleh. Kalau mungkin sesekali, 2 minggu sekali, sekali, sebulan sekali, ya gak apa-apa. Mungkin waktu diajak teman-temannya ulang tahun, terus misal makan burger atau ada sosis atau apa, ya gak masalah. Tapi kan gak tiap hari. Jadi memang sekarang itu kan kementerian juga menggalakkan real food ya. Jadi memang yang terbaik itu ya real food gitu. Meskipun kadang ada orang, loh kalau apa makan di warteg gitu kan banyak MSG-nya atau apa ya, tapi seberapa sih ngasih MSG untuk makanan segitu? Kalau kebanyakan juga kan rasanya juga enggak enak ya untuk makanan sebanyak itu. Ya intinya galakkan real food sih gitu, hindari UPF terutama anak-anak.
1: Nah ini ya sahabat sore semuanya, salah satu pesan dari dokter Amelia bahwasanya memang jangan sampai nih anak-anak seringkali diberikan konsumsi makanan UPF begitu ya. Karena kita juga harus mendukung program pemerintah untuk menjadikan generasi sekarang ini adalah generasi emas 2045 dengan salah satunya juga memberikan makanan yang bergizi seimbang begitu nih sahabat sore Madiun semuanya. Oke, baik, tampaknya kita harus jeda sebentar dokter, kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat sore semuanya jangan kemana-mana, tetap merapat terus bareng sama Manda di program Spektrum Kesehatan Radio Suara Madiun.
2: Botol sayur tak gua ningkene wae padha wae to sing penting sampah. Mbah, pripun to Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
5: Le, aku tak kenal, Le. Nek mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah, sembah tangan ni. Wang aku ki keselak eh. Laki anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
2: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
3: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
4: Selamat pagi, masih bersama dengan Amanda di program Spektrum Kesehatan Radio Sarmadu. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber spesial Dr. Amelia Solihah, spesialis anak Magister Kedokteran Klinis, dokter spesialis anak RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Tentunya kita juga masih membahas tema yang sama, yakni anak batuk lama harus tenang atau panik nih. Di segmen yang kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar di kanal WhatsApp kami. Tapi sebelum kita ke sana, kita juga masih ingin ngobrol-ngobrol sama Dr. Amelia, karena memang batuk ini, problematika batuk ini memang harus diketahui kita bersama, dan ternyata banyak sekali penyebab atau pemicunya hingga anak akhirnya batuk. Bahkan tidak sebentar tapi bisa jadi berkepanjangan nih, sahabat Suara Madiun semuanya. Dokter, nah ini juga berarti bisa dikerucutkan bahwasanya penyebab batuk lama itu cenderung karena akibat virus maupun bakteri, begitu ya dokter ya?
5: Ya. Okay. TBC kan juga bakteri toh.
4: Nah ini bagaimana, ada yang di luar sana juga kadang-kadang mengatakan, dokter, asma itu seringkali ada faktor genetik. Nah, apakah itu benar fakta atau mitos sih sebenarnya, dokter?
5: Ya, asma itu ada faktor genetik. Jadi kalau bapak ibunya asma, 80% anaknya itu ada kemungkinan asma. Masih ada kemungkinan 20% anaknya tidak asma ya. Nah, tapi kalau misal salah satu keluarganya yang asma, itu turun sekitar 60%. Nah, misal bapak ibu misal rinitis alergi, jadi yang kayak bersin-bersin tiap pagi, itu masih ada kemungkinan asma juga, sekitar 40-50%. Jadi persentase genetik itu memang ada untuk asma. Nah, kalau asma itu kan pencetusnya salah satunya juga biasanya ISPA ya, infeksi saluran nafas. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, misal seperti itu. Asma ini memang agak tricky, jadi gampang-gampang susah. Jadi deteksinya asma itu gak bisa sekali waktu soalnya. Harus observasi selama minimal 3 bulan. Gitu-gitu.
4: Oke, dokter. Nah, dokter, di kesempatan ini mungkin juga sekaligus bisa menambah wawasan kita bersama. Kadang-kadang nih orang tua udah takut duluan membayangkan pemeriksaan yang nanti akan dilakukan pada anaknya ketika melihat anak atau mengetahui anaknya itu batuk yang cukup lama, begitu dokter ya. Nah, sekaligus juga mencerahkan kita semuanya sebenarnya apa saja pemeriksaan yang nanti akan dilalui sang anak tersebut ketika memang mereka itu batuk cukup lama, dokter.
5: Kalau batuk cukup lama, biasanya kalau di layanan kesehatan primer, di puskesmas ya misal, itu biasanya kan memang diarahkan pertamanya ke TBC. Apalagi kalau ada berat badan yang sulit naik, kalau lihat kurva pertumbuhannya kurang, itu pasti diarahkan ke TBC. Jadi nanti biasanya kalau di puskesmas dilakukan mantok tes, itu yang paling mudah. Nah, biasanya kalau mantok tesnya hasilnya positif, lebih dari 10 mm, itu biasanya dirujuk ke rumah sakit. Nah, dirujuk di rumah sakit, biasanya kita lakukan foto ronsen. Foto ronsen itu foto dada. Jadi foto dada, nanti dievaluasi. Ini cocok apa enggak sama hasil mantoknya yang positif. Jadi enggak bisa, misal foto ronsen kan ada bacaan ya, misal radiologi, bacanya TB paru aktif. Tapi kan tetap penentu klinisnya tetap dokter anaknya. Misal dokter anaknya bilang Ini meskipun mantok positif, foto ronsen bacaannya itu TB paru aktif, tapi anak tidak mengarahkan klinis ke sana. Kita biasanya ngasih terapi pencegahan TBC. Jadi nggak mesti langsung kita ditibikan gitu. Orang-orang kan kadang takutnya nanti pasti ditibikan. Yeah. Kalau TB itu kan pengobatan rutin nggak boleh putus selama 6 bulan berturut-turut. Nah, seperti itu. Jadi biasanya orang-orang itu pada takut seperti itu. Tapi enggak sih, enggak semua, enggak semua. Jadi memang kalau foto ronsennya anak itu kan memang enggak khas ya. Jadi memang biasanya gampang putih-putih gitu kayak perselubungan. Tapi kalau di scoring TB itu kan tetap dari mantok, terus foto ronsen, gejala itu tetap yang utama. Jadi enggak bisa kita langsung ini misal positif pasti TB, enggak. Jadi kalau anak itu enggak seperti itu. Jadi tetap harus evaluasi oleh dokter anak. Kalau memang nanti TB, ya wis kita kembalikan ke puskesmas atau lanjut terapi di rumah sakit selama 6 bulan berturut-turut. Tapi misal ini bukan perlu hanya perlu terapi pencegahan TB gitu. Itu bisa kalau anak usia lebih dari 2 tahun terapi pencegahan TB bisa pakai obat yang satu kali seminggu. Jadi satu kali seminggu selama 12 kali minum kurang lebih 3 bulan itu sangat ringan ya, sangat ringan. Jadi nggak usah takut, intinya nggak usah takut. Jadi memang kenapa lagi gencar-gencarnya kita screening TB? Jadi kayak di Madiun ini kan ada batik ulos atau apa itu. Jadi memang screening. Jadi semua yang beresiko di screening, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah sakit kalau memang negatif kan lebih enak ya. Yeah. Oh berarti aman gitu ya. Kalau perlu nanti terapi pencegahan. Terapi pencegahan minumnya cuma satu minggu sekali selama 12 kali minum. Aman sih. Gitu.
2: Baik. Jadi untuk para orang tua nggak usah khawatir anaknya diapa-apain begitu ya dokter. Kadang-kadang udah berspekulasi negatif duluan ini ya pikirannya orang tua nih ya, takutnya kenapa-kenapa gitu, nanti diagnosanya salah dan lain sebagainya. Padahal tidak mungkin ya, karena memang based on pemeriksaan sebelumnya dan screening sebelumnya memang dilakukan, dan belum tentu nanti akan didiagnosa TB. Bisa jadi nanti ada pencegahan TB dengan ada terapi minum obat selama kurang lebih satu minggu sekali 12 kali begitu ya dokter.
5: Kurang lebih 3 bulan.
2: Nah itu tadi ya sahabat sorry semuanya, karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya sahabat ya. Oke baik. Nah kadang-kadang nih dokter ya, banyak juga nih orang tua yang membeli sendiri obat tanpa diagnosa atau mungkin pemeriksaan dari dokter atau mungkin juga dari layanan kesehatan. Apakah itu juga dibolehkan atau bagaimana dokter?
5: Itu sangat tidak dianjurkan ya, apalagi kalau untuk anak balita terutama. Jadi sering saya temui itu kadang beli sendiri. Nah itu malah batuknya tambah ngekel. Jadi gak semua batuk itu harus dikasih pengencer dahak misal kayak gitu. Nanti kalau dikasih pengencer dahak, jadi lendir-lendir yang awalnya di atas makin ngencer. Kalau anaknya belum refleks, batuknya belum efektif, nanti lendirnya itu malah masuk ke paru-paru, nanti malah jadinya bronkitis atau radang paru misal kayak gitu. Jadi memang harus sesuai indikasi. Jadi enggak usah obat-obatan sembarangan. Kalau memang anaknya terindikasi, awal-awal kan biasanya kayak gejala common cold aja ya, demam, pilek ya, terus mungkin batuk sedikit-sedikit. Intinya kuatkan pertahanan tubuh, rehidrasi, jadi minumnya yang banyak, kemudian makannya tetap cukup. Kalau misal anak jadi relatif berkurang, jadi makannya jadi lebih sering. Jadi makannya lebih sering. Kemudian mungkin perlu vitamin-vitamin penguat. Biasanya kalau yang sudah ada rekomendasinya itu vitamin D. Ya, kan memang ada rekomendasi vitamin D rutin diberikan pada anak mulai dari 0 bulan sampai dewasa bahkan gitu. Jadi D itu aja, dituruti itu dulu. Biasanya kalau memang common cold akan membaik dengan sendirinya. Jadi ditambahkan paling kalau panas ya. Biasanya kalau panik, kalau panas ya ditambahin paracetamol misal atau ibuprofen boleh. Gitu aja sih. Jadi sambil yang penting menyamankan anak, intinya kayak gitu. Nggak usah kasih obat-obat yang harus obat itu enggak sebenarnya.
2: Oke, baik. Jadi memang idealnya langsung diperiksakan aja ke dokter atau mungkin layanan kesehatan begitu ya dokter ya. Jangan sampai kita asal beli-beli obat sendiri tanpa kita juga tahu nih penyebabnya apa begitu ya. Kasian juga anak kalau misalnya dicekoki obat-obatan terus ya dokter ya. Takutnya juga trauma ya sama dia. Oke, nah ini kalau kita berbicara tentang kesalahan apa sih dokter yang memang seringkali dilakukan oleh orang tua sebelum akhirnya anak itu takut gitu untuk memeriksakan ke diri pada dokter atau mungkin juga ketika anak-anak itu sudah sakit batuk gitu misalnya ya dokter ya kesalahan apa sih yang memang seringkali dilakukan oleh orang tua yang membuat anak itu akhirnya kayak takut. Membayangkan dokter itu udah semacam dinosaurus atau sesuatu yang mengerikan akhirnya tidak mau diperiksakan dokter
5: itu ya sudah sejak lama ya biasanya kan kalau ya.
2: Banyak sekali tontonan
5: ayo kalau nggak mau gitu, dokter, ya. Ya kan anak-anak nonton ya di TV dan ya, apa-apa. Yang mesti ditakutkan itu mesti gini. Kamu kalau enggak mau makan nanti ke dokter disuntik, mesti kayak gitu. Jadi anak itu dokter suntik padahal ya kita enggak selalu gitu juga. Maksudnya kan cuma diperiksa biasa aja. Benar. Jadinya belum masuk ke ruang praktek aja sudah nuangin sendirian sebenarnya ya karena soundingnya kita sendiri sih dari orang tua biasanya seperti itu. Padahal kalau pas nangis gitu ya, pasti kan kita pemeriksaan fisiknya juga enggak adekuat gitu ya. Suara nangisnya anak kan jadinya enggak kedengeran. Yeah. Jadi kan harus nunggu anak tenang dulu, tenangkan dulu Bu, gitu biasanya. Tenangkan dulu karena anaknya sudah oke, baru saya periksa. Enggak kedengeran soalnya, sama aja gitu. Ya memang orang tua ini masih ada banyak yang kayak gitu. Kalau dokter pasti suntik. Dokter masih suntik atau paling enggak bu bidan kan kalau imunisasi kan bu bidan ya bidan nanti takut disuntik itu jadi bikin trauma ke anak-anak memang
2: jadi perlunya sounding orang tua bahwasanya memang memeriksa diri ke dokter itu sesuatu yang juga mengobati atau menyembuhkan gitu,
5: menyamankan ya, anak juga
2: menyamankan jangan sampai ada konotasi negatif ya yang memang tercetus dari omongan kita sebagai orang tua begitu ya oke nah ini kalau fasilitas layanan kesehatan yang ada di RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur ini dokter ya khususnya juga ketika mereka menangani anak-anak ini seperti apa dokter pemberian layanannya?
5: Pemberian layanan. Jadi kita ada poli anak ya. Poli anak itu sudah di lantai 2. Jadi kalau orang-orang membayangkan, mungkin orang di Madiun membayangkan kan rumah sakit paru. Jadi kayak semuanya pada batuk-batuk sesek kayak gitu. Pasti pada serem.
2: Padahal sih waktu berkunjung ke sana juga banyak layanan yang lain ya dokter.
5: Iya, sebenarnya layanan kita banyak. Apalagi kalau poli anak dan poli kandungan. Kita sekarang ada poli kandungan juga. Itu di lantai 2 yang aman. Dan itu ruang tunggunya itu sangat nyaman. Jadi memang luas. Terus ada playgroundnya juga. Ada buku-buku. Terus intinya tempatnya itu nyaman sih. Jadi pisah dari pasien-pasien paru yang pasien TB. Jadi kalau poli TB juga beda sendiri. Ada ruangannya sendiri di belakang jauh yang pasti kena sinar matahari dan sebagainya. Itu aman sih. Jadi sebenarnya aman. Terus ini mungkin pengembangan kita nanti mungkin tahun depan kita akan buka juga untuk klinik tumbuh kembang. Jadi kalau rumah sakit paru jangan mikirnya ke batuk aja. Yeah. Jadi bisa ke tumbuh kembang anak juga bisa. Gitu. Jadi nanti untuk tahun depan kita akan pengembangan ke fasilitas lain, ke tumbuh kembang terutama. Jadi kan sekarang banyak ya anak-anak dengan keterlambatan bicara, itu kan semakin banyak karena ya over gadget ya. Karena penggunaan gadget yang berlebihan atau yang lain. Itu semoga nanti tahun depan kita bisa melayani.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi memang jangan sampai kita punya spekulasi image negatif begitu ya, pandangan tentang rumah sakit paru itu pasti semuanya pasiennya itu tentang paru bronkitis, batuk dan lain sebagainya. Ada juga layanan untuk anak nih sahabat suara dia semua. Jadi jangan khawatir, pasti juga benar-benar terjaga sterilitasnya gitu ya dokter ya. Maksudnya aman dari mereka-mereka yang terinfeksi paru-paru gitu nih sahabat suara dia semua. Dan juga banyak sekali layanan yang lainnya tentunya juga sudah disampaikan oleh Dr. Amelia tadi. Nanti dengan perkembangan pembangunan ini juga sifatnya dinamis mengikuti pertumbuhan zaman sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Salah satunya adalah klinik tumbuh kembang yang nanti akan dihadirkan kurang lebih di tahun depan ya dokter ya. Baik. Nah sekarang ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami dokter. Kita akan sampaikan satu persatu. Wow, luar biasa banyak juga ini ya yang bertanya dan juga menyapa kita di kebersamaan spesial hari ini. Dari nomor 2511 izin bertanya dokter, kalau anak hanya batuk di malam hari, apakah bisa berkaitan dengan TBC atau ada kemungkinan penyebab lainnya? Terima kasih penjelasannya. Seperti apa ini dokter?
5: Kalau batuk malam hari cenderungnya ke arah asma malahan. Okay. Nah itu apakah tiap malam seperti itu sampai kurang lebih 3 bulan berturut-turut, apakah seperti itu? Kemudian model batuknya seperti apa? Apakah tanpa demam? Ya mungkin ya. Terus pokoknya kalau batuk malam itu kita mikirnya pasti ke alergi ya. Karena memang siklusnya untuk asma itu biasanya memang malam. Jadi gejalanya itu memberat saat malam. Jadi mungkin perlu evaluasi untuk kemungkinan asma kalau batuk malam.
2: Oke, baik. Jadi bisa harus terus dipantau terus ya dokternya.
5: Ya. Asma enggak semuanya harus dapat obat semprot sih, enggak. Intinya kan evaluasi aktivitas anaknya terganggu atau tidak. Kemudian biasanya kan terganggu itu kalau batuk tengah malam, bangun-bangun terus nguikil enggak selesai-selesai sampai 30 menit 1 jam itu kan pasti terganggu ya. Pasti ngefek ke dia, pasti bangunnya akan lebih telat, terus sekolahnya terlambat, terus di sekolah enggak konsen. Nah, kita concernnya ke situ. Kalau misal enggak mengganggu kualitas hidupnya dia, biasanya juga cuma observasi aja sih. Okay, untuk asma.
2: Baik, gitu ya untuk yang bertanya dari nomor 2511. Kemudian kita bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya dari nomor 2005. Izin bertanya dokter, kalau anak saya itu masih bayi tapi berat badannya susah naik, apa langsung bisa dikategorikan harus waspada TB? Terima kasih.
5: Jadi harus lihat kurvanya ya. Jadi enggak naik itu berapa. Jadi kan memang ada, kalau bayi kurang dari 1 tahun kan ada variasinya ya. Kalau misal usia 0 sampai 3 bulan harus naik 800 sampai 900. Kalau usia 4 sampai 6 harus naik 600. Jadi enggak naiknya itu berapa? Kadang itu naik tapi memang irit-irit gitu. Oh, okay. Jadi tanda bahaya kalau enggak naik itu dua kali pertemuan enggak naik. Jadi kurvanya itu dari 3 titik. Jadi 3 kali pertemuan ya. Jadi dilihat kurvanya itu memang trennya menurun, itu bisa menjadi salah satu indikator, tapi tidak semuanya ya. Jadi tidak semuanya. Jadi kita harus lihat yang lain. Mungkin juga kalau bayi-bayi apalagi bayi ASI itu biasanya kalau setelah usia 6 bulan berat badannya sulit naik, itu biasanya kadang ada anemia gitu. Berat badan sulit naik karena anemia. Karena apa? ASI waktu usia kurang dari 6 bulan itu cukup untuk kebutuhannya dia. Tapi begitu usia 6 bulan kan dia tumbuhnya cepat ya. Kebutuhannya itu sangat tinggi. Diharapkan memang dari MPASI-nya yang baik, jadinya terpenuhi gitu. Nah, ini biasanya ada gap di sini. Nah, itu biasanya cenderung anak jadi kelihatan jadi ada anemia. Nah, anemia itu biasanya enggak kelihatan karena anak itu kan biasanya kulitnya masih putih-putih ya. Rata-rata jadi enggak kelihatan. Tapi ternyata kalau dicek disarankan screening anemia itu usia 9 sampai 12 bulan itu biasanya dicek baru kelihatan. Oh, ternyata anemia. Jadi enggak naik berat badannya mungkin karena ini. Biasanya kita kasih suplementasi.
2: Bisa jadi ada penyebab lain juga ya dokternya, belum tentu itu TB dan memang harus ada screening atau pemeriksaan lanjutan ya sahabat-sahabat semuanya, jangan menyimpulkan sendiri sekali lagi ya. Jadi memang harus memantau kurva pertumbuhan atau perkembangan berat badan bayi ya. Terima kasih untuk 2005 nih yang sudah bergabung di kebersamaan spesial kali ini. Kita bergeser lagi ke pertanyaan mendengar berikutnya dari nomor 2478. Izin bertanya dokter, kalau anak saya sudah mendapatkan imunisasi BCG, apakah masih mungkin terkena TBC?
5: Mungkin. Jadi imunisasi BCG itu mencegah TB berat. TB berat itu apa? TB yang kena otak, TB yang kena jantung, TB kena ginjal, TB kena usus. Jadi TB itu enggak semuanya itu di paru ya. Jadi bisa TB berat itu di mana-mana. Nah, itu yang paling ditakutkan. Ya, itu. Jadi imunisasi BCG mencegah TB berat, bukan mencegah TBC.
2: Baik, jadi kita semakin dijelaskan bahwasanya imunisasi BCG itu mencegah TB berat begitu ya sahabat Surya Ismi. Nah, menyambung dari pertanyaan yang pendengar tadi dokter, apakah TB pada bayi itu tidak bisa dikenali gejalanya atau silent disease gitu dokter?
5: Silent disease. Jadi memang awal gejala awalnya kadang yaitu kenaikan berat badannya enggak adekuat kayak gitu aja. Tapi kan biasanya kalau bayi-bayi itu kan enggak kemana-mana ya. Kan di rumah aja ya. Nah, kontak gitu. Nah, orang-orang sekitarnya ini kalau bergejala, kalau memang ketemu bayi, kalau memang sakit enggak usah lah cium-cium bayi. Kalau orang-orang kan sering ya, lucu, gemes terus dicium-cium kayak gitu. Nah, apalagi kalau pas hari raya dan kalau bisa Bapak ibunya sudah stop, nggak usah lah gitu, nggak usah lah pakai cium-cium, soalnya rawan, mereka imunnya masih sangat lemah, dan kalau kena TBC ya, langsung gejalanya biasanya langsung berat, paru-parunya tuh langsung jadi jelek banget, terus habis gitu bisa kemana-mana, bisa ke otak, sering ke otak, atau yang organ-organ lain itu bahkan lebih bahaya.
2: Oke, baik. Nah, ini juga makin menyadarkan kita ya, sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya orang-orang dewasa yang berkunjung menengok bayi atau tilik bayi itu jangan sampai bayinya diapa-apain gitu ya. Kasihan juga
5: dia dari jatuh aja,
2: dari jauh. Ya dari jauh kalau perlu diprintkan gitu ya, stop jangan pegang aku gitu ya.
5: Dikasih barcode QR saja kalau
2: iya,
5: mau
2: ya. Ya, itu sih jadi ide yang kreatif ya, dokter ya. Terima kasih nih sarannya, dokter ya. Oke, next lagi ada yang bertanya dari nomor 2700. Izin bertanya, kalau anak belum batuk dan tidak ada keluhan tetapi pernah kontak erat dengan pasien TB, apakah perlu tetap diperiksakan, dokter?
5: Ya, tetap diperiksakan. Mungkin bisa dapat TPT, terapi pencegahan TBC ya. Screening awalnya itu sebenarnya foto ronsen. Atau kalau memang di fasilitas kesehatan primer, bisa dari mantuk dulu, nggak apa-apa. Tapi biasanya tetap kita lakukan ronsen gitu. Takutnya, soalnya kalau kontak erat ini bahaya ini. Biasanya takutnya kumannya dorman, kumannya tidur. Ini kan nggak kelihatan ya, dari gejalanya nggak kelihatan. Anaknya kelihatan fine aja, biasanya tetap kita kasih terapi pencegahan.
2: Oke, baik. Begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 2700, sangat jelas sekali terjawab. Next lagi kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari J_net. Izin bertanya, dokter, anak saya sering batuk setelah flu, lalu batuknya seperti belum benar-benar selesai. Kapan saya harus berhenti menunggu dan mulai memeriksakan anak saya? Terima kasih.
5: Batuk sisa virus itu memang agak lama ya, bisa sampai 2 minggu itu bisa. Yang penting batuknya itu nggak tambah memberat. Jadi fine-fine aja, anaknya juga fine, makan minumnya oke. Nggak ada masalah di gangguan tidurnya. Biasanya itu aja sih yang ditanyakan. Kalau anaknya fine, ya udah, nggak masalah. Biasanya tak lanjutkan suplementasi vitamin D sih, gitu, biar untuk memperbaiki imun saluran nafasnya, biar lebih baik. Jadi nggak gampang apa, ada lendirnya atau nggak gampang pilek ya, gitu. Biasanya gitu aja.
2: Oke, baik. Begitu ya untuk yang bertanya. Pasti kalau misalnya langsung periksa ke dokter, nanti ada tambahan-tambahan yang memang harus dipatuhi, begitu ya, saran-saran medis yang memang harus dipatuhi oleh orang tua untuk anak-anaknya ya. Nextnya kita akan menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 3468. Izin bertanya, dokter, kadang keluarga merasa takut diberi label atau dijauhi tetangga ketika ada anggota keluarga yang terkena TBC. Bagaimana menghadapi stigma seperti ini? Terima kasih penjelasannya.
5: Oke. Kalau TBC pada anak relatif tidak menular, kecuali TBC-nya berat.
2: Ya.
5: Jadi kalau TB pada anak itu tidak menular sih, karena jumlah kuman yang ada di dalam saluran nafasnya itu biasanya sedikit. Jadi tidak menular. Jadi enggak masalah. Beda sama itu anak ya. Kalau pada TB remaja, iya, memang. Kalau TB remaja biasanya kita sarankan anak pada waktu masih pengobatan fase intensif 2 bulan, enggak sekolah dulu, mungkin online atau dikasih tugas atau apa, karena itu kemungkinan menularkan. Tapi kalau pada anak balita ya, terutama ya, itu tidak menular sih.
2: Okay.
5: Cuma ya itu, memang kan kalau ada satu anak kena TB, kita kan harus investigasi kontak ya, bilangnya ya. Nah, itu screening keluarganya ini yang menularkan, ini yang perlu dicari. Nah, itu yang apa ya, perlu ditegaskan. Jadi memang untuk orang dewasa atau remajanya, ini yang perlu dicari gitu.
2: Oke, baik. Jadi gejalanya pada anak itu sebenarnya tidak ada dan juga tidak menularkan, begitu ya, dokter?
5: Kalau TB
2: tidak menularkan kepada orang lain atau mungkin juga orang dewasa, begitu ya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh dokter Amelia bahwasanya kalau itu TB yang ringan kategorinya ya, dokter ya. Kalau TB berat pada anak itu seperti apa, dokter, gejala yang mungkin dirasakan anak?
5: Sesak biasanya.
2: Oh, sesak.
5: Biasanya kalau di foto ronsen anaknya kondisinya sesak, kemudian di foto ronsen putih gitu ya. Jadi foto ronsennya putih, ada cairannya atau ada bulat-bulat kavitas kayak gitu. Nah, itu yang kemungkinan kumannya banyak, kuman TBC-nya banyak. Nah, itu yang kemungkinan menularkan. Kalau biasanya foto ronsennya cuma corakan-corakan infiltrat kasar seperti itu aman sih biasanya. Enggak ada batasan. Maksudnya harus berapa ini enggak sih, enggak ada.
2: Oke. Gitu. Nah, apakah mungkin dokter dari yang bayi itu tadi yang tidak menularkan atau mungkin juga gejalanya tidak ada, tidak menularkan ke orang lain ketika memang didiamkan begitu saja sampai akhirnya anak itu menjadi dewasa, bertumbuh dewasa, remaja, dewasa itu apakah nanti akan menjadi atau mengidap TB berat, dokter?
5: Biasanya kan jadi kan dalam tubuh, jadi kuman TBC ya kan masuk ya, masuk itu kan biasanya dorman, diem. Nah kalau selama kalau anak itu memang ada tip apa ada kontak TB ya, kemudian bayi itu diperiksakan, kan biasanya dapat terapi pencegahan. Nah terapi pencegahan itu untuk yang kuman-kuman yang sembunyi ini, jadi dimatikan aja sekalian. Kalau memang ada riwayat kontak itu wes pasti dapat TBT gitu. Jadi kita sarankan dapat terapi pencegahan. Karena apa? Karena kumannya itu sembunyi. Ya meskipun saat itu mungkin berat badannya bagus, naiknya bagus, anaknya oke, perkembangan, pertumbuhan enggak masalah. Tapi biasanya kita sarankan untuk tetap dapat terapi pencegahan TBC. Biar kuman yang sembunyi itu, yang dorman itu benar-benar hilang. Jadi enggak muncul, enggak akan muncul. Nah masalahnya adalah, ya itu tadi, tetap penularnya. Penularnya itu harus benar-benar juga bersih gitu loh, paru-parunya harus benar-benar bersih. Soalnya kadang kan pengobatan TB lama itu kan kayak misal orang-orang tua, biasanya kan orang tua itu kan agak sulit ya compliance-nya kayak gitu. Ya, jadi kadang kita tanyain habis Pak, habis, tapi ya gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat obatnya itu benar-benar dia habiskan apa enggak kayak gitu. Kadang itu ya lupa, namanya juga orang tua, biasanya kan seringnya gitu ya. Nah kalau penularnya ini tetap ada dan tetap ada kumannya di situ kan dia bisa sharing gitu ya. Kita masih tetap bisa menularkan.
2: Baik, begitu ya untuk yang bertanya. Kita beralih lagi ke pertanyaan dari berikutnya dari nomor 3945. Izin bertanya dokter, apakah boleh menghentikan obat karena merasa anak sudah sembuh dan takut karena takut anak terlalu banyak minum obat?
5: Ini kondisinya anu ya, berarti bukan TBC ya?
2: Bukan TBC, tidak ada.
5: Kalau bukan TBC biasanya kalau obat-obatan misal batuk pilek biasa kayak untuk mengencerkan dahak atau menghilangkan hidung tersumbat itu enggak apa-apa sih, aman-aman aja. Kan itu memang simptomatis bilangnya. Kalau ada gejala baru diminum, kalau enggak ada gejala di stop aja. Gitu aja. Itu enggak masalah sih. Kalau kita memang curiganya penyebabnya virus. Kalau virus kan yang penting imunnya oke, akan membaik dengan sendirinya, enggak masalah. Kecuali kalau untuk sudah dapat antibiotik misal. Nah, itu kan minimal 3-5 hari tergantung jenis antibiotiknya. Itu memang harus dihabiskan untuk mengurangi kemungkinan resistensi dari antibiotik itu. Gitu.
2: Oke, baik begitu ya untuk yang bertanya ya. Jadi tidak masalah jika memang itu bukan batuk yang memang mengarah ke TBC atau mungkin ke
5: bakteri.
2: Bakteri yang lain begitu ya. Oke, next lagi ada yang bertanya dari nomor 3949. Izin bertanya dokter, kalau misalkan pasien TB itu sudah sembuh, apakah bisa memungkinkan berulang kambuh lagi penyakitnya? Terima kasih.
5: Bisa, jadi beberapa pasien kita memang ada TB kambuh. Itu kenapa? Kadang itu ya tadi kumannya, jadi kuman TB itu tambah pinter ya. Dulu itu kan TB sensitif obat, masih banyak TB sensitif obat. Sekarang itu TB resisten obat itu sudah makin banyak. Ya, jadi dia itu juga bisa bermutasi, intinya kayak gitu. Nah, misal waktu pengobatan dulu nyatakan sembuh, mungkin secara ronsen, klinis juga sudah oke. Tapi riwayatnya mungkin pengobatannya ada yang skip-skip kayak gitu ya. Ada skip-skipnya mungkin enggak ada yang kuman sembuhnya ini enggak kelihatan. Terus akhirnya dia bermutasi dalam tubuhnya pasien itu, kemudian jadi TB resisten obat. Nah, itu tambah sulit lagi. Pengobatannya bisa sampai 18 bulan bahkan. Dan obatnya termasuk golongan obat keras kalau bilang ya, antibiotik yang sudah tingkat tinggi gitu. Nah, itu makin sulit lagi. Jadi kalau memang ketahuan pengobatan TB selama masih TB sensitif obat dirutinkan aja. Soalnya nanti kalau bermutasi makin sulit lagi.
2: Oke, ternyata enggak cuma kita aja yang pintar karena sekolah, tapi kuman juga sekolah
5: sih.
2: Ya, akhirnya pintar juga ya untuk bermutasi ya dan mempermainkan inangnya kita ini sebagai inangnya ini ya, sahabat sore semuanya. Begitu ya untuk yang bertanya, dan enggak kerasa kita sudah ada di penghujung acara, Dokter Amelia. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh orang tua dan juga sahabat Suara Madiun dimanapun mereka berada tentang pentingnya kita aware dengan kesehatan anak, termasuk juga perhatian dengan batuk anak ini, Dokter. Silakan.
5: Ya, intinya batuk anak enggak usah Jadi intinya tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, cuma intinya tetap diobservasi. Jadi karena batuk itu sebenarnya refleks normal kalau ada benda asing yang masuk, debu atau yang lain. Tapi kalau memang batuknya berkelanjutan sampai lebih dari 2 minggu, lebih baik diperiksakan aja.
2: Oke, gitu. Baik, terima kasih tambahan edukasi dan juga insight-nya Dr. Abelia ya, Solihah, SPA, Magister Kedokteran Klinik dari RS Paru Mangunwarjo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kedatangannya dokter ya, dan juga tambahan edukasi untuk kita bersama sebagai orang tua, bahwasanya kita juga harus benar-benar aware dengan kesehatan anak. Batuk yang mungkin juga kita sepelekan bisa sebenarnya itu tanda bahaya bagi anak, dan juga harus segera memeriksakan anak ke layanan kesehatan atau mungkin juga ke dokter terdekat di domisili sahabat ya. Dan pastinya untuk sahabat Sonora semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan spesial kali ini. Lumayan banyak juga yang bergabung ya, ada yang dari Magelang juga. Terima kasih banyak sudah bergabung, mohon maaf belum bisa kita sampaikan pertanyaannya. Next time mungkin kita bisa ketemu lagi sama dokter Amelia di lain kesempatan. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah mas, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
0: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
0: lestarikan bahasa daerah,
2: pelajari bahasa asing.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notal ya.
2: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur. Karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku takut neh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Loh mbah? Ancen tempun di, iki lho le, aku roneng kali, peteng kuis loro lho le.
1: Walah mbah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
5: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
1: Yo mboten sah to mbah, jaman yaen.

0: Kacing tebundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, kok di kebun toh, mbah? Gue pacul pisan. Yo jauh di kudu toh, mbah.
1: Ya apa toh, lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Menurut Suramadion, 7 wilayah di 4 negara bagian Malaysia mencatat indeks polusi udara di kategori tidak sehat pada Minggu 23 Agustus. Data Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara menunjukkan bahwa 4 wilayah di negara Sarawak mencatatkan nyaris di tingkat sangat tidak sehat. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia pun juga terus memantau kualitas udara di Malaysia. Sebab Malaysia menjadi salah satu negara yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut asap terbang dari berbagai arah, terutama dari Kalimantan, yang menyebabkan sejumlah wilayah negeri jiran diselimuti polusi.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyarane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
1: Suara Madiun 93.

0: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

0: 89.3 FM.
1: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
2: Hei, minggir saya.
3: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Vekalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Mungkin buat kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, siang hari gini emang enaknya sambil nyantai gitu ya, dengerin lagu-lagu dangdut gitu, enak banget sih. Terus pada lagi sibuk ngapain nih kalian nih? Lagi apa nih, di rumah masak, atau mungkin lagi di tempat kerja, atau mungkin ada yang lagi di jalan? Ya, apapun aktivitas kalian, semoga lancar-lancar semua ya. Dan buat kamu yang mau request, bisa banget langsung aja di WA kami ya, di 081-556-451-817. Ditungguin nih. Terserah kalian mau apa namanya, request, mau kirim salam, atau mungkin mau curhat juga boleh sama Sukma. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada after sign dengan mangan ranjaluk kowe. Iyalah, nyapa kok dadak jaluk ya. Kan bisa beli sendiri, maksudnya gitu sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ya itu tadi ya, gimana nih playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Semoga bisa menghibur ya. Terus kalian udah punya rencana belum nih weekend ini mau kemana? Atau masih bingung nih mau kemana? Ya apalagi tanggalnya tanggal tua nih, siapa tahu dari kalian ya gimana ya udah menipis tapi pengen main gitu, tapi punya keinginan buat ya kemana gitu cari hiburan. Nah tenang nih, tenang sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tenang. Jadi buat kamu yang mungkin bingung di akhir pekan ini mau kemana, di akhir pekan dan akhir bulan ini gitu ya, kalian bingung mau kemana, tenang, di Madiun akan ada beberapa apa ya event ya gitu, ada beberapa event yang akan digelar dan siapa tahu bisa jadi salah satu opsi buat kalian menghabiskan weekend ini di akhir bulan ini gitu ya. Kalian pernah dengar belum nih, atau pernah enggak hadir di apa namanya event CFD-an yang dulu digelar di Jalan Pahlawan, masih ingat kalian semua atau udah lupa, atau malah belum pernah CFD-an nih waktu itu, enggak menangin bahasanya apa ya, ya itulah pokok. Dan ini ada sedikit informasi dari laman Madiun Today buat kamu semua, Sukma bacain nih ya. CFD kembali dengan wajah baru, Jalan Pahlawan bakal ramai komunitas olahraga nih. Car Free Day atau CFD di Kota Madiun bakal punya wajah berbeda nih. Jika biasanya CFD identik dengan deretan UMKM yang menjajakan makanan maksudnya, terus minuman juga hingga berbagai barang menarik, kali ini Jalan Pahlawan bakal lebih banyak diisi aktivitas olahraga dari berbagai komunitas. Wah, CFD tersebut rencananya digelar rutin setiap minggu, dimulai dari pukul 5 pagi sampai 9 pagi. Sejumlah komunitas olahraga akan dapat ruang untuk menggelar aktivitasnya, mulai dari sepak takraw, terus push bike gitu, BMX dan skate, terus apa lagi ya? Sepatu roda, senam, nah dan lain sebagainya gitu ya. Masyarakat pun bisa ikut mencoba sekaligus mengenal komunitas yang sesuai dengan minatnya. Sekretaris Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disbud Parpora Kota Madiun mengatakan bahwa konsep tersebut sengaja disiapkan untuk memberi ruang lebih luas bagi olahraga rekreatif sekaligus memperkuat komunitas di Kota Madiun. Menurutnya, CFD diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas olahraga santai dan rekreatif. Komunitas yang semakin kuat juga diharapkan mampu menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit atlet berprestasi. Untuk mendukung konsep tersebut, kawasan CFD akan disterilkan dari pedagang makanan dan minuman. Dengan begitu, ruang Jalan Pahlawan dapat dimaksimalkan untuk aktivitas olahraga. UMKM yang sudah ada seperti di area PSC dan Jalan Perintis Kemerdekaan tetap diperbolehkan berjualan. Tak hanya CFD, Jalan Pahlawan juga bakal ada Car Free Night atau CFN yang digelar sebulan sekali pada minggu terakhir. Jika CFD menjadi panggung komunitas olahraga, CFN akan diarahkan menjadi ruang bagi seniman lokal untuk menampilkan beragam karya, mulai kesenian konvensional, kontemporer, hingga pertunjukan berbasis teknologi. Pembukaan CFN rencananya akan digelar setelah Madiun menari besok pada Sabtu malam, dan paginya akan digelar CFD langsung di hari Minggunya. Kota Madiun punya banyak agenda seru nih yang sayang banget buat kamu lewatin di akhir pekan ini. Nah, mulai dari Madiun menari yang melibatkan kurang lebih ada 4.000 peserta. Wow.
Dilanjutkan Car Free Night pada malam harinya. Terus Car Free Day pada hari Minggu paginya. Nah, ayo nih kamu sebagai warga Kota Madiun dan sekitarnya, datang dan ramaikan berbagai agenda di Kota Madiun ya. Ajak keluarganya boleh, teman-temannya boleh, komunitasmu juga boleh untuk menikmati rangkaian kegiatannya. Olahraga bersama, terus nyoba aktivitas baru mungkin, terus juga sekaligus ini ya menghabiskan akhir pekan gitu ya dengan suasana yang lebih seru dan sehat. Nah, ya itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sedikit informasi yang dikutip dari laman Madiun Today ya. Jadi gimana nih, masih bingung mau kemana weekend ini di akhir bulan ini? Tenang, itu tadi ada banyak acaranya. Acara Madiun Menari, monggo. Mau nonton aja monggo, mau ikut nari sekalian juga gak apa-apa. Malamnya ada Car Free Night, jalan-jalan santai aja sambil nonton-nonton itu tadi. Difokuskan untuk seniman-seniman lokal. Terus paginya ada CFD gitu ya, minggu pagi ada CFD itu. Olahraga, cari keringet sambil nonton-nonton komunitas. Siapa tahu ada minat kamu dari komunitas-komunitas itu dan bisa join gitu ya. Yang sebelumnya misalnya kamu, misal ada nih ibu-ibu senam gitu ya, komunitas senam, ya gak ibu-ibu juga sih, banyak yang muda juga ada. Iya, gak ibu-ibu semua. Ada yang muda juga senam itu. Nah misalnya kamu mau ikut tapi bingung nih, mau di mana ya sanggarnya atau di mana ya tempatnya, apa ya komunitasnya di mana ya gitu, kamu bingung mau nyari-nyari, jalan aja ke Car Free Day, siapa tahu ketemu dan bisa ikut join gitu ya. Atau mungkin kalau kamu masih bingung mau apa ya, intuit ke olahraga apa gitu ya, mau nyoba olahraga apa, nah siapa tahu jadi inspirasi kalian karena banyak komunitas yang akan diberi ruang di Car Free Day pada hari Minggu besok. Nah, ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua ya, itu tadi semoga bisa jadi opsi kalian untuk menghabiskan weekend ini ya, dan di akhir bulan ini gitu ya. Dan next nih, gak ada yang request dan kirim-kirim salam nih, tapi di sini Sukma mau salam nih buat apa ya, warung langganan Sukma, yaitu Mbak As Warung Ngapak. Halo Mbak As dan Mas Supri ya, semoga warungnya rame nih. Salam buat dari Sukma nih buat Mbak As sama Mas Supri. Terus kalau ada nih Cahaya. Wah, halo Cahaya, kamu lagi di mana nak? Dan ada satu lagu nih dari Sukma buat warung langganan Sukma yaitu Mbak As dan Mas Supri ini ya. Langsung aja deh kita dengerin, ada Denny Caknan dengan Negoro Angin. Let's play.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih di Dangdut Asik Suara Madiun dan masih ditemenin sama Sukma sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana ya sahabat Suara Madiun semua, stay tune di 93 FM karena masih banyak lagu yang bikin kalian goyang siang hari ini. Eits, tapi tunggu dulu buat kalian yang cowok, jangan lupa nih, jangan lupa menunaikan ibadah sholat Jumat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kamu yang tidak menunaikan, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ada Ayu Ting Ting dengan alamat palsu. Gimana nih, pernah enggak salah alamat? Semoga enggak ya, malu banget sih emang kalau salah alamat. Apalagi udah terlanjur antusias semangat, ketok-ketok-ketok, assalamualaikum, permisi. Yang keluar beda terus ditanyain, mas, ini bener rumahnya siapa? Misalnya Pak Joko gitu. Oh bukan mas, rumahnya Pak Joko sebelah sana. Oh iya maaf, salah alamat. Malu banget pasti. Jangan sampai ya. Nah terus, ya itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jangan sampai kelewatan pokok ya. Besok nih ada event Madiun Menari yang akan digelar di PSC. Akan dimulai pukul 18.00 atau jam 6 petang ya, maghrib ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sekitaran jam segitu. Makanya buat kamu yang masih bingung mau kemana malam mingguan besok dan bingung juga mau ngapain, nah itu bisa jadi solusi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus pastinya di situ ya, bayangin sendiri aja deh, ada sekitar 4.000-an orang bahkan lebih. Itu tuh nari gerak bareng seirama dan sepanjang jalan pahlawannya itu PSC itu ya. Wah, itu pasti meriah banget dan keren banget pasti. Apalagi dengan paduan itu tadi ya, musik nya terus apanya namanya gerakannya, tari tradisionalnya gitu ya, dan usut punya usut, tarian yang dibawakan itu juga salah satu tarian yang diciptakan oleh salah satu seniman dari Kota Madiun juga gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, enggak sabar banget nih buat besok nih ya. Dan Sukma ingetin lagi, jangan lupa ya, dimulai sekitaran pukul 18.00 atau jam 6 petang. Dan habis itu dilanjutkan dengan Car Free Night. Jadi kalian habis nonton bisa langsung jalan-jalan tuh, nonton-nonton apa yang ada di situ ya, di Car Free Night Jalan Pahlawan itu. Dan kalau belum puas juga sama event di hari Sabtu, masih ada event di hari Minggunya, yaitu Car Free Day ya. Dan di situ kalian bisa ya olahraga, cari keringat sambil cuci mata misalnya ya, lihat-lihat apa gitu, ketemu siapa tahu ketemu sama teman-teman lama gitu ya. Di situ biasanya gitu, biasanya gimana kabarnya teman apa SMA misalnya, teman sekolah dulu SMP gitu. Wah, lama enggak ketemu gini. Nah, terus di sisi lain juga yaitu tadi sehat juga di badan sambil jalan-jalan, sambil join di salah satu komunitas olahraga misal ya, besok tuh akan banyak komunitas gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next ya, ada ini nih, ada satu lagu nih requestan dari Kakak Ferdi ya, dari Kelun nih. Nah, dia tuh mau kirim salam juga buat teman-teman sekolahnya yang dulu selalu diisengin sama dia ataupun yang ngisengin dia juga. Wah, ini berarti Mas Ferdi ini imbang nih, kadang ngisengin juga kadang diisengin. Ya emang itu ya serunya masa-masa sekolah ya. Entah nih sekolahnya apa nih, maksudnya pada saat SD, SMP atau SMA ya, yang jelas masa-masa sekolah itu emang seru banget. Dan beliau Kakak Ferdi ini request lagu dari Via Valen Bojogala. Waduh, jangan-jangan bojomu galak Mas Ferdi. Ya, semoga enggak ya. Oke, langsung aja kita play musiknya, lagunya dari Via Valen Bojogalak buat Mas Ferdi. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Via Valen Bojogalak.

0: edisi di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Let's start the party.

0: Eh, minggir sih.
1: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Dangdut Asik Suara Madiun. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, jangan kemana-mana. Habis ini akan ada Sweet Memory yang ditemenin sama siapa, hayo. Tungguin aja, jangan kemana-mana ya. Tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
5: Flash News.
7: Sahabat Suara Madiun, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Provinsi Riau mulai berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Di Kota Pekanbaru, siswa mulai dari TK hingga SMP diliburkan sementara dan dialihkan belajar dari rumah secara daring. Kebijakan ini diambil menyusul penurunan kualitas udara. Berdasarkan pemantauan BMKG Stasiun Pekanbaru, kualitas udara saat ini berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dikutip dari media Kompas, Abdul Jamal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pembelajaran. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari paparan kabut asap.

Radio Acara Madiun. Oke, sahabat Radiun, selamat siang, ketemu lagi di acara Sweet Morris ya, di kesempatan Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama hingga cepat tuntas nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saya cundi 93 FM LPPL Radio Saramanja, semakin hari semakin padat informasi.

0: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah? Apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, noto le.
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Wih, ini lah beres toh, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
8: Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Oke, Saramadi, selamat siang. Senang sekali tentunya ini temani sahabat Saramadi di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat Saramadi yang baru saja menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Dan tentunya berkah selalu buat sahabat Saramadi. Dan di kesempatan siang hari ini juga masih akan kita temani lagu-lagu manca lainnya. Tentunya juga buat sahabat-sahabat yang akan bergabung, tentunya juga dapat via WhatsApp di 081-5545-1817. Dan juga untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga sambil menunggu sahabat-sahabat yang akan berinteraksi, kembali kita hadirkan informasi pertama terkait dengan beberapa giat yang diselenggarakan di pemerintah Kota Madiun. Di antaranya juga PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga menerima audensi Almira Vivia Irawati, pemuda asal Jalan Santara, Kelurahan Kartarjo, Kota Madiun, yang terpilih menjadi salah satu delegasi internasional Festival of Youth di Rusia. Audensi yang berlangsung di Balai Kota Madiun pada Rabu kemarin, di mana sahabat Madiun perempuan berusia 23 tahun tersebut juga merupakan lulusan hubungan internasional UPN Veteran Surabaya. Di mana sahabat-sahabat Dion, Vivia akrabnya juga terpilih setelah melalui beberapa seleksi yang diikuti sekitar 10.000 peserta dari berbagai negara di dunia. Di mana kesempatan tersebut juga menjadi pengalaman berharga baginya untuk dapat memperluas wawasan, membangun jejaring internasional, sekaligus juga membawa nama Kota Madiun di forum global. Bahkan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga menyampaikan di mana pemerintah Kota Madiun juga berkomitmen untuk dapat mendukung langkah anak muda yang juga berprestasi dan akan memiliki kesempatan untuk berkembang di tingkat internasional. Bahkan meski dukungan pemerintah daerah juga belum dapat mencakup seluruh kebutuhan, pemerintah Kota Madiun tentunya juga tetap berupaya memberikan ruang dan koneksi bagi generasi muda. Bahkan beliau juga berharap pengalaman Vivia di Rusia nantinya juga tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi, di mana menurut wali kota juga anak muda dengan pengalaman internasional tentunya juga menjadi jembatan bagi pemuda Kota Madiun lainnya untuk dapat memahami dan juga tentunya berkembang dan kondisi global. Tentunya pemerintah Kota Madiun sendiri juga berharap dapat terus berhubungan dengan pemerintah daerah dan berbagi pengalaman dalam ini dengan pemuda di Kota Madiun. Bahkan selain itu juga mendorong Almira untuk dapat terus mencari peluang pengembangan diri, termasuk melalui beasiswa LPDP maupun juga alternatif beasiswa dalam negeri. Bahkan PLT Wali Kota juga berpesan agar semangat Almira untuk dapat terus belajar dan terus berkembang tetap terjaga. Bahkan pengalaman di tingkat internasional diharapkan juga dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya, sekaligus juga membawa berbagai potensi Kota Madiun agar semakin dikenal di dunia. Dan sahabat yang dibayar tadi gambaran terkait dengan salah satu warga Kota Madiun yang juga berhasil memenangkan beberapa, katakanlah lolos seleksi ya, untuk belajar kembali di Rusia. Dan tentunya pengalaman pribadi tersebut juga bisa menjadi pengalaman internasional, dapat menjadi jembatan pemuda Kota Madiun untuk dapat memahami perkembangan dan kondisi global.
Dan juga Sobat Madiun masih di kebersamaan kita di Sweet Morning siang hari ini, juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya. Tentunya buat Sobat Madiun jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarmadiun. Semakin hari semakin padat informasi.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
3: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
3: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.

93 FM LPPR Radio Saramadion. Dan juga Sofa Saran masih di kebersamaan kita di Sweet Memory siang hari ini ya. Dan juga di siang hari ini pukul menunjukkan jam 2 lebih jam 48 menit. Dia juga masih di Sweet Memory siang hari ini juga. Ucapkan selamat siang buat sahabat-sahabat yang baru bergabung di Sweet Memory saat ini ya. Dan juga seperti saya sampaikan tadi juga masih kembali kita temani kebersamaan kita dengan beberapa informasi kembali hadir dari Kota Madiun. Dan sahabat-sahabat di mana berbicara mengenai beberapa kegiatan ya yang juga berhasil dirangkum oleh Radio Suara Madiun terkait dengan tadi telah kita hadirkan mengawali kesempatan siang hari ini yaitu audiensi Almira Vivia Irawati, salah satu pemuda asal Jalan Nusantara, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun, yang juga berhasil terpilih menjadi salah satu delegasi International Festival of Youth di Rusia. Audiensi berlangsung di Balai Kota Madiun pada Rabu kemarin. Dan berikutnya terkait dengan pembangunan Kota Madiun yang juga tentunya membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah Kota Madiun dan DPRD. Oleh karenanya juga PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun juga mendorong agar sinergi dan komunikasi yang telah terbangun terus diperkuat. Bahkan pesan tersebut juga disampaikan saat menghadiri rapat paripurna peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun di gedung DPRD pada Rabu kemarin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Madiun yang telah menjalankan 3 fungsi utama DPRD, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Jadi menurutnya untuk peran DPRD Kota Madiun tentunya penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Like di mana PLT Wali Kota juga mengatakan bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD juga merupakan hal yang wajar dalam proses pemerintahan. Namun perbedaan tersebut tentunya juga harus tetap berada dalam koridor tujuan yang sama, yaitu menghasilkan kebijakan dan pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi Sapa-sapa Madiun, PLT Wali Kota Madiun juga dalam hal ini menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang terus diperkuat. Di mana pemerintah Kota Madiun tentunya juga membutuhkan peran DPRD sebagai mitra sekaligus juga mengawal dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Jadi dalam hal ini perbedaan komunikasi itu hal biasa, tapi yang terpenting juga tujuannya tetap sama, apa yang sudah direncanakan, pembangunan yang sudah disepakati, ini juga semuanya bisa terlaksana dan ujung-ujungnya adalah semua untuk masyarakat. Bahkan beliau juga berharap sinergi yang telah terbangun selama 2 tahun tentunya juga dapat terus dilanjutkan hingga 3 tahun mendatang. Jadi dalam hal ini komunikasi antara pemerintah dan DPRD tentunya juga perlu semakin diperkuat agar setiap perbedaan dapat diarahkan menjadi solusi. Dan seperti yang dibilang tadi, satu informasi ya dari pemerintah Kota Madiun yang juga telah dilaksanakan selama 2 tahun dan tentunya juga terkait dengan fungsi dari
DPRD yang ada tiga, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Hal ini penting karena juga dapat mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Blessings.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu 15 Agustus 2026 mengakibatkan lebih dari 5.000 warga harus tinggal di pengungsian. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini juga menelan 47 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per minggu 16 Agustus 2026, konsentrasi pengungsi terbesar saat ini ada di Kabupaten Sika dengan total 3.356 jiwa. Ribuan pengungsi tersebar di Gor Samador sebanyak 1.300 lebih jiwa dan Mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Dikatakan pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Menurutnya, para penyintas khususnya di Kabupaten Manggarai sangat membutuhkan bantuan mendesak.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio.

0: Wih, dalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Ayo, kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ya apa?
6: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambe ku dewe. Piye to ki?
5: Nyepelek, no ya.
6: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, Saramadion, di kesempatan saat ini juga kembali kita akan hadirkan informasi terkait dengan kegiatan PLT Wali Kota Madiun dalam menghadiri rapat paripurna di PLT Kota Madiun dengan agenda penyampaian pemandangan umum dari praksi-praksi atas rapat tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di gedung DPRD pada Rabu kemarin. Adapun rapat

dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Kota Madiun, bahkan sebanyak 8 fraksi juga menyampaikan pandangan dan catatan, yaitu fraksi Perindo, PDI Perjuangan, Demokrat, PSI, Gerindra, Nasdem, PKS, PKB, dan Golkar. Di mana sejumlah hal yang juga menjadi perhatian lain juga peningkatan PAD sekitar 13,91 miliar, adapun strategi memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat serta efektivitas belanja daerah. Adapun fraksi yang juga menyoroti kenaikan belanja operasional untuk belanja modal dan belanja tidak terduga. Di sisi lain, penurunan anggaran bantuan sosial sekitar 45,18% turut dipertanyakan. Bahkan fraksi juga meminta setiap perubahan anggaran juga memiliki dasar yang jelas, adapun target yang terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi menanggapi pandangan tersebut, PLT Wali Kota Madiun juga mengatakan bahwa seluruh catatan dan pertanyaan fraksi akan dijawab secara resmi dalam agenda jawaban Wali Kota. Bahkan menurutnya untuk pembahasan perubahan APBD baru juga dimulai dan akan menjadi ruang untuk dapat memberikan penjelasan lebih rinci berdasarkan kondisi real pelaksanaan anggaran. Jadi dalam hal ini terkait dengan sorotan terhadap serapan belanja modal, PLT Wali Kota juga menjelaskan sejumlah pekerjaan juga masih dalam proses, adapun serapan anggaran yang tercatat terutama berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan, sementara pekerjaan di lapangan juga masih terus berjalan. Jadi dalam hal ini pembahasan selanjutnya juga akan menjadi bagian penting untuk dapat memastikan perubahan APBD 2026 yang tetap realistis, terukur, dan berorientasi pada pelayanan serta kepentingan masyarakat Kota Madiun. Dan sahabat-sahabat yang tadi, beberapa informasi telah kita hadirkan kembali kebersamaan kita di Sweet Memory siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPL Radio Salam Madiun. Dan akhirnya dari Prinsip Kemerdekaan Penyudara Negara Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat, sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! Suara Madiun.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Cing tebudi, iki le, aku ada di kebun. Lah, aku di kebun to mbah, gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah. Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
2: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
0: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
0: Ayo dok, tak ajak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan kali ini di 93 FM akan kita semua akan menyimak ya, dari ada siaran langsung dari Erlangga Forum yang akan Sukma Play buat kamu. Mari kita simak bersama-sama, yaitu Erlangga Forum edisi tanggal 28 Agustus 2026. Langsung aja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik. Ya, senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda dalam Airlangga Forum, podcast interaktif produksi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan seperti biasanya, acara ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami, yaitu Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Arek TV yang tayang setiap hari Jumat mulai jam 3 sore. Sahabat Airlangga Forum, beberapa waktu yang lalu tagar hashtag kabur aja dulu sempat viral. Dan tagar ini jadi salah satu ungkapan kegelisahan sebagian anak muda Indonesia terhadap masa depan mereka. Kalimat yang awalnya terdengar seperti candaan di media sosial itu lalu berkembang menjadi topik yang lebih serius. Maka, mengapa semakin banyak talenta muda Indonesia melihat peluang di luar negeri sebagai pilihan yang lebih menjanjikan? Fenomena ini tentu tidak bisa disederhanakan menjadi sebuah persoalan bahwa mereka tidak cukup nasionalis. Justru sebaliknya, keputusan untuk mencari pekerjaan atau membangun karir di luar negeri seringkali merupakan hasil pertimbangan yang sudah fix rasional. Ketika seseorang memiliki pendidikan, keterampilan, kemampuan berbahasa, pengalaman profesional, dan daya saing global, mereka secara alami akan membandingkan peluang yang tersedia di berbagai negara. Misalnya saja di negeri tetangga, sejumlah talenta Indonesia menemukan tawaran yang dianggap lebih menarik, pendapatan yang lebih kompetitif, jenjang karir yang lebih jelas, lingkungan kerja yang lebih profesional, akses terhadap teknologi dan industri yang lebih maju, serta penghargaan yang lebih besar terhadap kompetensi. Pertanyaannya sahabat, kemudian bukan sekadar mengapa mereka pergi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa kita belum cukup mampu untuk membuat mereka ingin tetap tinggal? Dan ketika talenta unggul ini memilih untuk pergi, persoalannya bukan hanya kehilangan satu orang pekerja, tetapi negara juga berpotensi kehilangan produktivitas, kehilangan inovasi, kehilangan jaringan internasional, kewirausahaan, dan kehilangan calon pemimpin masa depan. Sahabat Airlangga Forum, Indonesia memiliki bonus demografi dan jumlah generasi muda yang besar. Mereka merupakan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dan talenta terbaik punya satu karakteristik penting, yaitu mereka memiliki pilihan dan mereka bebas memilih. Lantas, apakah dengan adanya hashtag kabur aja dulu berarti Indonesia sudah gagal? Lalu bagaimana kita menanggapi fenomena brain drain ini? Pembahasan tentang hal ini nanti kita akan simak bersama dengan tiga narasumber. Yang pertama ada Bapak Iga Satria Wibawa, SOS MCA PhD, selaku Wakil Delegasi Tetap Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO. Yang kedua ada Ibu Yani Purnawanti, SSLLM, selaku dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga aktif sebagai mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada Dr. Zuina Khoirunisa, SMMSM, selaku Manajer Eksekutif Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, langsung saja mari kita simak bersama Airlangga Forum edisi yang ke-285 dengan tema Kenapa Talenta Unggul Lebih Pilih Cari Cuan di Negeri Tetangga? Mimpi Jadi Global Talent Versus Realitas Lokal. Selamat menyaksikan.
2: Itu menurut saya fokus kita harus ke sana. Karena kekayaan kita atau sumber daya kita ada di sini, itu yang harus kita perhatikan. Pertindahan itu menurut saya kalau kita presentasikan, menurut saya masih kecil ya. Persentasenya dibanding yang masih ada di Indonesia menjadi sangat kecil. 1.000 orang itu dibanding dengan katakanlah 187 juta, jumlahnya sangat-sangat sedikit sebetulnya. Dan kita bisa jadi apa melihat bahwa ada masih banyak sumber daya potensial yang ada di Indonesia. Menurut saya fokus kita harus ke sana. Bagaimana caranya sumber daya yang ada di Indonesia ini kita beri peluang, kita beri tempat, dan kita beri akses untuk membangun negara. Itu sih sebenarnya pembuka, Mas. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut.
3: Oke, baik, Pak Ega. Sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan, ini mayoritas mereka memilih ke Singapura melakukan migrasi massal atau masif ini karena faktor pendidikan dan juga industri. Tapi kalau menurut Pak Iga, faktor utamanya selain dua hal tersebut, kira-kira apa sih Pak?
2: Ada hal yang lain. Jadi begini, kalau kita lebih, ini kasus Singapura ya, saya tidak melihat negara yang lain ya, misalnya Singapura, bahwa memang Singapura itu memang memerlukan tenaga-tenaga muda, tidak hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia membuka peluang itu dari seluruh dunia. Tapi memang karena Indonesia lebih dekat. Jadi pemerintah Singapura memberikan banyak peluang buat tenaga-tenaga muda dari seluruh dunia untuk bisa menetap dan tinggal di Singapura dengan cara memberikan beasiswa, pelatihan, dan setelah beasiswa ada persyaratan bahwa mereka setelah 3 tahun, setelah lulus, itu 3 tahun setelahnya harus menetap di Singapura dan mencari kerja di Singapura. Dengan orang terbiasa tinggal di sebuah negara, tentu keengganan untuk pindah itu akan semakin besar. Pindah kembali ke negara kan semakin besar. Sehingga otomatis kalau sudah terbiasa di Singapura, maka mereka, ya why not? Kenapa saya tidak tinggal di Singapura? Itu menjadi sangat natural sekali. Nah, itu saya bikin dulu apa? Tapi saya lagi, itu tidak hanya spesifik buat Indonesia sebetulnya. Negara Singapura menerima seluruh tenaga muda dari seluruh dunia. Dan mereka mencari seluruh dunia. Itu sih, Mas.
3: Oke, baik. Satu lagi nih Pak, sebelum saya ke narasumber yang lain, tentunya kita juga ingin tahu ya, kira-kira jika dibandingkan dengan generasi muda dalam dekade sebelumnya, mungkin tahun 70-an, 80-an ya, atau 90-an, nah, apakah ada perbedaan ini Pak, cara pandang atau perspektif para generasi muda ini untuk melakukan migrasi ke Singapura dalam hal ini, atau mungkin juga ke negara lain ya?
2: Betul, saya agak sulit kalau kita melakukan komparasi, karena setiap generasi pasti ada persoalan sendiri yang tidak bisa kita bandingkan. Jadi, dan pasti akan ada perbedaan, bahwa generasi, katakanlah kita bicara Gen Z, Gen X, milenial, setiap generasi itu pasti ada konteks-konteks perbedaan yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya atau sesudahnya. Itu satu. Itu akan membuat tantangan dan persoalannya akan berbeda di setiap generasi. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa kemudahan untuk bermigrasi, melakukan mobilitas saat ini, menjadi salah satu pendorong teman-teman kita untuk berpindah keluar Indonesia. Tidak hanya ke Singapura, ke Amerika. Dan patut diingat ya, jangan salah, angka statistik dari UNESCO yang menyebutkan bahwa banyak dari mahasiswa kita, orang Indonesia itu justru ke Eropa sebetulnya. Bukan di Singapura, ke Eropa sebetulnya. Nah, tapi kita tidak punya data apakah mereka kembali apa tidak ya, itu urusan berbeda. Tapi migrasi itu sangat mudah dilakukan sekarang. Dengan harga tiket yang lebih murah, kemudian akses-akses informasi yang membuat itu menjadi semacam daya tarik buat generasi muda kita untuk bergerak atau berpindah. Itu membuat apa yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang kita lalui. Kita tidak punya akses informasi, kita bahkan sangat

0: tahu untuk saat ini di Singapura lagi musim apa ya, Pak?
1: Singapura yang jelas musim durian sudah lewat, Mas.
0: Wah, oke. Ini salah satu faktor ya mereka melakukan migrasi massal ke Singapura.
1: Nah, jangan salah, semua produk Singapura itu sumbernya dari luar Singapura, Mas. A sampai Z. Durian terkenal okay. Singapura itu sebenarnya dari Johor Bahru, Malaysia atau Thailand. Kepitingnya Singapura itu berasal dari laut Indonesia. 99% produk di Singapura itu produk impor.
0: Titik mata dulu Pak ya, sebagai informasi. Betul. Pak Tiga kan mungkin sudah lama ya ada di Singapura. Apakah memang layak di sana disebut sebagai negara yang bersih ya, kemudian disiplin dan sebagainya, sehingga bagi mereka yang ingin merantau misalnya seperti itu ke Singapura, itu termasuk salah satu destinasi yang jadi first priority bagi mereka yang ingin ke sana gitu. Apa memang betul seperti itu, Pak?
1: Jadi begini, kenyamanan itu seringkali memang didorong oleh faktor ekonomis, finansial. Teman-teman yang merasa nyaman itu seringkali karena mereka mendapatkan beasiswa. Sehingga sebagian besar dari kebutuhan hidup mereka sudah dibayar oleh orang lain atau mendapat pemasukan. Ini akan berbeda kalau misalnya kita atau teman-teman itu dengan biaya sendiri. Kebutuhan hidup di sini sangat mahal, terutama rumah segala macam. Kenyamanan itu tidak akan sangat mudah kita temukan seperti hal dengan di Indonesia. Tapi kalau sudah menerima beasiswa seringkali kan lupa ya teman-teman. Karena apa? Biaya kuliah sudah dibayarin, dapat uang saku, tidak perlu bekerja. Sehingga bisa menikmati kehidupan yang nyaman di Singapura. Tapi bayangkan bila teman-teman itu harus berusaha dari nol ke sini. Harus mencari sewa rumah sendiri, memikirkan biaya sewa rumah, memikirkan biaya hidup, itu kan berbeda kasusnya. Nah, seringkali dari, saya tidak punya data pasti, Mas, tapi seringkali mereka yang berpindah ke warga negara itu justru mereka yang sudah generasi kedua sebetulnya, yang sudah lahir besar di sini. Yang orang tua mungkin sudah well established di sini. Sudah bekerja di sini, sehingga tidak perlu khawatir. Nah, berbeda halnya, atau mereka yang berbeda, yang mereka memang sudah mendapat jaminan pekerjaan. Tanpa itu, akan sangat sulit hidup di Singapura. Walaupun tadi Mas bilang, betul, sebagai sebuah negara, Singapura sangat nyaman. Tapi jangan salah, Singapura adalah negara termahal di dunia saat ini. Terutama dari biaya akomodasi ya, rumahnya. Sehingga kenyamanan-kenyamanan itu sebetulnya kalau kita lihat, sebagai imbal balik dari kerja keras yang harus dilakukan.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan secara utuh persoalannya gitu aja sih.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Iga. Nanti kita sambung lagi ya. Saya beralih ke Ibu Jani. Ibu Jani, pronoun saya betul ya Bu penyebutannya Ibu Jani?
2: Ya terima kasih. Saya lahir ya? Sekitar 1970-an, jadi ketika itu ada transisi dari EYD ke Van Opusien, sehingga ketika masa itu J itu seharusnya dipronounskan Y, Van Opusien ke EYD waktu itu. Sehingga orang tua saya di akta ditulisnya pakai J, padahal maksudnya adalah Y. Nah sekarang setelah hidup di zaman era milenial, semakin banyak anak muda yang nggak tahu kalau J itu bacanya adalah Y. Sehingga sekarang saya pasrah nama saya jadi Jani, padahal harapan orang tua saya nama saya adalah Yani. Begitu, maaf cerita sedikit tentang nama.
0: Iya, tadi saya sempat bertanya, jangan-jangan ini seperti apa yang saya duga ya Bu ya, Yani ya. Sebenarnya ya kan?
2: Baik.
0: Kita panggil Bu Yani aja ya.
2: Silakan, dengan senang hati.
0: Ibu Yani, nah ini kan Ibu Yani ini aktif sebagai dosen Fakultas Hukum UNER. Saya ingin tahu nih, dari perspektif Ibu Yani, apakah bagaimana Ibu memandang tentang migrasi intelektual Indonesia ke Singapura ini? Apakah memang ada regulasi secara spesifik untuk mengatur hal ini, Bu?
2: Ya, terima kasih banyak. Kebetulan saya mengajar hukum internasional, to be specific, saya mengajar hukum perdagangan internasional. Dan kalau bicara tentang hukum perdagangan internasional, maka paling utama kita harus merefer pada the WTO law. Dan di dalam WTO law itu ada salah satu aneks yang terpenting, ada aneks 1, aneks 1B, itu 1A, 1A, 1B maaf, itu tentang GATS, General Agreement on Trade on Services. Sehingga sebetulnya migrasi untuk pekerja dalam kualifikasi

0: identifikasi white collar itu adalah satu hal yang sudah diprediksi akan banyak terjadi di zaman globalisasi seperti ini, dan WTO sudah mengatur. Sehingga kalau boleh saya sedikit cerita urusannya apa dengan WTO, karena di dalam GATS itu ada diatur tentang moda supply services, itu ada 4 cross border. Yang pertama, moda pertama cross border supply, kemudian yang kedua adalah consumption abroad, kemudian yang ketiga commercial presence, yang paling berkaitan dengan migrasi pekerja intelektual itu adalah yang keempat, presence of natural persons. Jadi memang migrasi seperti ini sudah diantisipasi, sudah banyak terjadi, sepakat dengan Pak Iga, ini bukan fenomena yang baru terjadi akhir-akhir ini, tetapi memang intensitas kejadiannya semakin intens karena globalisasi, Mas. Globalisasi, apa yang terjadi di Singapura dengan cepat sekali berimbas ke Indonesia, nggak usah jauh-jauh ke Singapura. Kalau mau pingin lebih jauh lagi, di Amerika, di Kanada, di Eropa, semua yang terjadi di situ terpantau dengan dekat, dengan jelas dari kita yang ada di Indonesia. Nah, sehingga sebetulnya dan Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1994, sehingga skema GATS itu sudah ada di dalam aturannya kita. Yang paling penting kita perhatikan adalah, kalau saya memandangnya begini, jika semakin banyak warga negara Indonesia itu semakin acceptable di platform pasar internasional, sebetulnya itu harus kita anggap sebagai sebuah achievement. Ternyata SDM-nya Indonesia itu sudah kualitasnya worldwide. Itu satu hal positif cara kita memandang migrasi ini. Tapi hal yang terpenting yang kedua adalah cara pandang kita tentang fenomena ini. India itu mungkin lebih masif pergerakan orang ke luar negeri dibanding Indonesia. India, Cina itu luar biasa. Mereka menyebar kemana-mana gitu. Tetapi kita juga harus belajar banyak dari negara-negara seperti dua negara yang kita sebutkan. Orang Indonesia yang di luar negeri itu kita pandang sebagai aset. Bukan sebagai kita kehilangan sumber daya, tapi kita pandang sebagai aset. Karena harus dengan begitu caranya kita memandang, sehingga fenomena yang kita katakan brain drain ini, itu harus kita jadikan sebuah titik balik bahwa ini asetnya kita di luar negeri. Bukan kita kehilangan aset, tapi itu adalah aset kita di luar negeri. Tinggal bagaimana pemerintah mengkondisikan bahwa memang pekerja Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, atau misalnya orang Indonesia atau mantan WNI yang kemudian melepas warga negaraannya untuk bekerja di sana, itu menjadi tetap menjadi aset. Karena saya sepakat Pak Iga berkali-kali bilang, orang Indonesia itu deep in heart itu adalah orang Indonesia. Suatu saat pasti akan ingin kembali ke Indonesia. Karena sudah tidaknya biaya hidup yang relatif murah di Indonesia itu akan menjadi sebuah opsi. Nanti aku pensiunnya di Indonesia aja, tabunganku itu akan cukup banyak di Indonesia. Itu mungkin satu hal yang dipandang. Jadi poin saya adalah satu hal, saya tidak mengatakan kita harus embrace fenomena ini, tetapi kita tidak perlu memandang ini sebagai satu hal yang negatif. Kita harus menganggapnya ini sebagai, SDM-nya Indonesia diterima di pasar internasional, itu adalah achievement bagi Indonesia, itu adalah acknowledgement bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kita mampu menghasilkan orang-orang yang bisa bekerja di luar negeri pada tataran yang diinginkan. Mungkin itu yang kemudian berikutnya adalah, sekali lagi, kita tidak perlu menghindari, kita tidak perlu melakukan limitasi. Karena kita ini globalisasi, kita tidak bisa kemudian orang kita berpikiran global, kita sudah menjadi anggota WTO, tidak mungkin kita kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang anti-globalisasi. Kita harusnya menyiapkan diri kita untuk bisa memfasilitasi ini, tetapi tidak artinya kita semakin memudahkan atau membiarkan mereka lepas, tapi kita punya nggak skema di dalam negeri ini untuk tetap memperlakukan warga negara Indonesia yang berada di luar, meskipun sudah nggak jadi warga negara Indonesia, itu menjadi asetnya Indonesia. Entah sekarang, entah nanti, tetapi mindsetnya kita itu adalah belong to Indonesia. Mungkin itu opening dari saya.
1: Ya, baik, Bu Yani. Kalau menurut Bu Yani, bahwa apa yang dilakukan oleh intelektual Indonesia yang bermigrasi ke Singapura dalam hal ini dikatakan sebagai achievement, pencapaian ya Bu ya. Nah, kalau misalnya saya mengatakan bahwa ada nggak upaya dari pemerintah untuk menghambat itu gitu? Kalau misalnya ada, apakah dari perspektif hukum ini seperti apa Bu? Bagaimana fasilitas hukum untuk menghambat hal ini? Atau mungkin menurut pandangan Ibu nggak perlu dihambat, dibiarkan saja karena kan itu menurut Ibu tadi merupakan aset ya, aset bangsa Indonesia yang ada di luar negeri. Bagaimana Bu?
0: Saya berjanji akan melakukan penelitian apakah ada regulasi kita yang menghambat. Sependek yang saya tahu, kita tidak punya regulasi yang saat ini yang sifatnya menghambat ataupun memfasilitasi. Tapi artinya kalau memang awal mula warga negara Indonesia keluar negeri itu untuk sekolah, fasilitasnya banyak. Visa student dan seterusnya, apalagi kalau kemudian tawaran itu didapatkannya dari universitas dan seterusnya, maka fasilitas kemudahan untuk mengurus administrasinya pasti ada. Tapi pelarangan untuk keluar negeri dengan maksud itu saya tidak ada. Gitu. Sehingga kalau bagi saya sebetulnya yang harus dipersiapkan itu adalah ketika mereka sudah berada di luar, kemudian apa sih kontribusi yang bisa dibagikan bagi kita di Indonesia. Satu hal, saya pikir brand drain itu memberikan manfaat dari satu yang paling jelas, remitansi. Orang-orang yang sudah bekerja lama di luar negeri itu pasti kirim uang kan ke negara, ke keluarga yang di Indonesia gitu. Banyak success story bagaimana pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri kemudian mengirimkan dana dan call as remittance. Itu ada return-nya bagi kita. Kemudian dari aspek pendidikan tinggi, kita melihat ada peluang kolaborasi global itu lebih terbuka menurut saya. Saya teringat ketika saya bekerja di bawah asuhannya Pak Iga Satria di Direktorat Pendidikan di AGE. Kita luar biasa merancang pola kerjasama antar universitas untuk mengkolaborasikan kerjasama. Saya pikir dengan misalnya kita punya 10, 15, 50 orang, for example, di certain university, di atasnya UNAIR, maka peluang untuk kolaborasi akan lebih terbuka. Saya mendengar banyak cerita kabar baik tentang reputasi scholar Indonesia di luar negeri. Saya menyempatkan diri berwawancara dengan alumni UNAIR yang bekerja di luar negeri cukup lama, bahwa orang Indonesia itu mendapatkan reputasi baik karena kita ini integritasnya tinggi, kemudian resiliensi kita tinggi gitu. Kita daya juangnya kita tinggi, sebagai pekerja kita tidak gampang mengeluh dan tidak rewel dan seterusnya. Itu hal-hal yang paling tidak yang bisa diperankan adalah good Indonesian people yang melakukan achievement di luar negeri itu bisa berperan sebagai people to people ambassador. Bagi kabar baik tentang Indonesia itu dikabarkan dari orang-orang Indonesia yang menunjukkan reputasi baiknya sebagai profesional. Itu yang perlu saya tekankan. Sehingga sekali lagi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mengkondisikan bahwa orang-orang Indonesia yang di luar itu kita posisikan tetap sebagai aset. For example, kalau mau pulang ke Indonesia dimudahkan, atau misalnya kalau mereka kalau warga negara Indonesia harus perpanjangan paspor dan seterusnya, mungkin hal-hal itu perlu kita pikirkan untuk memberikan fasilitas dari aspek administrasi dan pada aspek keimigrasian. Itu mungkin dari saya.
1: Ya, mungkin sebagai awam ya, kita itu biasanya tahunya adalah migrasi tenaga kerja biasa gitu kan, tapi ini yang melakukan migrasi adalah tenaga intelektual gitu kan. Mungkin selama ini apakah ada perbedaan? Ada privilege atau ada perbedaan penanganan atau apa dari sisi hukum dan sebagainya atau bagaimana Bu?
0: Memang kalau pekerja Indonesia
1: oh
0: orang Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk segmen white collar itu memang berbeda. Kita perlakukannya apa, kita dipandang berbeda. Tetapi dari aspek pengaturan hukumnya sama Bapak sependek ini, saya tidak melihat ada perbedaan pengaturan atau ada hambatan atau ada fasilitas peraturan tentang imigrasi dan ketenaga kerjaan itu tetap berlaku sama.
1: Oke, okay. Ya baik. Terima kasih Bu Yani. Kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Ibu Zuyina. Halo Ibu Zuyina.
2: Halo, iya. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bu Zuyina. Apa kabar nih? Nah, kita berjumpa lagi ya Bu.
2: Kenapa?
1: Kita berjumpa lagi.
2: Iya.
1: Sekian purnama ini.
2: Baru diundang lagi nih.
1: Iya, betul. Ibu Zuyina, saya ingin tahu nih bagaimana pandangan Ibu terkait dengan adanya migrasi intelektual ini. Kemudian saya ingin tahu juga tentang bagaimana prospek generasi muda Indonesia yang ditinggal ke luar negeri. Apakah memang ini jadi satu contoh inspirasi yang bagus buat generasi bahwa memang kalau memang kita diciptakan untuk intelektual lebih baik migrasi saja, atau seperti apa ini pandangan dari Ibu Sujina?
2: Baik, terima kasih. Baik, kalau menurut saya memang migrasi intelektual ke luar negeri itu adalah hal yang saya sangat mendukung ya. Menurut saya itu sepakat sekali dengan Bu Jani dan Pak Iga tadi, itu memang migrasi orang-orang itu menganggapnya bahwa sudah berhasil menimba ilmu di negeri sendiri, sudah menjadi orang yang pintar, yang profesional, bekerjanya di luar negeri gitu kan, yang dianggap tidak punya rasa nasionalisme yang tinggi. Padahal ya, menurut saya kalau kita membangun negeri atau nasionalisme itu tidak harus fisik kita tuh berada di negeri sendiri. Dengan kita itu menunjukkan bahwa ternyata ada tenaga-tenaga muda di Indonesia maupun tenaga-tenaga profesional di Indonesia, dari Indonesia yang berkiprah di luar negeri, itu kan sebenarnya ada kebanggaan sendiri. Misalkan pemain sepak bola yang dari Indonesia bisa bermain untuk laga luar negeri. Kan kelihatan ya itu kan, oh siapa ini yang berprestasi gitu kan. Oh dari Indonesia, nah nama Indonesia kan ikut harum di sana. Atau kalau kita lihat ada misalnya animatornya Despicable Me yang dari Indonesia yang dulu sempat viral, ternyata dari Indonesia. Lalu ada beberapa scene gitu ya di Despicable Me itu bahwa ada bahasa Indonesia masuk di situ ya. Itu kan kita meskipun sedikit kan kerasa kita ada rasa bangganya gitu ya. Jadi orang melihat bahwa Indonesia itu enggak hanya cuma Pulau Bali gitu ya. Ternyata Indonesia itu juga apa namanya? Selain cuma kita juga kaya akan alam, SDM-nya pun juga bagus-bagus gitu ya. Bahkan berprestasi juga gitu di luar negeri, di Singapura dan sebagainya. Apalagi sekarang kemudahan kalau kita mau ke luar negeri, gitu, kita mau apply pekerjaan di luar negeri itu sangat sangat mudah ya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Sekarang anak usia 16 tahun sudah bisa pesan tiket sendiri ke Singapura gitu ya Pak. Baik, sangat mudah sekali gitu. Ya. Bayangan saya dulu, saya masih usia 16 tahun tuh rasanya ke Singapura tuh kayak nggak mungkin kalau nggak sama orang tua gitu. Dan sekarang tuh mudah sekali gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah peluang yang tidak boleh kita skeptiskan gitu ya. Jadi bahkan kita dorong gitu ya, apa namanya, anak muda itu jangan cuma berusaha mengharumkan negara kita dari sini gitu ya. Kalau bisa kita mengharumkan nama Indonesia itu dari luar negeri gitu. Kalau kita berisik tapi di negara sendiri kan nggak ada yang dengar. Kita berisik di luar gitu. Kita orang Indonesia gitu. Kita punya prestasi, kita punya skill, kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita punya value. Tapi masih bawa value Indonesia. Itu yang kita harus berisik di luar gitu ya, supaya nama Indonesia itu juga nggak cuman apa ya. Misalnya di Amerika tuh yang pinter-pinter tuh dari Israel misalnya, yang pinter-pinter dari India gitu kan, yang pinter-pinter dari Cina gitu ya. kita ramaikan juga di Amerika tuh orang-orang Indonesia juga pinter-pinter di sana. Itu apa namanya, menurut pribadi saya seperti itu. Kalau misalkan kita bicara bahwa negara sendiri yang masih masih banyak kurangnya ini aja nggak dibenahi, masa kita mau membenahi negara sendiri? Nah, kalau menurut saya tuh apa ya, tantangan lah buat Indonesia ya, buat pemerintah gitu ya, buat apa namanya, buat perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahwa kalau kita itu mau mengkipkan talenta-talenta unggul di Indonesia supaya itu membantu Indonesia untuk lebih maju, bukan kita melarang dengan regulasi mempersulit mereka keluar gitu ya, atau membunderis kesempatan mereka gitu, tapi kita menawarkan hal yang membuat mereka itu lebih pingin untuk kerja di sini daripada kerja di luar negeri. Gitu ya. Contoh nih misalkan ya, kalau misalnya saya ini tenaga profesional di bidang pengajaran gitu ya, kenapa saya harus apa namanya, memilih untuk stay di Indonesia gitu ya? Misalkan kalau misalnya saya ditawari di apa, di Singapura gitu ya, dengan apa namanya, dengan hal-hal yang lebih menarik gitu ya, misalkan dengan kesempatan berkembang yang lebih tinggi ya, why not gitu kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan membuat apa ya, mengkipkan orang-orang, menahan talenta-talenta unggul Indonesia itu dengan kata-kata nasionalisme gitu ya. Padahal sebenarnya mereka-mereka ini yang di luar negeri, yang dari tenaga-tenaga profesional di luar negeri, justru nasionalisme mereka lebih besar gitu daripada kita, menurut saya. Karena mereka berisik di luar untuk membuktikan bahwa Indonesia ini ada gitu. Kalau menurut saya sih itu ya.
1: Oke. Ya, Ibu Suhina, saya tadi sempat mau menyinggung tentang nasionalisme ya, tapi barusan sudah disampaikan. Tapi nggak apa-apa. Gini, tadi ada data dari Dirjen Migrasi yang menyebutkan bahwa per tahun itu ada kurang lebih 1.000 orang intelektual Indonesia yang bermigrasi atau hijrah ke Singapura. Menurut pandangan dari Ibu Suhina, apakah ini angka yang termasuk kategori besar, sedang atau kecil atau bagaimana? Karena bisa dikatakan bahwa misalnya ini bisa jadi, kalau di sana menjanjikan, ini akan bisa jadi akan bertambah kan angkanya.
2: Ya, nah, terima kasih. Kalau menurut saya halo. Baik. Iya. Halo.

0: Mohon maaf. Halo, suara saya kayaknya.
1: You are good, Bu.
0: Oh,
2: Terdengar? Mungkin
1: terdengar.
2: baru
1: You are
2: di...
1: good. Ya, Bu Suina suaranya masuk. Silakan.
0: Oh, oke, okay, baik. Ya, yeah. Oke. Okay. Kalau menurut saya memang lumayan ya, lumayan tinggi ya. Dan kalau bisa memang setiap tahunnya memang harus harus meningkat gitu ya. Jangan jangan malah turun gitu kontribusinya Indonesia untuk apa ya? Tenaga di Indonesia itu luar negeri gitu ya. Justru justru harus kita dukung, justru harus kita tingkatkan. Kalau bisa kita apa namanya mendorong teman-teman yang di kampus ini ya, bahwa jangan cuman berharap sama negara untuk menyediakan lapangan kerja gitu ya. Coba coba kita cari apa namanya peluang-peluang di luar gitu supaya kita itu terdengar gitu. Bahwa orang Indonesia ini juga memang orang Indonesia ini juga memang kita tuh di kampus aja gitu. Umur aja kita tuh sudah 306 ya, sekarang 306 di dunia. Artinya lulusan-lulusan UNER ini minimal gitu kan ya. Ya harus setara dengan lulusan-lulusan di luar negeri yang peringkatnya 300-400 gitu. Kenapa dong suaranya? Ya,
1: Bu Zina.
0: Harus memang halo, sorry,
1: ya.
0: Suaranya agak delay ya.
1: Oke, Bu, apakah memang ada studi atau data yang menyebutkan secara kuantitas bahwa memang sudah diketahui jumlahnya sampai berapa sih untuk tenaga intelektual Indonesia yang sudah bermigrasi gitu? Ada nggak datanya, Bu, atau studinya?
0: Oke, okay, baik. Ini tadi sebelum ini ya, tadi saya sempat searching-searching berapa sih tenaga profesional yang sudah pernah kerja di luar negeri gitu kan ya. Nah, ini berdasarkan CNN News ini, CNN Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Masuk. Ini sekitar ada 239.000 orang di orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ya sepanjang tahun 2024 ini. Nah, itu kita lihat bahwa 239.000 orang Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan populasi populasi penduduk Indonesia itu sekitar berapa nih? Ada 277,5 juta ya, dibandingkan tadi 238.000 ya, masih sangat sedikit kalau saya bilang ya. Belum banyak gitu. Persentasenya masih belum banyak. Tapi kalau misalnya gini, kalau kita ke Singapura aja ya, mohon maaf, ya ke Malaysia aja lah yang paling mirip lah, yang tetangga saudara, negara saudara kembar kita gitu ya. Di Malaysia saja gitu ya, kita jalan gitu di Kuala Lumpur, kita bisa melihat bahwa berapa sih yang orang asli Malaysia yang ada di Malaysia gitu. Kelihatan kita di jalan aja pasti banyak orang, masih banyak orang India, masih banyak orang Pakistan, masih banyak orang Eropa gitu ya, masih banyak orang Cina dan dari Cina dan sebagainya gitu ya. Artinya tuh negara-negara lain itu sudah mulai kemana-mana gitu ya. Nah, Indonesia ini kok masih sedikit yang mau menjadi tenaga profesional di luar negeri. Kalau menurut saya sih mungkin lebih ke ini ya. Tapi trennya kalau saya lihat kan semakin lama semakin naik. Trennya tuh orang Indonesia tuh sangat apa ya, sangat kultur kekeluargaannya itu sangat tinggi ya. Jadi kalau bisa itu cari kerja nggak jauh-jauh dari orang tua gitu ya. Gitu. Nah, jadi orang tuanya di mana ya, pasti culture-culture kita seperti itu gitu. Sedangkan di luar negeri itu mentalnya mental perantau gitu kan ya. Mau itu jauh dari orang tua, mau itu jauh dari tanah air kita sendiri, selama itu bisa membuat kita berkembang, ada kesempatan kesempatan berkembang yang tinggi gitu ya, pasti dilakuin, dikejar gitu ya. Beda sama apa culture-culture Indonesia ini yang masih ada keinginan untuk dekat dengan orang tua, nah dekat dengan keluarga seperti itu. Ya saya sendiri juga apa maksudnya merasanya juga seperti itu ya gitu kan. Aduh, kalau misalnya saya kerja di luar negeri nanti nggak ketemu keluarga besar, masa kesepian. Lebih orang Indonesia mungkin lebih lebih gampang homesick gitu mungkin ya. Jadi sampai kuliah saja berani keluar negeri, begitu bekerja kembali lagi ke Indonesia. Selalu kebanyakan seperti itu. Padahal sebenarnya competitiveness-nya orang Indonesia di luar negeri itu sudah tinggi gitu ya. Kita lihat dari apa perguruan tinggi aja di Indonesia gitu kan. Persaingannya sama rankingnya sudah tinggi-tinggi ya, di apa namanya, international ranknya tuh sudah tinggi-tinggi gitu, sudah menyamai gitu. Di luar negeri itu harusnya kita nggak minder gitu loh, karena kampus di sana dan kampus di sini kurang lebih kita sejajar gitu. Cuman kenapa lulusannya nggak berani gitu kalau untuk bersaing secara tenaga kerja di luar negeri.
2: Oke, Bu Zuyina, bisa diprediksi nggak dalam 10 tahun ke depan apakah ini akan menjadi tren gitu ya, akan bisa dikatakan lebih dari masif ya, istilahnya super masif, bahwa tenaga intelektual akan beramai-ramai atau berbondong-bondong ke luar negeri gitu. Apakah ini tidak berdampak atau dikhawatirkan akan ya mungkin bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, inovasi di negeri sendiri?
0: Ya, terima kasih Mas Ilham. Mungkin gini, kalau 10 tahun lagi akan masif jelas gitu ya. Sekarang ini kalau di media sosial ya TikTok, Instagram, dan lain sebagainya itu banyak sekali saya lihat tuh konten kreator itu yang membuat konten ya, kayak betapa menyenangkannya bekerja di luar negeri gitu ya, di Singapura, di Australia, di mana tuh banyak sekali konten kreator, bahkan sampai memberikan kayak tutorial gimana sih caranya kita tuh dapat kerja di luar negeri gitu kan ya. Nah, hal itu tuh apa ya, kemudahan informasi, banyaknya informasi yang masuk dan lain sebagainya yang di generasi-generasi sekarang ini membuat mereka tuh sangat mudah ya apa namanya untuk mencari kerja di luar negeri, menjadi tenaga profesional di luar negeri itu sangat mudah sekali gitu. Apalagi gitu ya, apa namanya, ya seperti kita tahu sendiri bahwa indeks kepercayaan masyarakat ya terhadap pemerintah itu kan lately ini menurut data DBI kan juga mulai menurun ya indeks kepercayaan masyarakat gitu kepada pemerintah gitu ya. Ya mungkin banyak faktor-faktor politik dan lain sebagainya gitu, sehingga memang ketika seorang profesional ya ditawarkan sebuah pilihan untuk berkarir secara profesional di negeri sendiri maupun di negeri orang gitu ya, apabila semakin kemudahan itu disediakan ya why not gitu ya, mereka akan bekerja gitu ya, memilih untuk bekerja di perusahaan asing dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya, memang belum ada apa ya, kalau saya bilang mempengaruhi tidak mempengaruhi masih opini ya, jadi saya nggak berani ngomong itu mempengaruhi atau tidak mempengaruhi ya. Mungkin kita bisa cek gitu ya, bisa kaji lebih ilmiah gitu ya, apakah ada pengaruhnya gitu ya, jelas pasti ada pengaruhnya gitu kan, apakah cukup signifikan gitu ya. Kita lihat juga bahwa di samping memang tenaga profesional kita yang ke luar negeri, tapi bukan berarti yang di dalam negeri ini sisa-sisanya gitu ya, bukan berarti yang di dalam negeri ini masih belum yang dalam negeri ini masih ibaratnya apa ya, kalau kita nyaring kuah gitu tuh kayak kita nih yang dalam negeri itu masih yang ampas-ampasnya enggak juga gitu ya, justru ada juga gitu masih profesional-profesional di dalam negeri itu yang memang memilih untuk berkarir di negara sendiri dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sorot itu seperti ini, sedikit kritisi ya, boleh sedikit ya, jadi saya agak kenapa gitu kok sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini sifatnya itu memaksa gitu ya. Jadi misalkan gini, kalau kita lihat di luar negeri itu dosen itu tenaga pendidik profesional itu seperti pemain bola gitu kan ya, jadi kelihatan bagus ketika ada dosen yang bagus gitu ya, dia akan diperebutkan oleh kampus-kampus yang lain gitu kan. Nah, di Indonesia kan nggak bisa kayak gitu ya, ada dosen yang bagus gitu dari UNER misalnya kayak gitu, mau diperebutkan sama kampus-kampus yang lain pasti terhalang NIDN pasti kan kayak gitu ya. Nah, justru cara ngekip apa ya, saya agak mengkritisi gitu ya, kena NIDN ini malah justru ya bagusnya adalah lebih sustain ya tenaga pekerjanya. tenaga kerjanya, dosennya masih lebih sustain. Lebih sustain berada di dalam kampus itu. Tapi di sisi lain, akhirnya tidak ada competitiveness gitu. Tidak ada apa namanya, kalau kita lihat apa kayak persaingan di pemain di klub bola gitu kan, kompetitifnya sangat tinggi gitu kan. Bagaimana dia bisa apa namanya mencari gitu kan tenaga terbaik gitu untuk berada di dalam organisasinya. Nah, sedangkan kalau di perguruan tinggi ini gitu ya, kita nyaman sekali gitu kan ya. Dosennya itu-itu aja dan sebagainya gitu kan. Tapi competitiveness-nya kok saya rasa kurang gitu ya. Nah, itu mungkin yang mendasari jadi tenaga-tenaga pendidik profesional ini lebih suka apa ya? Lebih prefer untuk bekerja di kampus luar negeri gitu. Karena competitiveness-nya tinggi. Peluang untuk berkembangnya tinggi, tawaran-tawaran ya. Jadi kalau saya mau digaji besar, peluang berkarir saya tinggi dan sebagainya, ya berarti saya harus memperbaiki kualitas diri gitu ya. Kalau di sini kan kayaknya aman-aman aja gitu ya. Asalkan sesuai BKD aja kan pokoknya enggak masalah gitu. Asalkan BKD sudah enggak masalah gitu. Tapi malah kompetitif di pressure untuk berkembang untuk 10 juta kali lipat itu berkurang gitu. Fokus saya itu ya Mas Ilham.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Zuyina. Mungkin ini menggelitik Pak Iga atau Bu Yani, monggo kalau mau menanggapi tentang ini ya, silakan. Tapi saya beralih ke Pak Iga dulu. Iya. Iga. Iya, sebenarnya kalau mungkin ingin menanggapi dari Bu Zuyina, silakan ya Pak Iga ya. Ini saya punya satu pertanyaan yang nanti bisa digabung gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya ke Singapura ya, mungkin ke negara lain ini juga termasuk destinasi para intelektual muda Indonesia. Satu di antaranya mungkin ini ke Korea Selatan ya, yang saat ini bisa dikatakan sebagai negara hits begitu ya. Tidak hanya berdampak pada budayanya, di mana saat ini budaya Korea begitu menggerus ya, banyak anak-anak sekarang yang memang terpengaruh ya, begitu tajamnya begitu ya budaya Korea ini, masuk dari lini makanan, pakaian ya, gaya hidup dan sebagainya. Menurut pandangan dari Pak Iga, bagaimana Pak kita ini bersikap tentang ini? Apakah nanti tidak khawatir bahwa budaya asli Indonesia ini akan tergerus dengan budaya-budaya seperti ini? Karena untuk saat ini saja, makanan-makanan lokal untuk anak-anak sekarang tidak terlalu banyak yang tahu gitu ya. Justru makanan-makanan dari luar negeri yang banyak yang tahu. Gimana Pak?
3: Ya, Mas Ilham. Ya, sebetulnya ini bukan hanya Dewa Alam Indonesia ya. Jadi K-pop wave ini kan sebetulnya global sifatnya ya. Dan itu ya tidak hanya di Indonesia, di Amerika dan negara lain pun juga banyak hal yang sama. Ya sebetulnya mengulang kembali ketika dulu J-pop dari Jepang itu muncul, kemudian juga sempat sekilas dari Taiwan. Nah, artinya ini bukan hal yang baru lagi sebetulnya. Cuman kembali kepada konteks migrasi dan mobilitas itu sebetulnya begini. Justru akan lebih menarik kalau ribuan orang Indonesia bermigrasi keluar itu dengan membawa budaya Indonesia. Ketimbang, dalam tanda kutip ya, saya kita diskusikan, kita tidak bermigrasi, tapi kita mempraktekkan budaya non-Indonesia di Indonesia. Ya, ini pilihan lebih baik kan. Artinya kita punya 1.000 duta besar, 1.000, malah tadi Mbak Zuhina bilang kurang ya, kita punya 10.000 duta besar di luar, di dunia luar, yang masih merindukan nasi goreng, yang masih memasak empe-empe, yang masih mempraktekkan Dioponorogo. Itu akan lebih baik ketimbang tidak ada satupun yang keluar, tapi di negara kita sendiri, kita lebih banyak mempraktekkan, saya tidak tahu, lebih kenal Jungkook, BTS, kemudian Tteokbokki dan sejenisnya, ketimbang misalnya Dioponorogo yang sekarang sudah hampir punah, itu Dioponorogo. Nah, ini kan menurut saya kondisi ironis ya. Artinya kita menurut saya dalam konteks ini, mobilitas itu so far, sekali lagi secara persentase kita angka 1.000 itu menurut saya masih kecil. sangat kecil lah. Dan itu pun sekali lagi kalau kita maju sebenarnya tidak hanya ke Singapura, kan banyak juga ke negara yang lain. Sehingga menurut saya sepakat dengan Bu Yani, kita anggap itu sebagai sebuah peluang. Asal kita bisa memaintain strategi bagaimana caranya mereka tetap bisa membantu Indonesia. Dan ini kan teman-teman KMU juga sudah merumuskan banyak peraturan dan aturan. Saat ini ada kartu masyarakat Indonesia luar negeri yang memberikan kemudahan kalau mereka pulang, segala macam. Dan mereka diberikan akses-akses, sehingga mereka tetap merasa Indonesia. Itu menurut saya cara untuk membuat setidaknya 1.000 orang itu menjadi sebuah aset di luar. Termasuk itu tadi, kita bisa membekali mereka dengan kebudayaan-kebudayaan kita. Kita bisa bayangkan, ya, katakanlah orang main reok di, katakanlah di Alaska. Reok itu dari Indonesia. Sama seperti kita melihat barongsai di Indonesia, atau barongsai di Thailand, atau barongsai di Atlanta. Kita mungkin bisa melihat reok Ponorogo nanti di California, reok Ponorogo di Warsawa, reok Ponorogo di Moskow. Misalnya. Dan orang semua, oh, itu pasti Indonesia. Nggak ada lagi selain Indonesia. Nah, itu buat saya adalah strategi membuat migrasi itu menjadi sebuah peluang buat kita, aset buat kita. Tapi di sisi lain, kita jangan lupa, saya sepakat tadi dengan Mbak Zoyna, bahwa 1.000 orang itu mungkin aset intelektual bisa jadi. Tapi jangan berarti yang tidak berpindah itu tidak aset. Nah, itulah kenapa saya fokuskan, kenapa kita tidak fokus kepada mereka yang ada di Indonesia. Mereka yang masih punya peluang lebih banyak, mungkin punya potensi yang lebih banyak, cuman belum terlihat saja. Nah, itulah kenapa tantangan kita bersama, pemerintah, masyarakat, membuat Indonesia ini menjadi lebih nyaman untuk bekerja, lebih nyaman untuk tinggal, lebih nyaman untuk ditempati. Sehingga itu tadi, pilihan-pilihan itu hanya belum menjadi pilihan personal dan ekonomis, bukan lagi persoalan nasionalisme. Nah, itu kembali kepada pasal 1 itu tadi. Kalaupun misalnya ada yang memang sangat benci untuk tinggal di Indonesia, ya sudah, nggak apa-apa. Kita nggak bisa larang. Nah, benci dan cinta itu hal yang irasional. Kita tidak akan bisa mempertanyakan alasannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kita tinggal memaintain mereka yang ada di Indonesia. Menurut saya itu sih yang menjadi kekuatan kita.
2: Iya, Pak Iga. Iya, baik. Pak Iga, kalau dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya, apakah ada upaya dari UNESCO terkait dengan apa masalah brain drain ini, Pak?
3: Wah, sebetulnya itu tadi sama seperti kata tadi Mbak Yani, bahwa ini adalah sebuah konsekuensi logis ketika kita masuk ke globalisasi. Sehingga brain drain menurut saya itu menurut saya masalah perspektif, ya. Dari mana kita melihatnya? Dan kita, kalau saya menurut saya masih belum melihatnya sebagai brain drain buat kita, karena kita masih punya aset yang luar biasa sebetulnya. Dan mobilitas itu kita bisa buat sebagai aset instead of drain. Kita bisa ubah itu sebagai brain gain sebetulnya buat kita. Walaupun mereka berpindah ke luar Indonesia. Nah, dalam konteks UNESCO, justru yang concern kita adalah kita punya banyak budaya yang sekarang direkognisi oleh ASEAN. Oleh UNESCO. Setelah rekognisi itu adalah persoalannya. Bagaimana cara kita tetap bisa memaintain itu? Misalnya yang terbaru sekarang, area Ponorogo misalnya, itu sudah termasuk kategori budaya yang hampir punah sebetulnya. Adakah langkah kita? Adakah langkah teman-teman, paling tidak teman-teman di Ponorogo misalnya, membuat itu tidak punah? Pernahkah kita berpikir untuk mendirikan sekolah-sekolah diajar secara formal misalnya? Atau yang lain, batik misalnya. Batik, kita sudah berjuang untuk direkognisi sebagai budaya khas Indonesia. Tapi apakah kita sudah bisa menyiapkan batik untuk semua orang bisa mengakses batik dengan mudah? Misal orang di Washington misalnya, batik itu bagus sekali, di mana kita bisa beli? Kan nggak mungkin, dia harus terbang ke Indonesia hanya untuk membeli batik. Kenapa kita tidak menyiapkan misalnya batik di, let's say, butik batik di seluruh kota besar dunia? Sehingga orang bisa mengakses batik. Nah, UNESCO sudah melakukan rekognisi. Tinggal sekarang PR-nya adalah bagaimana kita sebagai negara yang direkognisi menjalankan komitmen kita untuk menyepakati dan melestarikan budaya kita sendiri. Itu sih, Mas Yalan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Saya beralih ke Ibu Yani. Ibu Yani, masih bersama kami Ibu Yani ya?
4: Iya.
2: Oke.
4: Iya, baik. Mas, kalau saya sih mengatakannya adalah, kalau tadi yang sempat ditanyakan adalah apakah ada regulasi yang membatasi. Instead of kita membicarakan regulasi yang membatasi, maka kalau misalnya, satu hal, kita mungkin perlu melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kerja, sehingga insentif orang untuk keluar itu menjadi berkurang. Kita sediakan apa yang mereka cari di negeri kita sendiri. Kalau itu memang kita inginnya melakukan retensi, gitu ya, nahan orang gitu. Maka ya yang di dalam rumah kita fasilitasi dengan baik, sehingga mereka akan lebih keluar negeri itu bukan karena menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya, tetapi mungkin yang harus dia dipikirkan adalah ketika keluar negeri, kalau mau ditarik pada spektrum yang lebih besar, dia harusnya orang berpikir kalau saya keluar, saya akan bisa memberikan lebih baik kepada negara saya. Itu tantangan yang pertama. Dan yang kedua adalah mungkin memberikan fasilitas, entah itu ekosistem ataupun ruang untuk berinovasi. Saya setuju dengan Pak Iga bahwa memang Kementerian Luar Negeri sekarang juga sudah melakukan banyak sekali engagement dengan diaspora-diaspora. Tetapi kemudian menarik orang yang sudah lama tinggal di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, itu juga kita perlukan lagi untuk memfasilitasi mereka dengan menciptakan climate. Ini orang Indonesia yang sudah lama di luar negeri, cara mikirnya sudah berbeda, habit bekerja yang sudah berbeda. Orang yang datang dari luar negeri disuruh bekerja kembali ke Indonesia karena jelas dia punya pengalaman bekerja dengan ekosistem yang berbeda dari yang di Indonesia. Kita mengharapkan ketika mereka kembali ke Indonesia, maka hal-hal baik yang di luar sana bisa ditularkan ke dalam. Itu tentu saja kemudian perlu ada penyesuaian dari yang datang maupun yang menerima. Itu penting karena agar tidak terjadi friksi budaya di internal itu menjadi lebih tinggi gitu. Kemudian yang penting lagi adalah kerjasama dengan diaspora. Sekali lagi mindset-nya kita, ketika ada orang Indonesia keluar, itu kita jangan berpikir bahwa kita kehilangan totally, tidak. Kita anggap mereka semua adalah aset kita yang berada di luar. Sehingga yang penting kita ciptakan adalah ekosistem atau situasi atau apa, cara berpikir bahwa bagaimana kita, mereka adalah aset kita yang berada di luar. Sehingga kemudian keterikatan di Indonesia itu tetap bisa dirawat sampai sekarang. Satu hal lagi yang mungkin perlu kita bicarakan, kalau setelah kita selesai dengan isu brain drain atau brain gain, harusnya kita harus masuk pada tahapan bicara tentang brain circulation. Kita jangan menganggap yang di luar itu adalah kehilangan, tetapi bagaimana kita fokus pada menciptakan ekosistem yang mendukung brain circulation, yang memastikan ada pergerakan global tenaga kerja terampil sambil memastikan ada insentif bagi mereka untuk kembali berkontribusi di dalam negara, bisa menjadi pendekatan yang lebih produktif menurut saya, sehingga pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang menumbuhkan iklim inovasi, menarik investasi, serta memperbaiki peluang karir domestik bagi para profesional dan tenaga kerja terampil dengan mengoptimalkan potensi diaspora yang sudah ada. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan.
3: Satu contoh menarik dari, kalau kita melihat brain drain ini dari aspek beasiswa, katakanlah. Ini kan kemarin jadi isu kan, kemarin teman-teman prima beasiswa LPDP gitu ya. Kita melihat contoh dari Australia. Australia itu mengeluarkan beasiswa untuk warga Indonesia. Dan mereka mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali ke Indonesia begitu selesai beasiswa. Ya, jadi menarik. Itu dana dari pemerintah Australia. Dia memberikan beasiswa kepada orang Indonesia, tapi mereka, penerima beasiswa, diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah selesai. Kalau kita kan dari LPDP, dana dari pemerintah Indonesia, mengirim ke Indonesia, dan kita meminta warga atau penerima beasiswa itu kembali ke Indonesia. Nah, ini dari Australia, dana mereka. Mereka mewajibkan. Dan mereka mungkin melihat bahwa ini saatnya buat warga negara Indonesia yang menerima beasiswa di Australia itu untuk kembali membangun negeri. ada mekanismenya, ada aturan yang dibuat. Jadi otomatis waktu itu paspor itu langsung diblokir, segala macam, sehingga mereka para penerima beasiswa ADS itu, Australian Development Scholarship itu, tidak bisa kembali ke Singapura untuk bekerja atau untuk bersekolah kembali dalam waktu yang lama. Karena kita tandaan kontrak bahwa kalau kita menerima beasiswa selama 4 tahun, maka kita harus kembali ke Indonesia, mengabdi Indonesia minimal 4 tahun. Mekanisme itu sudah ada dalam sistem pemblokiran. Jadi kita tidak bisa kembali ke sana. Nah ini mungkin perlu kita tiru dari Indonesia, kalau misalnya memang kebijakannya bagi penerima beasiswa LPDP terutama, kalau memang mau berharap bahwa setelah menerima beasiswa, mereka diharapkan kembali ke Indonesia. Ini mungkin bisa menjadi benchmark gitu ya. Tapi itu tadi, memang harus ada dasar hukum cukup kuat, kenapa harus kembali? Nah, mungkin penggunaan APBN, itu mungkin bisa dijadikan sebuah dasar hukum dan dasar argumentasi untuk meminta mereka kembali. Gitu. Karena pemerintah Australia sendiri dengan dana anggaran mereka meminta kita kembali ke Indonesia. Nah, itu pertama. Kemudian yang dari negara lain, saya sih tidak, terus terang tidak melihat secara detail dan mendalam bagaimana kebijakan mereka dan mengatasi brand-brand ini. Karena kita lihat saja, ya betul kata Bu Mayri tadi, warga negara India di Amerika itu bertaburan. Dan Cina, teman-teman bisa lihat. Sehingga menurut saya, kita dengan 287 juta, jumlah orang Indonesia itu masih kurang di luar negeri sebenarnya. Untuk bisa melihat seberapa berpengaruhnya Indonesia. Ya, benar, saya sepakat bahwa fenomena mobilitas ini, kita mungkin tidak bisa serta-merta langsung menyebutnya sebagai brand rate. Dan kita tidak bisa mencegah secara direct gitu, fenomena ini. Karena globalisasi, kemudian kita tidak bisa melarang keinginan personal. Dan memang, seperti tadi Mbak Yani juga, kita mungkin masih belum bisa menyediakan kesempatan yang lebih baik buat sebagian dari mereka. Gitu. Jadi, instead of itu melihat sebagai brand drain, kita melihat ini sebagai sebuah brain gain dengan mereka berada di luar negeri. Itu menurut saya, kita harus bisa membalik posisi ini, mengubah impossible menjadi AM possible. Itu kan prinsipnya. Jadi, itu menurut saya itu salah satu alternatif solusi buat saya, buat saya untuk melihat persoalan ini. Karena kita tidak akan pernah bisa melarang mobilitas itu, karena tidak ada dasar hukumnya untuk melarang. Kecuali kalau itu tadi, kalau terikat misalnya sebagai pegawai negeri misalnya, atau sebagai dosen yang terikat kontrak misalnya. Kalau dia lari itu mungkin bisa disebut sebagai brain drain gitu. Karena breaking the rule segala macam dengan jenisnya. Tapi di luar itu menurut saya kita tidak bisa atau sebaiknya melihat fenomena ini sebagai brain gain yang perspektif yang berbeda instead of brain drain. Itu dari saya, Mas Silam, semoga bisa membantu memberikan kita diskusi lebih lanjut mengenai fenomena ini.
5: Oke, baik. Ya baik, Pak Iga, terima kasih. Nah, sebelum saya ke sesi selanjutnya, ini ada satu pertanyaan yang bisa ditangkapi oleh ketiga narasumber ya. Ini berkaitan dengan solusi terkait dengan masalah brain drain ini. Saya ingin tahu, kalau tadi Ibu Zujina mengatakan bahwa kita memang harus bisa menciptakan bagaimana lingkungan kerja yang nyaman dan menarik. Nah, apakah ini termasuk salah satu solusi jangka pendek atau jangka panjangnya? Ini nanti bisa disampaikan ya. Kemudian mungkin perspektif dari Ibu Yani berbeda lagi atau dari Pak Iga. Seperti apa ini? Pak Iga terlebih dahulu. Silakan, Pak Iga.
3: Oke, terima kasih, Mas. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan sendiri bahwa kita harus melihat posisi fenomena ini, mobilitas ini, tidak ansih sebagai brand drain. Kita harus bisa membalik ini sebagai brand gain dengan menempatkan mereka yang berpindah itu sebagai, dalam tanda kutip, agen-agen Indonesia di luar negeri, agen kebudayaan, agen ilmu pengetahuan, agen ekonomi, dengan melihat posisi mereka di luar negeri itu sebagai sebuah peluang instead of kekurangan atau persoalan. Ya tentu harus ada langkah-langkah follow up-nya, lanjutannya, yang bisa melihat itu sebagai peluang, kan begitu, strateginya seperti apa. Dan yang kedua adalah dengan di sana kita harus bisa melihat juga bahwa yang di Indonesia ini berarti harus ada sesuatu yang membuat mereka untuk tinggal bertahan di Indonesia. Kita harus menciptakan peluang-peluang kerja, menciptakan peluang-peluang meritokrasi yang sesuai dengan aturan, sehingga mereka tidak melihat, mereka tidak mendapatkan peluang kan begitu. Dan yang ketiga adalah kita menyadari bahwa kita sekarang menjadi citizen of the world. Kita tidak lagi ada batasan-batasan negara kalau mau jujur ya saat ini. Budaya itu sudah lintas batas, ya semua hal sudah lintas batas. Sehingga perlu cara pandang kita mungkin melihat itu sebagai sebuah fenomena ke depan. Instead of ini sebagai mundur ke belakang bahwa kita harus terbatas, tapi kita harus melihat sebagai satu hal yang berbeda ke depannya. Bagaimana kita bisa sebagai citizen of the world, bukan lagi citizen of Indonesian Republic. Nah, itu akan terjadi, dan dulu akan terjadi. Dan ini sudah terjadi. Tinggal kita bisa mengantisipasi itu. Dan tentu ada regulasi, ada policy, dan kemudian ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan ke depannya sebagai bangsa Indonesia. Itu dari saya, Mas Ilham.
5: Baik, terima kasih. Bu Yani, silakan Bu.
4: Iya, terima kasih Mas Ilham. Sekali lagi saya memberikan highlight bahwa kalau mungkin istilah brain drain itu mungkin perlu kita koreksi, tapi saya akan lebih condong, lebih pas mengatakan ini migrasi gitu ya. Fenomena ini tidak harus kita lihat sebagai sebuah kehilangan, tetapi sebagai peluang untuk memperkuat jaringan global yang akan kembali menguntungkan Indonesia. Nah, kita perlu berfokus pada, saya istilahnya adalah brain circulation, di mana para profesional Indonesia meskipun bekerja di luar negeri, tetapi dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui kolaborasi, transfer pengetahuan, dan pemanfaatan jaringan internasional. Nah, dengan kebijakan yang tepat dan visi yang jelas, saya yakin kita dapat mengubah tantangan ini menjadi aset yang mempercepat inovasi, meningkatkan daya saing Indonesia di platform internasional, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya, bukan hanya seberapa banyak yang kita retain, yang kita simpan, tetapi seberapa besar dampak yang dapat kita ciptakan pada dunia yang terhubung secara global ini. Mungkin itu caranya kita memandang fenomena migrasi para pekerja Indonesia pada sektor yang blue white collar.
5: Oke, baik, terima kasih Bu Suyina, silakan Bu.
0: Baik, terima kasih Mas Ilham. Baik, kalau kita bicara konten brain drain-nya itu sebenarnya nggak harus. Brain drain itu kan kalau kita tuh merasa kita ada di sebuah organisasi tertentu, tapi kita kayak merasa tidak berkembang dan kita punya potensi yang punya potensi yang besar, tapi kayak merasa kayak terhalang gitu kan ya. Nah, nggak usah jauh-jauh, migrasi ke luar negeri, brain drain sendiri kalau dalam satu organisasi aja organisasinya tidak support gitu ya terhadap potensi yang dimiliki oleh individu, dia pasti sudah akan brain drain gitu kan ya. Kalau ini konteksnya adalah brain drain ke luar negeri, artinya tidak hanya organisasi yang tidak support dari segi culture, satu, dari segi fasilitasi, dari segi, intinya gini, ketika individu ini di dalam organisasi dia tidak merasa terempowered, tidak merasa bahwa potensinya ini tuh berkembang, ketika dia tuh merasa bahwa hanya di sini-sini saja ya, instead of nanti gajinya tuh besar atau tinggi dan sebagainya, tapi intinya dia merasa bahwa pikirannya mereka ini tidak terfasilitasi oleh organisasi atau tidak terfasilitasi oleh negara gitu kan ya. Jadi makanya mereka mencari untuk mencari peluang keluar gitu kan ya. Nah, kalau misalkan solusi gitu ya, kalau solusi kan berarti kan ibaratnya itu adalah sebuah masalah gitu ya. Padahal tadi banyak dibahas memang tenaga kerja profesional keluar itu bukan sebuah masalah, justru itu apa peluang yang sangat bagus gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin seperti paradoks gitu ya, di sisi lain itu juga ada efek negatif gitu ya, meskipun saya rasa efek positifnya lebih besar gitu daripada efek negatifnya gitu kan ya. Nah, tapi tetap ada efek negatif tersebut ini, kalau misalkan kita kalau bisa yang profesional yang bagus-bagus itu kita fasilitasi di dalam saja gitu kan ya. Nah, fasilitasi di dalam ini kan banyak ya faktornya ya.
6: kalau kita bicara di SDM, bisa jadi support dari dalam organisasinya, support dari pimpinannya, support dari teman sejawatnya, support dari pemerintah, support aturan dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya fasilitasi-fasilitasi atau support-support untuk membuat individu yang talented tadi itu merasa terempowered, ada wadahnya. Ketika itu sudah terfasilitasi, saya rasa mereka tidak akan jauh-jauh cari pekerjaan di luar negeri. Karena di dalam negeri sendiri aja mereka sudah tercukupi ego pendidikannya itu sudah tercukupi. Ego ide ego kreativitasnya akan tercukupi. Saya rasa seperti itu mungkin Mas Ilham.
5: Okay, baik. Ada banyak sekali ide gagasan yang sudah disampaikan ya. Ada juga yang memandang bahwa ini bukan suatu permasalahan ya, jadi tak perlu ada solusi sebenarnya. Tapi ada juga yang memandang ini sebagai masalah meskipun tidak terlalu serius ya. Tapi kita ingin dengar dulu mungkin ada tanggapan lain ya dari Pak Hari Prestio. Nah, yang dari tadi bergabung, mungkin ada tanggapan lain Pak yang mau disampaikan? Silakan Pak Hari. Ya, masuk Pak suaranya, silakan Pak. Ya, putus-putus Pak. Masih belum jelas Pak suaranya. Ya, gambarnya jelas, suaranya yang nggak jelas Pak. Nah, silakan Pak. Wah, sayang sekali nih Pak Ari, Pak. Suaranya tidak jelas ya Pak ya. Iya. Wah, ini pakai WhatsApp saja.
7: 1, 2, 3, 4.
5: Nah, ini silakan.

0: Jadi mohon izin mungkin Ibu Yani, mungkin di masa depan kita dapat berkolaborasi untuk membuat rekomendasi kebijakan tentang Brain Drain ini.
1: Ya, sahabat, baru saja kita simak bersama Airlangga Forum edisi yang ke-285 dengan tema Kenapa Talenta Unggul Lebih Pilih Cari Cuan di Negeri Tetangga? Mimpi Jadi Global Talent versus Realitas Lokal. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang luar biasa, yaitu kepada Bapak Iga Satria Wibawa, SOS MCA PhD, selaku Wakil Delegasi Tetap Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO, kemudian kepada Ibu Yani Purnawanti, SHSS LLM, selaku dosen dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, juga selaku mahasiswa Doktor Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Zujina Fairunisa, SMMSM, selaku Manager Eksekutif Learning Hub Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan merangkum apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, Bapak Iga Satria mengatakan, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan bagi Indonesia dalam membangun serta menyediakan ekosistem kerja yang kompetitif bagi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Beliau menilai banyak talenta dari Indonesia yang tidak kalah hebat, namun hanya saja kesempatan di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Kemudian Dr. Zujina menyoroti langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi brain drain tersebut. Beliau menekankan pentingnya memberikan peluang karir yang setara di dalam negeri. Kemudian Ibu Yani Purnawanti menyoroti pentingnya kebijakan hukum yang memberikan insentif kepada talenta diaspora untuk kembali ke tanah air. Beliau berharap agar semua pihak harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat talenta global. Sahabat Airlangga Forum, pada akhirnya hashtag kabur aja dulu bukan semata-mata cerita tentang anak muda yang ingin meninggalkan negeri sendiri. Ini adalah cerita tentang harapan, tentang generasi yang ingin dihargai, tentang orang-orang yang ingin bekerja sesuai dengan kompetensinya, tentang profesional yang ingin mendapatkan penghasilan yang layak, dan tentang manusia yang ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Karena itu daripada kita bertanya mengapa mereka kabur, mungkin sudah waktunya kita bertanya apa yang harus kita perbaiki agar mereka tidak perlu kabur untuk menemukan masa depan. Saya Ilham Drianta, pamit, terima kasih, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Senang sekali kami dapat menyapa Anda lewat rangkaian informasi teraktual dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Amanda, kita simak informasi pertama dari rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Kolaborasi Disperpusip TPPKK wujudkan perempuan mandiri dan berdaya secara finansial melalui beauty class.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Probolinggo menggelar pelatihan kecantikan atau beauty class. Kegiatan ini merupakan bagian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TBBIS. Pelatihan berlangsung di Aula Perpustakaan Umum Kota Probolinggo. Acara dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin, mengusung tema literasi untuk membuka peluang dari perpustakaan menuju wirausaha, sekaligus mewujudkan perempuan yang anggun, percaya diri, dan mandiri secara finansial. Dalam arahannya, Dr. Evaryani menegaskan bahwa literasi kecantikan tidak hanya soal penampilan fisik. Lebih dari itu, kecantikan harus dimaknai sebagai upaya membangun perempuan yang memiliki nilai diri, cerdas, percaya diri, dan mampu memberdayakan dirinya sendiri. Menurut Dr. Evaryani, keterampilan yang diperoleh dari beauty class ini diharapkan memberi manfaat lebih luas. Peserta tidak hanya bisa merias diri secara mandiri, tetapi juga berpeluang menjadikan keterampilan tersebut sebagai sumber penghasilan. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Beralih ke informasi kedua, ada rekan Anggun, Suara Pasuruan. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Masyarakat Pasuruan tak perlu keluar kota.
3: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio, sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu keluar kota lagi atau di klinik swasta. Sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati. Dengan biaya lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, Selasa pagi, 25 Agustus 2026. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Banyak masyarakat yang belum mengetahui, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Khairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport PMK Pasuruan dalam percepatan pelayanan pengurus paspor untuk jemaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun pengurusan paspor sehari jadi. Diketahui layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu. Sedangkan pengurusan paspor dikenakan biaya Rp350.000. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Berikutnya kita ke reporter Cahyo As, LPPL Suara Gresik. Hadapi kemarau, Bupati Yani salurkan 20 ribu liter air bersih untuk warga Tenggor.
5: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat penanganan kekurangan air bersih akibat musim kemarau. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Rabu 26 Agustus, menyalurkan 20.000 liter air bersih kepada warga Desa Tenggor, Kecamatan Balung Panggang. Bantuan terdiri dari 4 tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter. Berdasarkan pemetaan BPBD Gresik, 62 desa di 11 kecamatan berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Untuk mempercepat penanganan, BPBD menyiapkan 5 armada tangki dan dukungan distribusi sekitar 450 tangki hingga akhir tahun. Pemkab juga menyiapkan tambahan anggaran Rp100 juta, serta menggandeng Basnas dan PMI Gresik. Selain distribusi air, pemerintah melakukan langkah jangka panjang melalui normalisasi waduk dan saluran air. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih diminta segera melapor melalui 112. Lapor Gus di 0812-3225-4001 atau pemerintah desa. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
1: Selanjutnya kita simak informasi dari rekan Eko Utomo, RGR FM Tulung Agung. Cegah stunting, Dinas Perikanan Tulung Agung dorong gemar ikan di Desa Bandung Tulung Agung tekankan gizi anak.
6: Upaya memperkuat pemenuhan gizi keluarga terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, salah satunya melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari menu keluarga. Kegiatan gemar ikan tersebut berlangsung di Siti Inggil Pendopo Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Tulung Agung, Evi Purvitasari, mengatakan keluarga menjadi salah satu kunci penting dalam pemenuhan gizi, terutama bagi anak pada masa pertumbuhan. Menurutnya, ikan memiliki kandungan protein tinggi serta berbagai nutrisi penting, termasuk omega 3 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui gemar ikan, pihaknya berharap masyarakat semakin gemar mengkonsumsi ikan sehingga kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi dan dapat melahirkan generasi Tulung Agung yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Eko Utomo, RGR FM Tulung Agung.
1: Berikutnya kita bergeser ke Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ada rekan Reni Kristi menginformasikan Pemkab Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, dan PT Dua Naga perkuat akses air bersih di Ngluyu, bangun 20 sumur gali untuk bantu warga hadapi keterbatasan air saat musim kemarau.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sumber air saat musim kemarau. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi bersama Kodim 0810 Nganjuk dan PT Dua Naga dengan pembangunan sumur gali di Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu. Mewakili Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputra atau Mas Handi bersama Dandim 0810 Nganjuk Letkol ARH M. Taufan Yuda Bakti dan jajaran Forkopimda meninjau pembangunan tersebut. Dalam tahap pertama, terdapat sekitar 10 titik sumur gali, dengan 8 diantaranya telah selesai. Sementara tahap kedua direncanakan menambah sekitar 10 titik, sehingga total mencapai kurang lebih 20 sumur. Mas Handi menyebut keberadaan sumur gali sangat berarti bagi warga Ngluyu yang selama ini kesulitan mendapatkan air, terutama saat musim kemarau. Sebelumnya, Pemkab Nganjuk juga membantu melalui distribusi air bersih menggunakan mobil tangki BPBD. Pemkab Nganjuk mengapresiasi dukungan Kodim 0810 Nganjuk dan PT Dua Naga serta berharap kolaborasi penyediaan air bersih terus berlanjut agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir dari rekan Firman Sukma, Suara Madiun. Peringati 2 tahun kinerja DPRD, PLT Wali Kota dorong penguatan sinergi dalam mengawal pembangunan.
8: Pembangunan Kota Madiun membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah kota dan DPRD. Karena itu, PLT Wali Kota Madiun, Ebagus Panuntun, mendorong agar sinergi dan komunikasi yang telah terbangun terus diperkuat. Pesan tersebut disampaikannya dalam menghadiri rapat paripurna peringatan 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun di gedung DPR pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Madiun yang telah menjalankan 3 fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, peran DPRD penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. PLT Wali Kota mengatakan perbedaan pandangan persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut harus tetap berada dalam koridor tujuan yang sama, yakni menghasilkan kebijakan dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi yang terus diperkuat. Pemerintah Kota Madiun lanjutnya membutuhkan peran DPRD sebagai mitra sekaligus pengawal dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. PLT Wali Kota berharap sinergi yang telah terbangun selama 2 tahun dapat terus dilanjutkan hingga 3 tahun mendatang. Komunikasi antara pemerintah dan DPRD juga perlu semakin diperkuat agar setiap perbedaan dapat diarahkan menjadi solusi. Firman Sukma, Suara Madiun melaporkan.
1: Demikian sahabat, rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi 28 Agustus 2026 telah kami hadirkan. Saya Amanda pamit dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: ayo podo dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Ampun aku.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: rasa.
1: Suara Madiun 93 FM. Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi ya di 15.20. Dan di hari ini bareng sama Sukma nih. Ya gak bisa lama-lama, cuman sampai jam 7 malam aja. Jadi buat kamu sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma udah siapin nih playlist lagu-lagu terbaru nih dari ya Indonesia dan mancanegara ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan tadi dibuka dengan Firza dengan Sebelum Waktu. Wah, lagu baru ini dari Firza nih. Kayaknya lama ya Firza itu nggak ngerilis single baru ya, semenjak mungkin bergabung dengan Dewa itu ya, semenjak dia di situ mungkin ada kesibukan lain nih, dia fokus di lagu-lagunya Dewa dan manggung dengan Dewa 19 gitu. Dan ini tapi akhirnya Firza merilis lagu terbarunya yaitu Sebelum Waktu ya. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, mungkin ada yang mau request atau mungkin mau cerita atau mungkin mau ya kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja di WA kami ya di 081-556-451-817 ya. Dan next ada satu lagu nih dari Wisnu Santika featuring dengan Enau yaitu Tak Peka. Langsung deh kita dengerin bareng-bareng lagunya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Yo yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
3: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri.

beraktivitas di luar rumah dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Now, you are listening 92 FM. Radio Suara Madiun 92.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
3: Stop, Pak, stop, stop.
2: Kebakaran, Pak,
3: stop,
2: kebakaran.
3: Stop, stop, stop, Pak.
2: Iya.
3: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat nggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, nggak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
3: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara 15.20. Dan jangan kemana-mana, tapi habis ini akan ada jeda sejenak ya, bersama dengan OO dan Wulan nih. Dan akan membahas apa nih, ada narasumbernya. Dan siapa hayu? Biar kalian penasaran, makanya jangan kemana-mana nih, tetap stay tune di 93 FM ya. Dan di sini Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam sahabat-sahabat Suara Madiun semua.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet ve Kalkınma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat malam ya. Jumpa lagi di malam hari ini di program acara kami, yaitu di Jeda Sejenak. Untuk hari ini di hari Jumat di 28 Agustus 2026 ya. Kita bertemu lagi di malam hari ini. Dan senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para pemirsa dan juga pendengar PPL Radio Suara Madiun dimanapun Anda berada. Kemerdekaan ini bagi remaja bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Lebih daripada itu, kemerdekaan adalah tentang keberanian untuk menjaga diri sendiri. Di zaman sekarang ini, remaja sering merasa tertekan oleh tuntutan orang tua, sekolah, teman, bahkan media sosial. Mereka seolah-olah harus selalu sempurna, harus berhasil, dan harus terlihat bahagia. Padahal, menjadi merdeka berarti berani berkata, aku punya jalan sendiri.
1: Dan merdeka itu juga bukan berarti bebas melakukan apa aja, tetapi bebas memilih dengan penuh tanggung jawab, bebas bermimpi, bebas gagal, bebas belajar, dan bebas menentukan masa depan tanpa kehilangan jati diri. Karena pada akhirnya kemerdekaan terbesar seorang remaja adalah ketika ia mampu menerima dirinya, percaya pada prosesnya, dan tidak takut menjadi dirinya sendiri. Sebab merdeka ini bukan sekedar bebas dari belenggu, tetapi berani hidup sebagai diri sendiri. Dan malam hari ini juga Jeda Sejenak ya, tema kita adalah tentang kemerdekaan dalam perspektif remaja bersama saya Wulan.
0: Ada OO.
2: Kebacanya.
0: Dan saya Sanya.
1: Kebaca loh.
0: Kenapa?
1: Ngakak banget. Iyalah. Oh ya, judulnya tuh kemerdekaan dalam perspektif remaja gitu ya.
0: Ada Wulan, ada OO, ada Sanya. Saya sebut saja. Ada Sanya. Gitu. Kurang keras gitu ya.
1: Lain. Okay.
0: Apa kabar dulu Sanya?
1: Iya, gimana nih kabarnya?
2: Senang. Habis dari surprise. Ya. Utama soalnya.
1: Salah ya. Agustusan banget ini kita. Apa hadiahnya? Sepil-sepil loh.
2: Roda 2 itu yang buat roda 2 anak kecil, jadinya kan bisa roda 4 nanti saya punya.
0: Roda 4. Jadi ini semangat kemerdekaan masih ada ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi mungkin di tempat sahabat ini kita masih punya 1 minggu.
1: Betul,
0: satu
1: betul.
0: Minggu itu masih cuma besok ya. Jadi kalau mungkin di tempat sahabat ini ada satu kegiatan ya, selamat menjalankan kegiatan 17 Agustus ya, karena 17 Agustus itu memang warna-warna di mana kita itu selalu identik dengan namanya kemerdekaan.
1: Iya, betul.
0: Identik dengan namanya lomba-lomba yang seru-seru juga ya. Ada juga identik dengan namanya makan kerupuk gitu ya.
1: Kepru akhir.
0: Padahal saya tiap hari itu dengan Bulan itu makan kerupuk enggak harus nunggu 17 Agustus, tiap hari dia. Karena dia kalau makan kalau enggak pakai kerupuk enggak
1: ramai. Iya, benar.
2: Ya. Aku juga begitu.
1: Iya kan?
0: Dia tuh beli soalnya. satu tempat itu kan isinya 12 kadang 10 ya.
1: 7.
0: Itu paling enggak ada sehari. Oh. Paling 5 menit dia makan 2, saat 3, kadang 4 temennya
1: lagi. Habis itu asam urat.
0: Enggak lah kerupuk.
1: Pusing-pusing. Enggak pusing.
0: Kerupuk itu kalau ketempelan nasi Padang itu baru asam urat.
1: Tapi kalau banyak kan pusing.
2: Kenapa? Karena iya, cuma kan? Kerupuk aja.
1: Iya benar.
0: Pusingnya gini kok gak ada liane gitu.
1: Bener.
0: Ya, baik, seperti tadi sudah kita haturkan tadi ya, untuk judul malam hari ini adalah kemerdekaan dalam perspektif remaja. Jadi ini kalau kita apa ya, seperti narasi kita tadi ya Lan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kalau anak muda itu memang identik dengan namanya bebas, ya sudahlah bebas itu merdeka. Padahal kalau kita ya berpikir yang jernih itu kan kalau merdeka itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ya, ada koridor yang harus dipatuhi.
1: Betul,
0: ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama itu dengan resolusi yang namanya kemerdekaan ini, apakah anak muda ini sebenarnya apa yang mereka harus buat ini ya di dalam kemerdekaan itu? Apakah dia nanti harus berkembang bebas sebebas-bebasnya ataukah dengan koridor yang tentunya koridor ini sebagai orang tua kita harus punya aturan yang ada tertulis, ada juga yang tidak. Seperti apa ini?
2: Sebelum fokus ke remajanya mungkin saya perlu ngebahas dari kebutuhan dasar manusianya. Jadi memang pada dasarnya manusia itu punya 3 kebutuhan utama. Salah satunya kebutuhan otonomi. Nah, kebutuhan otonomi ini jadi kalau kemerdekaan dari perspektif psikologi kalau menurut saya bisa dilihat dari kacamata otonomi ini. Nah, otonomi ini bukan perkara saya bebas melakukan apapun. Tapi lebih pada saya punya pilihan, saya tahu apa yang saya pilih, kenapa kok saya memilih ini dan saya bersedia menanggung konsekuensi dari pilihan saya. Nah, itu otonomi. Nah, mungkin nanti permasalahannya adalah ketika kita mendiskusikan tentang kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri, nanti jadi semacam lawan antara otonomi dan independen. Jadi perbedaannya itu ada di mana gitu. Nah, kalau independen itu lebih ke aku bisa apa-apa sendiri. Aku bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kalau di otonomi ini mungkin dia masih memerlukan orang lain. Dia masih mempertimbangkan keberadaan orang lain, tapi keputusan itu ada di dia. Mungkin kalau anak remaja yang bisa saya contohkan langsung itu milih sekolah misalnya. Milih sekolah, kalau misalnya ada satu kasus nih, ada satu cowok, ada satu anak-anak atau satu remaja, dia daftar sekolah sendiri, bawa berkas sendiri, jadi langsung ke sekolah tujuannya mandiri itu sendiri, ya. Tanpa bantuan orang tua, intinya begitu. Tapi dia memutuskan untuk sekolah, pilih sekolah itu karena ikut-ikutan.
1: Biasanya gitu.
2: Nah, ini di situ
0: banyak gitu ya.
2: Betul. Nah, ini menjadi pembeda bahwa oke, dia independen, dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang tua, tapi dalam membuat keputusan ternyata dia masih dipengaruhi oleh kelompok sebayanya. Nah, ini berarti dia independen tapi dia tidak otonom. Nah, kalau yang otonom itu mungkin bisa jadi kelihatannya dia tidak independen. Karena dia tahu mau sekolah di mana. Misalnya dia, kalau kita pakai konsepnya SPMB kemarin ya, anak ini punya nih pilihan di SMP X misalnya. Di SMP X begitu ada di dalam satu apa nyebutnya kelompok ya, satu kelompok sekolah yang sama, maka kan dia punya preferensi untuk memilih 3 sekolah dalam satu kelompok yang sama. Dia tidak sanggup nih konsekuensi ketika aku daftar pilihan pertama di SMP X. Kalau aku tergeser ke SMP Y, aku gak tahu aku mau atau enggak, aku gak siap. Nah, misalnya begitu. Akhirnya dia minta pertimbangan orang tuanya. Kalau seperti itu kayak gimana, Bu? Kalau kayak gitu seperti apa ya? Nah, itu saat diberi masukan, diberi informasi. Nah, informasi-informasi yang dia terima itu dia tampung, dia olah, dia jadikan pertimbangan sampai akhirnya dia membuat keputusan, itu dia otonomi. Mungkin belum independen sepenuhnya karena dia masih meminta pertimbangan orang lain, tapi dia membuat keputusan karena dia tahu kenapa dia memilih sekolah itu, kenapa kok dia kalau saya pilih sekolah itu maka apapun yang terjadi di sekolah itu menjadi konsekuensi yang harus dia jalani, begitu. Nah, ini yang kita sebut dengan sebenarnya kalau dari secara psikologis mungkin konsep kemerdekaan itu berkaitan dengan kebutuhan otonomi itu tadi.
0: Nah, ini lagi ya. Kalau kita bicara masalah umur ya, Lan, ya. Jadi kalau kadang itu kan memang cenderungnya anak sekarang sama yang dulu beda ya. Jadi kalau memang umur yang bisa mempertimbangkan semacam itu, apakah itu anak SMP atau SMA juga sudah bisa melakukan seperti itu?
2: Ya kan, kalau secara psikologi perkembangan usia remaja itu masuknya kan di usia 12-18 tahun. Jadi memang ini sebenarnya sudah, bahkan mungkin WHO itu sudah memperbaharui kelompok usia remaja ya, udah lebih dini, usia 10 tahun itu seingat saya sudah dimasukkan kategori, kalau dulu pra-remaja sekarang mungkin sudah masuk remaja. Nah, tapi kalau dari teori psikologi perkembangan yang saya pahami, itu kelompok usianya kan usia 12-18 tahun. Berarti kalau di jenjang sekolah mungkin memang iya, ini di sekitaran anak-anak SMP dan SMA. Apalagi SMP ini kan yang kerasa banget ya peralihannya. Kalau penjelasannya remaja itu kan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sebenarnya. Nah, anak SMP ini yang baru-baru banget ini dia mentas dari masa kanak-kanaknya kan begitu. Jadi ini terasa sekali eksplorasi dirinya. Dia sudah mengekspresikan dirinya itu juga, aku maunya begini. Udah mulai yang mungkin kalau orang tua itu ngelihatnya kok rotok bangkang ya anakku saiki. Jadi kok terlihat memberontak. Baru ada bahasan sedikit sudah mulai bertanya, kenapa harus begitu? Aku lihatnya kok enggak begitu? Atau mungkin membandingkan. Temanku boleh, kenapa aku enggak? Pertanyaan-pertanyaan yang kesannya itu seperti pembangkangan, tapi sebenarnya itu wajar sekali terjadi di masa remaja. Karena memang kalau secara teorinya itu kan ada krisis nyebutnya. Jadi antara identitas dan kebingungan peran. Kalau dia berhasil menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, maka identitasnya akan semakin tegas tuh anak remaja ini. Jadi pertanyaan utama yang harus terjawab sebenarnya adalah who am I? Siapa saya? Nah itu, jadi kenapa kok kelihatan membangkang? Kenapa kok kelihatan gak bisa diatur? Kayaknya begitu ya. Padahal itu sebenarnya wujud dari proses mereka mengeksplorasi diri demi menemukan identitas itu tadi.
1: Berarti juga perlu bantuan orang tua tetap kayak gitu ya.
2: Betul. Jadi kan remaja biasanya orang tua yang punya remaja, termasuk saya sedang mendampingi anak yang sedang remaja sekarang. Itu seringkali kita merasanya anak itu masih anak-anak. Jadi kayak ya bagaimana sebesar apapun kamu masih anak-anak buat aku gitu.
0: Kan dia belum bawa jadi bapak, kan masih anak kita kan gitu kan.
3: Oh bukan ya, bukan
0: gak jadi bapak gitu ya. Tetap bagaimanapun juga dia anak gitu.
2: Gak gitu juga konsepnya.
0: Gak gitu sahabat ya, bukan gitu. Walaupun nanti dia belum nikah ya tetap masih anak kita kan gitu kan. Walaupun umurnya berapa ya anak kita kan gitu.
2: Iya betul. Jadi kan memang ada posisi yang ya bahwa dia masih anak kita, tapi di sisi lain yang perlu kita agak luruskan nih pemikiran yang kalau anak kita itu masih anak-anak yang masa kanak-kanak tadi. Nah, sedangkan anak remaja ini mereka

0: kan. Jadi karena oh anakku sudah remaja, udah bisa sendiri, ya udah dicul. Nah, bukan begitu juga. Jadi tidak terlalu dikekang dan tidak terlalu dilonggarkan. Jadi kalau mendampingi anak remaja sebagai orang tua, ya balik lagi ke kebutuhan dasarnya tadi. Jadi kan dia butuh ruang untuk aman. Jadi validasi dulu rasa-rasa itu, baru kita beri ruang untuk dia berekspresi, bereksplorasi tanpa kita menghakimi. Nah, ya, baru di sana kita buka dialog. Nah, dari dialog-dialog itu kita akan tahu bahwa sebenarnya pilihan-pilihan mereka ini bisa kok dipertanggungjawabkan. Hanya saja mungkin mereka masih bingung bagaimana caranya mempertanggungjawabkan itu. Karena mereka sebenarnya mungkin, ya aku maunya begini. Oke, dengan kemauan itu apakah kamu paham konsekuensinya? Nah, itu yang itu
1: harus ditekankan
0: posisi
1: gitu ya?
0: Batasan ya, yang bisa dilakukan oleh orang tua.
2: Nah, kalau seperti ini kita masih butuh orang tua juga, anak-anak tadi ya. Halnya kalau pendapat apa itu nanti bukan jadi salah satu tekanan anak-anak itu. Jadi tekanan juga akhirnya nanti. Atau mungkin hanya anak itu berpikir, oh pendapat orang tua seperti ini, pendapat saya begini, akhirnya diambil yang terbagus. Ataukah pendapat orang tua seperti ini, ya sudah, karena ini mungkin juga bahasanya berbeda ya. Kita ngomong seperti apa, mungkin penangkapan dari si anak bagaimana, akhirnya apa ini juga menjadi, bukan menjadi sebuah tekanan untuk anak-anak itu tadi.
0: Pendekatan ya, kalau saya ngelihatnya itu lebih ke pendekatan. Karena kan kalau ngomongin komunikasi efektif itu kan komunikasi dua arah ya. Jadi tidak saklek apa yang disampaikan orang tua, maka itu harus
2: diwujudkan, diikuti,
0: dipatuhi dan lain sebagainya. Nah, ini balik lagi ke tadi, balik lagi ke termin independen dan otonomi. Ketika anak itu misalnya nih, ibu bilang jam 9 HP harus sudah mati, udah gak boleh lagi main HP. Nah, ketika anaknya menuruti di jam 9 mematikan HP, tapi dia lakukan itu karena dia takut. Beda sama anak yang mematikan HP karena dia paham. Kalau saya tidak matikan HP di jam 9, bisa-bisa saya akan main lebih malam. Pola tidur saya akan terganggu. Besok pagi saya akan mengantuk dan lain sebagainya. Nah, benar-benar. Jadi dia cukup aware dengan dirinya, dia cukup kenal dengan dirinya. Ketika dia memutuskan bertindak sesuatu karena memahami itu, nah itu yang disebut dengan otonomi. Jadi kemerdekaan itu ketika tadi kamu tahu kamu melakukan itu, kamu punya pilihan apa, kamu memilih itu dengan pertimbangan apa, dan kamu harus sanggup menjalani konsekuensi, karena setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi buruk atau baik, tapi ya itu yang perlu mungkin itu salah satu yang perlu kita dampingi ya sebagai orang tua, bahwa anak-anak ini kadang memilih itu ya karena masih pengen. Karena kan secara perkembangan otak pun kan masih didominasinya kan dominasi emosinya untuk membuat keputusan yang memang saklek. Gitu kan juga. Masih belajar gitu. Jadi justru ini kesempatan pertama kita perlu tandai kalau sebenarnya apa yang terjadi di remaja ini adalah tanda bahwa mereka kemampuan berpikirnya, kemampuan kebutuhan otonominya itu sedang berkembang. Dan itu manusiawi banget. Karena memang secara psikologisnya memang itu yang terjadi di anak remaja gitu. Dan ketika kita melihat ini sebagai tanda yang baik, tanda bahwa anak saya sedang mengalami transisinya sebagai remaja, maka saya bisa mendampinginya ya, ngasih tahu misalnya kalau kamu milih itu apa kira-kira kebaikannya, apa keburukannya yang bisa kamu terima. Nah yang kayak begitu itu mungkin yang bisa didampingi.
1: Oke. Baik, karena juga kalau orang tua itu harus, ya itu tadi ya, komunikasi secara efektif ya. Kalau enggak ya bakal terserah.
2: Mungkin bahasa-bahasa dari gitu orang tua yang mungkin seumuran kita ini kan ya dengan yang sekarang ini kan beda kan ya.

0: Ya, beda betul. Generasi ya, jadi pendekatannya juga jadi berbeda.
1: Sekarang kalau ini apa asalnya? Kalau seperti halnya kalau anak-anak ini dia hanya ikut-ikutan. Sekarang kan trennya kan tren ngopi ya.
2: Iya benar ya.
1: Kadang tuh anak-anak juga mau nolak juga, mereka juga sungkan dengan
2: temannya gitu.
1: Temannya enggak pun juga nantinya kok tiap hari kok ngopi sedangkan orang tuanya ada enggak uangnya kan gitu kan. Nah ini apakah dengan cara seperti ini ikut-ikutan ini caranya harus bagaimana kalau si anak itu harus menolak ataukah harus bagaimana untuk menghadapi tren seperti ini?
0: Oke. Sebenarnya ini jadi tantangan ya. Kalau dulu zamannya kita remaja, kalau kita ingat-ingat lagi waktu kita remaja, mungkin pengaruh itu hanya ada di lingkungan sekitar kita.
1: Iya.
0: Tapi dengan tadi yang OO sampaikan di awal ya, sekarang tantangannya itu media sosial juga gitu.
2: Benar.
0: Jadi yang jadi role modelnya itu bukan lagi seorang dua orang, bisa jadi ratusan dan ribuan orang yang lewat di layar gitu kan. Nah itu yang mungkin menjadi kebingungan buat mereka. Aku pengen seperti siapa nih gitu. Jadi jadi itu yang tidak terjawab. Makanya kalau misalnya ikut-ikutan seperti itu tadi, kita perlu validasi dulu. Validasi itu lebih ke menerima. Jadi seringkali yang masuk di ruang praktik saya itu yang saya refleksikan adalah remaja-remaja ini ketika mereka menyampaikan sesuatu atau ketika mereka berusaha mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, ini orang tuanya reaktif. Jadi langsung di komentar, langsung dipotong. Dan itu sesuatu yang apa? Remaja ini merasa tertolak. Remaja ini merasa dia sedang mengekspresikan dirinya tapi tidak diterima. Nah maka yang memang perlu dilakukan adalah validasi. Kalau kaitannya dengan ngopi-ngopi, FOMO seperti itu, maka kita bisa validasi bahwa iya ya lagi rame banget emang sekarang. Misalnya di satu tempat tertentu, iya ya kayaknya seru ya di situ rame kalau aku tahu. Langsung ditarik ke kebutuhannya. Misalnya kalau tadi dia sampaikan dia, aku pengen, aku khawatir takut terlambat nih, nggak update, ya kan? Biasanya itu tuh, biasanya itu. Kan ya. Terus berarti di sini kan kita mencoba mengenali kebutuhan ya. Apakah harus terkini? Dari terkini itu kamu mendapat apa? Nah di sini dibangun dialognya. Jadi di situ ada kesempatannya. Mungkin kalau sekali gitu nggak apa-apa ya. Kita biasanya orang tua itu pertimbangannya adalah saya butuh memberi pengalaman buat anak saya. Tapi remaja mungkin menerimanya juga berbeda. Bukan sekedar pengalaman, tapi memang ada kebutuhan tertentu yang terpenuhi di sana. Mungkin kalau tadi ngomongin ikut-ikutan, bisa jadi ternyata buatmu teman itu penting ya. Jadi ketika temanmu melakukan sesuatu, kamu merasa harus mengikuti, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke ruang dialog yang kita buka, dipenuhi rasa amannya, anak-anak ini kita dengarkan dulu. Jadi kita seperti menempatkan diri seperti gelas kosong sih menurut saya, yang kita gak mau ngasih tahu apa-apa, tapi kita pengen tahu banyak dari kamu, kayak gitu itu. Jadi coba sih cerita emang ada apa di sana. Kok kamu mau balik lagi ke sana? Boleh, kapan-kapan aku diajakin ke sana. Jadi mungkin di situ posisinya yang kalau bahasa kita dulu orang tua jadi teman. Itu yang diharapkan kalau di generasi dulu kan begitu ya. Aku pengen punya orang tua yang bisa memposisikan aku seperti temannya. Kan itu ini banget. Nah sepertinya saat ini itu memungkinkan sekali untuk dilakukan. Tinggal berlatih sih kalau saya bilang. Karena itu memang susah-susah gampang kan. Pada saat anak kita pengen ini, di otak orang tua itu
2: langsung larang gitu.
0: Iya kan biasanya.
1: Gitu ya.
0: Shortcutnya itu tuh nggak boleh kan gitu ya. Shortcutnya itu kenapa harus ke situ sih? tapi yang perlu kita pahami ya tadi ini juga proses belajarnya orang tua ketika mendampingi remaja. Bahwa anak saya sudah mulai remaja, anak saya bukan anak-anak lagi, tapi dia masih anak saya, makanya saya perlu dampingi begitu. Jadi bukan tidak boleh, tapi didampingi, diajak berdialog, kenapa sih kamu melakukan itu, apa yang kamu dapat dari sana, terus divalidasi.
2: Ah, okay. Luar biasa, panjang banget ya itu prosesnya gitu ya.
0: Proses panjang, butuh waktu. Jadi ini memang bukan sesuatu yang instan. Ngedampingin ya. Jadi ini termasuk konsekuensi dari pilihan ketika punya anak ya. bahwa dengan mempunyai anak maka ada konsekuensinya ketika kita gitu perlu mendampingi dia sampai dia melewati masa-masa perkembangannya.
2: Pengalamannya udah banyak juga nih.
0: Enggak, kita masih remaja. Kan kita masih remaja.
1: Masih remaja.
2: Oke.
1: Lagi 17 tahun.
2: 17 plus.
0: Atau ada pengalaman waktu remaja dulu yang teringat mungkin?
1: Beda sekali kan ya. Dulu saya waktu masih kecil itu memang beda dengan sekarang ya. Sekarang dulu waktu saya masih ingat itu enggak pernah minta orang tua tuh HP.
0: Ya karena dulu enggak ada HP.
1: Enggak ada HP kan gitu.
0: Aduh gemes.
2: Pengen nabuk gitu
1: kan
2: sih.
1: Enggak ada minta HP kan.
2: Enggak sampai.
1: Beda gitu kan ya.
2: Iya benar ya. Enggak
1: minta orang tua saya HP waktu kecil itu benar. Saya diem aja.
2: Iya emang.
1: Enggak ada, waktu itu enggak ada.
0: Enggak ada loh.
1: Nah, ini kita lanjut lagi yang belanja.
0: Boleh.
1: Nah, ini kalau tadi kita berusaha sama anak itu ngobrol dengan kita dianggap kita tuh sebagai temannya. Ini berbeda lagi, terbalik lagi, bagaimana kalau si anak ini tidak mau berani mengungkapkannya pada orang tua. Jadi misalkan ada juga yang remaja itu ya takut gitu, takut dimarahi orang tua dan segala macam. Ini bagaimana ini?
0: Iya, berarti kan
1: untuk
0: ini
1: mengungkapkan atau apa ya, untuk remaja sendiri bagaimana dia berani mengungkapkan itu untuk orang tua.
0: Betul. Jadi ini pembelajaran kita bersama ya. Jadi pola pengasuhan itu kan sebenarnya dibangunnya sejak dia belum remaja ya. Jadi keterbukaan, kebebasan berekspresi, kemudian ketika anak mengungkapkan itu tidak asal dipenggak gitu. Jadi diterima aja dulu, didengarkan aja dulu. Jadi keterampilan mendengarkan tanpa menyela.
2: Nah itu.
0: Ini yang perlu kita latih bersama. Baik itu orang tua, baik itu remaja. Nah, ketika anak sudah kadung, terpola, dia gak berani ngomong ke orang tua, biasanya itu nanti dia ceritanya sama teman. Karena remaja ini kelompok sebaya itu menjadi support sistemnya dia ya. Jadi di masa anak-anak, mungkin anak-anak itu masih nempel banget sama orang tua. Begitu anak-anak sudah beralih ke remaja, mereka sudah mulai beralih juga. Mereka cenderungnya itu akan dengan kelompok sebayanya. Nah, jadi yang paling memungkinkan dilakukan adalah kita dekati kelompok sebayanya. Mungkin tidak langsung dengan anaknya, karena kalau dengan langsung anaknya, itu anaknya sudah merasa terintimidasi duluan misalnya. Nanti kalau aku ngomong bapakku, gak boleh. Biasanya begitu.
2: Iya.
0: Aku gak mau bilang karena nanti pada akhirnya gak boleh. Nanti kalau aku bilang, ayah marah. Biasanya begitu. Kalau misalnya terbangun ruang dialog. Nah, maka di situ perlu diklarifikasi bahwa ketika ayah marah saat kamu melakukan ini, itu sesuatu yang wajar atau memang tidak bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima ya maka harus berbesar hati kalau kita perlu minta maaf. Tapi kalau memang ternyata remaja ini bisa berpikir untuk iya juga ya, kalau aku dibegitukan mungkin aku juga marah. Ayahku marah itu karena ada sebabnya, nggak serta-merta beliau marah. Berarti kan ini tadi mencoba membangun kembali ruang amannya. Jadi kalau itu terjadi pada anak-anak yang ragu untuk cerita ke orang tuanya, ya ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada problematika atau ada kendala dari pola pengasuhannya.
2: Okay.
0: Kalau butuh bantuan profesional, maka itu memungkinkan dilakukan. Tapi kalau misalnya merasa masih cukup bisa, saya punya keterampilan itu, saya hanya butuh berlatih, butuh waktu, boleh dibangun dialognya dengan anaknya. Tapi kalau belum memungkinkan juga, saya gak tahu nih, saya mau ke profesional gak oke, saya mau mencoba sendiri kok kayak berbenturan terus, mentok aja. Tadi dekati kelompok sebayanya, kenali temannya anaknya, jadi gak cuman nganter anak sekolah terus dijemput pulang lagi ke rumah udah aja. Tapi tidak ada proses kamu senang atau enggak, temanmu siapa aja, kamu sebangku sama siapa. Nah kadang tuh obrolan-obrolan sederhana ya, yang bikin kita itu jadi deket, cair gitu. Benar. Ya kayak gitu sih. Oh
1: iya.
2: Oke.
1: Sama kayak kamu ya.
2: Apa?
1: Tanya, kamu sebangku sama siapa di kantor? Sama OO katanya gitu.
2: Tanya coba.
1: Gak juga ya. Gak penting gitu.
2: Gak penting.
1: Mau sama OO, mau sama II, ya terserah lah gitu.
2: Sama UU.
1: Nah ini lanjut lagi ya, Amel. Kita Amel ya, santai ya.
2: Tuh kan, kuah lapar.
1: Soalnya kebiasaan gitu. Main dengan sanya ya. Nah ini kalau kebebasan berpendapat itu kan memang harus ini ya, punya memiliki batasannya. Jadi kalau batasannya kadang ya kita melihatlah sekarang ini kan fenomena banyak sekali anak-anak remaja sekarang yang ikut demonstrasi. Padahal kalau bagi yang paham ya apa ya, penyuaranya memang sudah ke arah sana, tapi ada kalanya belum ya.
2: Yeah.
1: Nah, sedangkan kalau berpendapat itu kan harusnya ada batasannya ya, apalagi kalau ada pada politik pemerintah ya, ini harus bagaimana.
0: Baik. Misalnya. Nah, rata-rata yang ikut demo itu sebenarnya yang sangat masuk akal mahasiswa, dan mahasiswa ini ukurannya sudah dewasa ya. Dan kalau remaja ikut-ikutan nah, demo.
1: Gitu
0: nah,
1: ya.
0: Ini sebenarnya kan stakeholder sekitar ini ikut berperan. Jadi kalau yang dilakukan di Kota Madiun itu kan dinas mengarahkan sekolah, sekolah menghimbau orang tua supaya kalau pulang langsung pulang.
1: Ya.
0: Jangan berkegiatan di luar. Bahkan di tahun kemarin kayaknya ya, kita juga sempat ada demo di kota, kemudian anak-anak yang terciduk ada di sekitar area. Mereka dikumpulkan di Ngerowo Bening untuk mendapatkan pembinaan. Sebenarnya kan itu salah satu kepedulian lingkungannya. Yeah. Jadi mereka mungkin belum bisa memahami bahwa lingkungan sedang mempedulikanmu. Tapi paling tidak di dalam proses pembinaan itu ya tadi divalidasi dulu. Divalidasinya adalah ada kebutuhan apa yang sampai itu di seperti merasa terfasilitasinya adalah dengan ikut-ikutan demo. Kemudian dibangun ruang dialognya adalah dengan kamu ikut-ikutan demo, apa yang kamu dapat. Jadi kamu tadi balik lagi, ditarik lagi. Sebenarnya ketika kamu membuat satu pilihan tertentu, kamu tahu gak kenapa kamu memilih itu.
1: Benar-benar.
0: Di saat pilihan itu ada konsekuensi yang menyertai, baik itu konsekuensi buruk ataupun baiknya. Nah, sebelum bisa masuk ke ruang dialog ini, kan perlu disentuh dulu ya si remajanya ini. Nah, menyentuhnya adalah dengan tadi, memvalidasi dulu perasaannya, kemudian apa sih kebutuhan dia ketika dia merasa perlu ikut berdemonstrasi. Karena kan sebenarnya mungkin kayak perlu diuji dulu ketika dia merasa ada, boleh jadi ada pemikiran dia yang, kan saya bilang bahwa ini penanda kalau kemampuan berpikir remaja kita sedang berkembang. Bisa jadi mereka sedang mengkritisi sesuatu, merasakan kejanggalan, merasakan ada ketidaksesuaian antara yang dia ekspektasikan dengan realitanya. Makanya dia merasa itu menjadi masalah dan dia merasa perlu untuk menyuarakan itu. Yeah. Nah, jadi kan kebutuhan ini yang perlu kita terima. Terimanya adalah oke, kita tahu kamu butuh itu, tapi caramu menyampaikan di usia seperti ini, apa aja opsi yang bisa dilakukan? Apakah dengan demonstrasi? Sepertinya tidak, karena kita masih pelajar.
1: Benar.
0: Jadi ada batasan, ada pelajar. Jadi orang dewasa di sekitar perlu menegaskan batasannya. Bahwa kamu masih pelajar. Pelajar itu punya, kalau waktu saya remaja dulu, yang namanya pelajar ada jam malam. Berlaku jam malam. Kalau namanya pelajar, ya sebelum jam 9 itu sudah di dalam rumah. Tidak ada aktivitas di luar. Cuman kan dengan perkembangan zaman sekarang, ini kan kita perlu menyesuaikan. Maka cara mengekspresikan dirinya mungkin yang perlu kita kasih pilihan-pilihan lebih banyak, lebih beragam. Demo itu hanya salah satu dari sekian banyak pilihan. Cara, ya. Betul. Bisa jadi nanti bukan demo, yang dia lakukan adalah dia bikin konten loh. Sekarang itu anak-anak ya, Komdigi untungnya sudah mulai men-screening, membatasi usia dan lain sebagainya. Tapi di lapangan itu kan masih
1: banyak
0: terjadi. Artinya kendali itu sudah dilakukan nih dari atas. Tapi yang di lapangan kejadiannya aktualnya kan tidak seperti itu gitu. Jadi bahwa mereka harus tahu batasan umur. Di usia seperti itu mereka melakukan apa. Kalau mau menyampaikan pilihan, katanya yang santun, tidak sekedar mengumpat. Umpatan ini dalam rangka apa? Kan begitu. Karena ya tadi, media sosial itu pengaruhnya besar sekali. Bahkan jangankan mengekspresikan diri yang demo ya. Kalau demo itu dalam pemikiran saya, mereka sedang punya pemikiran yang perlu diungkapkan. Tapi remaja-remaja sekarang itu ada yang kecenderungannya ya hanya sekedar asal bunyi.
1: Ikut temannya itu tadi ya.
0: Betul. Makanya kita perlu menariknya itu adalah sebenarnya kamu tahu atau enggak. Ini sama seperti kalau kita ngedampingin anak, bukan remaja ya, anak yang mulai kosakatanya banyak. Dan kosakata yang disebutkan itu kosakata yang kita tahu artinya itu gak oke. Artinya tidak baik. Artinya itu bisa menyinggung. Respon orang tua ini akan mempengaruhi. Ketika kita ngomong, apa sih? Ngomong apa sih itu? Anaknya loh,
1: tidak tahu
0: salahnya di mana.
1: Gitu kan ya.
0: Maka itu tadi, bangun dulu. Jadi kita tidak perlu menjustifikasi dulu. Ini yang saya bilang, kita perlu menjadi orang tua yang responsif. Kita perlu menghindari orang tua yang reaktif. Perlu berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi ketika anak-anak seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah, apakah kamu tahu itu artinya apa? Diajak dialog gitu. Jadi kita gak yang menggak dulu. Bukan yang gak boleh, tiba-tiba dilarang. Bahkan ketika kita mau memberi aturan pun, remaja itu sudah bisa diajak menyepakati, bikin kesepakatan. Karena kalau namanya kesepakatan itu kan
2: berdua.
0: Betul. Karena kalau satu saja itu namanya pemaksaan. Jadi begitu.
2: Benar. Tapi terkadang kayak orang tua itu, ya itu tadi ya, terlalu maksa ya gak sih? Ya jadi komunikasinya satu arah doang.
0: Ya
2: ngelarangnya nggak pakai solusi juga, ya kan? Kebanyakan kayak gitu.
0: Ya. Karena yo gak gampang juga ya kan? Jadi orang bener. Tua. Karena apa namanya, pada saat orang tua memberi, bahkan ada kondisi-kondisi pengasuhan itu yang membuat orang tua itu kayak di kondisi dilematis begitu. Ini kalau saya diizinkan dia nanti ada konsekuensi negatifnya, tapi kalau tidak saya izinkan, dia tidak punya pengalaman, misalnya begitu. Ini kondisi dilematis yang membuat orang tua itu jadi, iki aku kudu piye. Kadang, ya tadi, reaktif itu sebenarnya manusiawi. Karena itu kan spontan ya. Apa yang terjadi, itulah segera kita tanggapi begitu. Dan itu wajar-wajar aja. Cuman menjadi tidak wajar ketika reaksi kita itu diterimanya disalahpahami. Bahkan kita menjadi di luar kendali seperti itu. Kan kalau spontan itu jadi apa aja yang kepikir langsung keluar ya. Gak ada proses mengolahnya dulu begitu. Nah jadi kan butuh, ya butuh berlatih sih.
2: Benar-benar.
0: Jadi untuk mendampingi anak orang tuanya belajar. Anak pun sebenarnya sedang belajar bahwa dia ada yang berubah dari dirinya dia, bahwa dia sedang bertumbuh kembang dan itu wajar banget, manusiawi banget.
1: Ya. Oke. Luar biasa ya. Dan kadang-kalanya apa ini Lan? Salah juga
2: gimana?
1: Pertanyaannya. Kadang-kalanya anak itu ada merasa loh ya, ini kalau hidupnya selalu diatur orang tuanya, merasa ya. Padahal orang tuanya ya karena demi kebaikannya dia kan,
2: yeah, gitu
1: kan.
2: Yeah,
0: benar. Benar.
1: Jadi kadang pendapatnya seperti itu ya, memang kita tidak bisa pungkiri juga katanya orang tuanya kolot, si mengatur segala macam. Tapi padahal bukan itu maksudnya, maksudnya untuk anak, kebaikan anak juga gitu.
0: Ya, jadi kan ya saya ngelihatnya ada yang belum nyambung nih. Jadi kan yang dimaksudkan orang tua itu disalahpahami anak. Mungkin apa yang disampaikan anak ini disalahpahami juga sama orang tua. Makanya tadi ini jadi kayak proses keluarga. Ruang dialog itu menjadi penting. Ngasih tadi bahwa kita niatkan untuk duduk bersama, mendengarkan tanpa menghakimi. Apapun yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, nanti kita lihat benar salahnya itu kan batasannya, koridornya itu kan dari orang dewasanya ya. Nah baru dilanjutkan nanti, mungkin kalau tadi saya bilang kesepakatan itu dua orang, maka dia perlu setelah dia mengungkapkan pendapatnya kan dia perlu tahu tuh kalau dia sudah bicara berarti gantian dong, dia perlu mendengarkan perspektif orang tuanya. Ketika dia sudah mendengarkan perspektif orang tuanya, maka apa yang terfikirkan? Jadi di sini kita butuh proses mempertemukannya. Nah itu yang nanti mungkin ada sesi lain untuk bahas keterampilan.
2: Oke. Panjang ya ternyata ya. Ada prosesnya ya, panjang ya. Pol.
1: Jadi seperti itu lah ya.
2: Benar-benar.
1: Jadi kadang kalau kita apa ya memberikan kebebasan pada anak itu caranya. Apa tuh mungkin tips ya supaya nanti anak itu supaya berani menyampaikan pendapat pada orang tua seperti apa? Ada kalanya dia belum menyampaikan sudah takut gitu loh. Padahal padahal orang tuanya juga tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia merasa ketakutan atau mungkin takut menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kalau saya sendiri ya, ini ada enggak tips ya bagaimana kalau remaja ini supaya dia bebas, supaya dia berekspresi, supaya dia dengan pemikiran sendiri itu dia menyampaikan pada orang tua supaya tidak takut. Ini ada caranya enggak sih?
0: Ya tadi yang pertama sebagai orang tua harus menyadari diri dulu ya, bahwa ketika kita mau mendengarkan anak-anak kita, maka kita harus hadir untuk tidak menghakimi. Itu harus dihayati dulu. Nah kemudian kita beri pengantar ke anak kita. Kalau memang dia tidak cukup berani, maka kita perlu menyampaikan ke anak kita bahwa saya menyediakan diri hadir di sini untuk mendengarkan apapun yang kamu pikirkan dan kamu rasakan.
2: Okay.
0: Boleh ya diungkapkan karena aku sedang ingin mendengarkan. Jadi semacam pengantar ya, semacam prolog kalau kita menyediakan diri untuk mendengarkan mereka. Dan ketika anak seringkali mungkin masih ngeles ya. Ngelesnya itu, enggak kok, gak ada yang mau ku ceritakan. Aku gak mikir apa-apa kok. Mungkin bisa didampingi journaling. Jadi kalau kalau dialog lisan itu belum terbangun, maka journaling itu bisa dilakukan. Saya sering menyampaikannya adalah dia diminta seperti mengirimkan surat ke orang tuanya. Apa kira-kira yang mau kamu sampaikan saat ini? Kadang itu bingung mau bicara apa, tapi begitu menulis itu
1: banyak yang ditulis gitu ya.
0: Iya, secara enggak langsung itu akan merilis emosinya dia lewat tulisan. Nah, dari tulisan ini yang akan membantu dia untuk bisa bicara apa gitu. Nah, ketika anak sudah mulai bicara, maka orang tua ini perlu tadi ditepati janjinya untuk mendengar tanpa menyela, mendengar tanpa menghakimi. Jadi, oh begitu. Mungkin pada saat mendengar ini bergejolak ya. Aduh, anakku dibeginikan. Aku gak terima, misalnya begitu. Yeah. Tapi ini ditahan aja dulu. Komentar-komentar, pemikiran-pemikiran itu bisa di keep dulu. Fokusnya adalah ke mendengar. Saya dengarkan dulu. Oke, saya sudah dengar itu. Baru nanti dibantu. Dari apa yang diceritakan oleh anak-anak kita ini, sebenarnya ada kebutuhan apa di sana? Itu yang kita coba rumuskan bersama. Apa iya toh, kalau tadi saya contohkan kan, berarti teman itu penting ya buat kamu. Ya enggak gitu juga sih. Nah, di situ prosesnya mengkonfirmasi antara perspektifnya orang tua dengan perspektifnya anak. Oh, bukan seperti itu. Jadi kalau menurutmu apa yang paling penting buat kamu? Nah, ini kita sedang mendampingi dia untuk mengenali sebenarnya dia itu mau bagaimana dan kenapa kok dia memilih itu begitu.
2: Mendalami gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Mengorek.
0: Jadi kalau dibikin kesimpulan sebenarnya ada tiga sih. Jadi yang pertama itu tadi validasi dulu rasanya, kemudian mendengarkan aktif. Bangun ruang aman untuk dialognya. Dan ketiga kita masuk untuk ngasih batasannya apa. Pertimbangan kita masuk gitu ya. Perspektifnya itu masuk begitu.
1: Ya, okay, baik. Okay. Dan mungkin juga lanjut lagi ya Lan ya. Mungkin buat sahabat yang mau bertanya ya, kita tunggu bersamanya di 081-556-51817.
2: Betul.
1: Masih ada kita berdua di jeda sejenak ya
2: bertiga,
1: untuk hari
2: bertiga.
1: Ini ya.
2: Bertiga. Bertiga.
1: Maksudnya saya duluan. belum. Dua tambah satu.
2: Oh gitu ya. Oh iya.
1: Iya. Dua dan tambah satu. Bersama
2: aku rasing kan.
1: Itu kan ya.
2: Oke. Siap.
1: Ngantuk. Ya lanjut. Okay. Kalau misalnya gini Sanya, kalau ada katakan kita tuh apa ya orang tua ya, sebagai orang tua itu kan bukan menuntut ya sebenarnya, tapi untuk kebaikan anak. Kadang itu anak itu merasa apa ya, tuntutan dari orang tua tuh lebih berlebihan. Ini misalkan ya kayak cita-cita harus jadi ini. Ah. Nanti berprestasi lah misalkan juara satu kan gitu. Kalau misalkan lomba bahasa Inggris habis ini nanti kamu anu Dek, habis Senin nanti lesnya matematika, Selasa IPA, Rabu Kamis itu nanti kamu renang ya. Jumat kamu les balet. Jadi semua dilesai. Padahal sebenarnya anak enggak pengen seperti itu ya. Yeah. Jadi kadang apakah kadang ada kalanya anak seperti itu ya. Jadi merasa apa yang menjadi orang tua itu kehendak atau keinginan itu menjadi satu apa ya? Boleh katakan ini seperti hanya kehilangan rasa kemerdekaannya itu hilang. Yeah, jadi dia tidak lagi harusnya saya seperti ini kan gitu ya. Bagaimana itu?
0: Saya jadi merefleksi ke diri saya sendiri ketika menjadi orang tua CEO. Jadi pada saat saya punya banyak pilihan untuk anak saya, itu yang sering kali saya tanyakan sebelum saya mengeksekusi itu, saya tanya ke diri saya sendiri, ini sebenarnya kebutuhan saya atau kebutuhan anak saya.
1: Benar.
0: Jadi ini sajane sing pengen aku apa anakku. Itu nanti yang mungkin contoh real kalau kasus itu kayaknya lebih gampang dimengerti deh. Jadi anak saya itu dia, saya lihatnya oke untuk menggambar.
1: Oh, gambar.
0: Ya, jadi dia punya punya potensi di sana, ya. Punya skill di sana. Kita ngomongnya bakat. Dia ada bakat ke sana. Nah, pada saat dia mulai menentukan pilihan ekskul, pengennya ekskul itu seni menggambar dari orang tua ya. Tapi ketika anaknya diminta, aku sedang tidak mau menggambar.
2: Malah gitu ya?
0: Ya.
2: Oke. Okay.
0: Ini sedang tadi saya bilang, saya merasa diingatkan OO bahwa remaja ini memang yang berkembang. Ketika mereka tanya siapa saya, ini kan dia sedang mencari identitasnya itu berkaitan dengan cita-cita juga, minatnya juga, keyakinan bahkan. Jadi memang ini proses yang semua kayak dipertanyakan gitu. Nah, ketika tadi pengennya orang tua apa, anaknya apakah menginginkan itu yang perlu dipastikan dulu.
2: Benar-benar.
0: Dia mungkin memang berbakat, tapi dia tidak minat ke sana.
2: Tapi gak pengen gitu ya.
0: Itu eksekusinya pun akan gak oke.
2: Okay. Okay.
0: Meskipun dia berbakat ya, tapi dia gak mau ngejalanin itu. Dia kan akan menjadi terkekang. Nah ini mungkin yang akan menjadi tuntutan. Kalau dia serta-merta menerima tuntutan itu, atau dia tidak bisa mengekspresikan dirinya untuk bilang saya sedang tidak mau menggambar kayak tadi. Nah itu yang akan menjadi tuntutan. Tapi ya tadi kak, pengingatnya mungkin bisa ke sebenarnya ini kebutuhan orang tuanya atau kebutuhan anaknya. Kadang orang tua merasa, tapi anak saya pengen ini, maka saya pikir dia perlu ini, perlu ini, perlu ini. Oke, sudahkah itu terkomunikasikan tadi? Jadi membangun dialognya, memberi ruang anak untuk mengekspresikan pemikiran perasaannya, itu yang perlu kita pastikan dulu sih, O. Dan ya tadi, kalau anak mengungkapkan keinginannya, maka kita perlu, oh ternyata yang dia mau adalah hal bukan menggambar. Ini proses dia menetapkan otonominya dia. Otonominya sedang berkembang nih tadi. Jadi dia itu ekskulnya yang dipilih itu badminton. Olahraga. Beda banget. Dan saya tahu dia kalau main badminton itu kayak, hah, badminton kok yang dipilih? itu perspektif orang tua ya. Tapi ketika kita coba membangun dialog, kenapa harus badminton? Ya gak tahu, aku pengen. Saya coba. Masuknya adalah kalau memang itu yang kamu mau, kita sediakan fasilitasnya. Dan tolong ketika jadwal latihan hadir. Jangan ngeles ada ini, ada itu, gak bisa datang. Gak bisa, karena itu konsekuensi dari pilihan kamu. Itu yang perlu kita dalam mendampingi ya, itu yang perlu kita pastikan. Jadi tuntutan orang tua itu mungkin lebih ke memastikan sebenarnya ini kebutuhan orang tua atau kebutuhan si remajanya.
1: Oke, baik. Ini satu pertanyaan dari Mas Teo yang ada di Magelang. Halo malam Radio Suara Madiun, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya, apa tantangan budaya asing yang paling mengancam rasa cinta tanah air di kalangan remaja? Terima kasih.
0: Budaya asing yang paling mengancam
1: rasa cinta pada tanah air di kalangan remaja.
0: Rasa cinta pada tanah air di kalangan remaja. Ya.
1: Mungkin kalau budaya asing yang sekarang ini yang berkembang apa ya?
2: Apa bahasa mungkin?
1: Bahasa ya. Jadi yang paling sekarang diikuti anak-anak ya itu tadi ada satu apa populer tiba-tiba A itu yang jadi keluar.
2: Kalau nggak gitu
1: itu
2: apa
1: bukan
2: nih?
1: Bahasa asing ya?
2: Lagu-lagu ya nggak sih kayak K-pop gitu-gitu kan remaja kan banyak.
1: Jangan
2: ikut ikutannya ya, kan?
1: Sekarang gampang kan di medsos itu kan.
2: Terus,
1: ya.
2: Terus keren.
1: Atau mungkin model-modelnya rambutnya cara pakainya ditiru seperti itu.
2: Benar-benar.
0: Kalau ngomongin cinta tanah air ya mungkin momen Sumpah Pemuda itu yang bisa jadi pengingat ya. Bahasa apa aja? Sumpah Pemuda itu ngomongin bahasa satu bahasa Indonesia. Terus
1: tanah air satu tanah Indonesia.
0: Satu lagi
1: berbangsa satu berbangsa Indonesia.
0: Nah, berarti yang kelihatan tadi kan bahasa ya. Karena bahasa menjadi problematika itu ketika yang paling banget kelihatan adalah tiba-tiba aja jadi polisi grammar.
2: Oke.
0: Jadi pada saat kita sama-sama ngobrol dalam bahasa Inggris, terus tiba-tiba itu dikoreksi. Kalau ngomong ini harusnya begini, ngomong ini harusnya begini. Nah, begitu. Tiba-tiba aja jadi polisi grammar. Terus jadi kesannya adalah ketika pelajar bisa berbahasa Inggris itu wah,
1: luar biasa,
0: hebat ya. Gitu. Iya memang hebat ya, tapi memaknakan hebatnya ini yang kayaknya batasannya jadi kemana-mana. Jadi ketika pelajar bisa melakukan itu layak diapresiasi, tetapi bukan berarti jadi melupakan bahasanya ya, sendiri.
2: Benar. Nah, lupa identitas.
0: Betul, betul. Jadi begitu ngobrol diselip-selipin bahasa Inggris. Lupa kosakata bahasa Indonesianya apa. Jadi pakainya bahasa asing gitu kan. Terus
1: luar biasa itu ya.
0: Iya.
2: Kayak
0: iya.
2: OO nih.
1: Iya, tiap hari bahasa Inggrisan saya. Cuma delete itu ya. Base itu kan yang bahasa Inggrisan tiap hari saya.
0: Sama ini mungkin
1: enter.
0: Kalau
1: familiar sekali.
0: Mungkin perkara bukan bahasa juga. Etika aja. Sopan santun aja. Nilai ketimuran.
1: Iya.
0: Ketika itu, kita ya. Kita lewat di depan orang, kita merunduk. Kan
1: jarang loh ya seperti itu ya.
0: Kalau ya karena tidak dibiasakan. Dan remajanya mempertanyakan toh, kenapa harus merunduk di depan ya, orang harus, itu kenapa?
2: Gitu ya. Nah,
0: alasan ini yang perlu disampaikan di saat mungkin generasi-generasi sebelumnya menerima itu hanya sebagai pembiasaan. Tanpa mencari tahu kenapa kok perlu merunduk. Nah, ini kan jadi proses belajar bersama sebenarnya. Jadi bahwa kita perlu merunduk ketika melewati orang itu ada maksudnya ya. Karena kita menghargai. Karena kan sekarang di kayaknya ramai banget kan di pelajar Pancasila itu menghargai orang lain, toleransi, terus habis itu kalau bullying itu tidak lebih tinggi dari orang lain kan sebenarnya kan prinsipnya menghargai. Tapi proses menghargai itu sendiri kan dikembangkannya di rumah. Dari proses kita menanamkan sopan santun, etika, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan ke anak kita gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Theo di Magelang tadi, apa nih budaya asing yang mengancam remaja kita berbudaya Indonesia? Ya mungkin gak jauh-jauh dari nilai-nilai yang mau kita tanamkan itu seperti apa.
1: Iya.
2: Baik. Nilai-nilai dasar ya enggak sih?
0: Ya.
1: Itu tadi. Kita benar, kembali benar, lagi pada Pak Sumpah Pemuda itu tadi ya.
0: Iya.
1: Dahan sudah.
0: Baik, ini sebelum closing ya.
1: Ada enggak yang mau disampaikan saya?
2: Iya.
0: Ya. Oke, jadi karena kita sedang bahas tentang kemerdekaannya. Jadi merdeka itu ketika kita mampu memilih siapa diri kita dan kita bersedia menjalani konsekuensi dari pilihan kita itu.
2: Oke.
1: Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita closing line ya.
0: Oke.
1: Baik, sahabat, kemerdekaan bagi remaja bukan sekedar tentang bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan adalah tentang berani menjadi diri sendiri, berani bermimpi, dan berani menentukan langkah dengan penuh tanggung jawab.
2: Dan karena pada akhirnya generasi yang merdeka ini bukanlah generasi yang hidup tanpa batas, tapi generasi yang mampu memilih jalannya dan tanpa kehilangan arah. Nah, merdeka untuk bermimpi, merdeka untuk bertumbuh, dan merdeka untuk menjadi diri sendiri. Karena masa depan bangsa bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi juga tentang siapa yang berani melangkah dengan hati yang merdeka. Oke, kata-kata hari ini apa nih, Om?
1: Ya, baik, merdeka bukan berarti bebas tanpa arah, tetapi berani memilih jalan dengan penuh tanggung jawab.
2: Cakap. Ya.
1: Baik sahabat, terima kasih kebersamaannya untuk malam hari di program acara kami Jeda Sejenak. Dan tidak terasa kita harus pamit untuk itu dulu ya. Dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan jadi gelombang sama di LPPL Radio Suara Mandiri. Saya OO.
2: Saya Wulan.
0: Dan saya Sanya.
1: Harus undur diri. Selamat malam semuanya dan
2: sampai jumpa. Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Sonora Madiun, selamat malam sahabat Sonora Madiun. Kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian hadir lagi untuk temani Anda semuanya di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Baik, kita akan bersama-sama selama tiga sesi ke depan nanti ya, sampai di jam 11 malam barengan sama lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan spesial untuk menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
0: Sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar keenam planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun, ada Irianti Erning Praja sudah membuka sesi kedua Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dia ini multi talent banget, sahabat Suara Madiun. Dulu adalah mantan atlet renang nasional. Dia seorang pencipta lagu juga, penulis buku, aktris juga, waduh lengkap banget. Dan dia juga seorang penyanyi. Tapi dia kemudian wafat di tahun 2025, tepatnya di tanggal 27 Mei. Jadi saat itu usianya adalah 59 tahun. Yang dikarenakan kanker serviks stadium 4B. Waduh, berarti stadiumnya udah tinggi ya, sahabat Suara Madiun. Jadi hadir dengan sebuah lagu lawas yang menjadi hits juga saat itu, Mengapa Kau Tinggalkan Aku. Ya, balik lagi, ada saya Rian yang masih akan menemani sahabat Suara Madiun semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Jadi saya harap semuanya tetap stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun, baik itu melalui radio konvensional ataupun melalui streaming ya. Tapi kalaupun belum menggunakan streaming dan pengennya streaming, karena streaming itu bisa didengarkan di mana saja Anda berada, silakan dicari di App Store ya ataupun di Play Store dengan menuliskan kata kunci Suara Madiun, pasti ketemu kok ya. Baik, jangan lupa besok ada acara yang sangat menarik dan luar biasa, yaitu Madiun Menari. Sebanyak kurang lebih 4.000 orang ya yang akan terlibat di situ, para penari, di sepanjang Pahlawan Street Center. Itu mulai insya Allah ya, itu nanti mulai jam 6 petang. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang besok ingin langsung menyaksikan, langsung aja datang ke Pahlawan Street Center ya. Ingat ya, besok acaranya Madiun Menari 2026. Pastinya akan seru banget ya, dan tentunya bisa diabadikan momen-momen spesialnya, terus di upload ya di Instagram pribadinya, dan dikasih hashtag mungkin ya, bisa dikasih hashtag Madiun Menari 2026, biar Kota Madiun ini semakin dikenal ya oleh kota-kota lain juga. Dan ternyata Madiun juga gak kalah sama kota-kota lain. Oke, ya deh, kita masih akan lanjutkan perjalanan kita. Sekali lagi, sampai di jam 11 malam nanti masih akan ada banyak lagu-lagu Indonesia yang sudah disiapkan, masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia, Jumat 28 Agustus 2026.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak men to yo? Ambu apa ya ki ya?
2: Lah,
1: kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kok ning sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.

0: wes, saiki aja dibalain ta yo le. Ora tete kok terusan to le.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan, no way.
4: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, kita tuntaskan sesi kedua Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan tentunya kita masih punya satu sesi lagi ya, sesi ketiga yang akan hadir dari jam 10 sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan ya, yang besok menikmati libur, hari libur Sabtu Minggu, selalu menikmati liburannya. Biarpun gak kemana-mana, di rumah kumpul-kumpul bareng keluarga kayaknya seru juga ya. Mungkin sambil ya masak apa gitu ya. Masak air ya, enggak. Maksudnya masak apa yang enak gitu. Bisa untuk ya makan bareng, terus ngobrol-ngobrol bareng keluarga. Itu kayaknya seru juga ya. Ya deh, yang pasti Rian masih akan balik lagi di sesi ketiga nanti. Jangan kemana-mana.

0: Wangi on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar ke-6 planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Volkalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.5 Radio Suara Madiun, kita masuk di sesi terakhir, sesi ketiga Lala Popi, lagu lama Popi Indonesia untuk Jumat 28 Agustus 2026. Yang pasti tetap ada saya Rian yang masih setia untuk menemani sahabat Suara Madiun semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Baik, tetap ya, masih akan ada lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang udah dipilih spesial untuk menemani istri Atanda di malam hari ini. Yang pasti selamat menikmati ya. Semoga lagu-lagu ini bisa menemani istri Atanda dan istrinya jadi lebih enak, lebih nyaman. Tak

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
3: Halo, kami dari
4: Leto.
3: Mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tuntas sudah kebersamaan kita di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Tepatnya di hari Jumat ya, di tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Sampai jumpa. Dan insya Allah semuanya tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 28 Agustus 1789, satelit Saturnus ditemukan. Astronom sekaligus komponis kelahiran Jerman Inggris William Herschel menemukan satelit alami Saturnus Enceladus pada tanggal 28 Agustus 1789. Enceladus merupakan satelit alami terbesar keenam planet Saturnus. Satelit ini memiliki diameter sekiranya 500 km, yaitu sekitar 1/10 dari diameter satelit terbesar Saturnus, Triton. Enceladus sebagian besar diselimuti oleh es segar dan bersih, sehingga satelit ini merupakan salah satu benda langit paling reflektif di tata surya. Selanjutnya, 28 Agustus 1960, kelahiran pemain catur Indonesia Edi Handoko. Grandmaster Edi Handoko telah menorehkan prestasi baik nasional maupun internasional, dan catatan prestasi terbaiknya dibuat saat meraih gelar Grandmaster pada tahun 1994 dengan rating ELO 2495. Ia meraih gelar Master Nasional pada tahun 1978, dilanjutkan Master Fight dan Master Internasional pada tahun 1982. Kemudian 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Erdogan merupakan seorang politikus Turki yang kini menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Ia juga seorang pemimpin Adalet Kalkima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2010, Erdogan terpilih sebagai Muslim II paling berpengaruh di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yo yo. Waduh kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Dananjaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Dengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Dananjaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Laper deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh maaf, gimana ini?
0: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya.

0: Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus, nah itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
0: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958 dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

only on 93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif. Sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994, dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir

0: Berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994. Dan disanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita tentang meripat ini. Nek bolongnya apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, no, ya?
2: Iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
7: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
6: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
8: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
6: Tapi aku gak kuat lari nih.
7: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
9: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif, David Bayu Dananjaya, lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994, dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
5: Radio Suara Madiun.

on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 25 Juni 2009 dalam usia ke-50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan mempopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada tahun 1982 menjadi salah satu album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi. Selanjutnya, 29 Agustus 1976, lahirnya vokalis band Naif. David Bayu Danang Jaya lahir di kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif. Sang vokalis dari band Naif. Karir David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994, dan di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
4: Dilan 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 29 Agustus 1825, Portugis secara resmi mengakui kemerdekaan Brasil. Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri Perang Kemerdekaan Brasil. Kemudian 29 Agustus 1958 merupakan kelahiran penyanyi Michael Jackson. Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indianapolis, Amerika Serikat pada 29 Agustus 1958, dan ia meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada